0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
2: Aktif FM 10. Aktif FM 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan di frekuensi kami 97.5. Okey, jadi untuk semua nak kongsikan aktiviti-aktiviti yang best untuk hari ini, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630. Okey, ni saya nak kongsikan untuk anda semua yang mana Pendam Berselawat 2026 yang akan berlangsung pada hari ini 25 September 2026 hari Jumaat pukul 5 petang hingga 11 malam bertempat di Pondok Mujamak Ibnu Sunni Al-Talaqi Musta' Pendang Kedah, insyaAllah yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi untuk anda semua boleh terus juga ke Facebook kami Kedah FM untuk dapatkan maklumat-maklumat lanjut, info-info yang terkini juga dekat situ. Okey, jom layan lagu-lagu terbaik itu ada semua Kedah FM.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10. Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmklik.rtm.gov.my yang dengarkan di rtmklik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan juga ketika ini kita ada tetamu untuk anda semua secara dalam talian. Okey, yang mana untuk hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan pendang berselawat 2026. Dan ketika ini bersama dengan Ustaz Zamri dari Yadi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Siap kan? Apa Ustaz no?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Okey Ustaz, ceritakan sikit Ustaz berkenaan dengan berkaitan dengan penganjuran pendang berselawat 2026 ni, dan apa yang mencetuskan idea untuk menghimpunkan masyarakat dalam majlis seperti ini, dan apakah matlamat utama untuk dicapai ni Ustaz?
2: Ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada DJ Zo dan juga Kedah FM. Terima kasih terlebih dahulu kerana Kedah FM memberi laluan kepada saya dan juga Yayasan Dakwah Islam Yang Malaysia selaku penganjur utama untuk pendang berselawat 2026 ini. Dan insyaAllah kita akan berkongsikan berkenaan dengan program Sebarkan Salam dan Pendang Berselawat 2026. Zo dan juga seluruh pendengar Kedah FM, apabila kita menyebut tentang selawat, sebenarnya kita sedang menyebut tentang satu bentuk kecintaan yang sangat tinggi kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan selawat bukan sekadar ungkapan di bibir, tetapi ia adalah tanda kasih sayang seorang umat kepada Nabi Muhammad SAW, dan ia juga mengingatkan kita untuk mencontohi akhlak baginda dalam kehidupan seharian. Atas asas itulah, pendang berselawat 2026 dianjurkan sebagai satu medan untuk menghimpunkan masyarakat dalam suasana penuh keberkatan melalui selawat, ilmu dan penghayatan terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan program ini turut menampilkan pengisian ilmu seperti dialog adab dan perpaduan dalam perpaduan, serta muzakarah khas umara dan ulama yang menghimpunkan masyarakat, guru agama, pemimpin agama dan institusi-institusi pendidikan Islam. Matlamat utama program ini adalah untuk masyarakat bukan sahaja berselawat, tetapi membawa pulang satu nilai kasih sayang, kebersamaan, perpaduan dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Itu sebagai mukadimahnya Zo.
0: Baik, alhamdulillah. Tu pun kalau kita tengok dekat Facebook, TikTok sebagainya, banyak juga antara pengisi-pengisi yang terbaik untuk malam ni insya-Allah. Jadi juga kita nak tahu lebih lanjut lagi lah berkaitan dengan program pada malam ini yang akan berlangsung. Program ini menghimpunkan pimpinan negara, barisan utama, pendakwah dan juga masyarakat dari pelbagai latar. Jadi apa yang istimewanya tentang Pendang Berselawat 2026, dan bagaimana Yadim sebagai sebuah organisasi dakwah terkemuka tanah air mahu ia mempunyai kesinambungan kepada seluruh masyarakat selepas program ini berakhir ini Ustaz?
2: Terima kasih Zul. Keistimewaan Pendang Berselawat 2026 ialah menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat dalam satu majlis yang sama. Pimpinan negara dari setinggi-tinggi kepimpinan, para ulama, pendakwah, guru agama, sekolah agama rakyat, madrasah dan masyarakat umum. Dan program ini turut mendapat kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan bersama-sama dalam sesi pesan murabbi bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama. Dan penglibatan guru-guru agama dari sekolah agama rakyat serta wakil madrasah menunjukkan peranan besar institusi pendidikan Islam dalam membentuk generasi berilmu dan berakhlak. Dalam hal ini ya Zul, saya ingin berkongsi satu pendirian ataupun satu visi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim yang seringkali menyebut bahawa institusi agama Islam, khasnya pondok-pondok pengajian Islam yang kita selalu kaitkan sebagai kitab kuning, pondok kitab kuning dan sebagainya, yang menunjukkan betapa orang kata apa, mundur ataupun primitifnya sekolah agama ni, pondok ini. Tetapi di sisi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, pondok-pondok adalah benteng akidah umat. Ini yang seringkali beliau sebut dalam ucapan-ucapan beliau. Dan Benteng Akidah Umat ini telah berjaya mengharungi ratusan tahun lamanya penjajahan, sehingga akidah umat Islam di Malaysia ini terpelihara kerana perjuangan guru-guru pondok dan juga pondok-pondok ini sendiri. Ya. Jadi sebab itulah apabila pendang berselawat ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mahu ia menghimpunkan dari segenap lapisan masyarakat dibimbing oleh guru-guru agama dan juga guru-guru pondok ini tadi, serta dilangsungkan terus di perkarangan pondok. Ya. Bagi Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia atau YADIM, yang merupakan salah satu agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri dan dikawal selia oleh Yang Berhormat Menteri Agama ataupun Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama, kami seringkali mengharapkan semoga setiap lapisan masyarakat bersama-sama dalam satu majlis melupakan soal perbezaan politik dan sebagainya, tetapi kita duduk sebagai satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama melaksanakan apa yang telah ditunjukkan oleh baginda 1400 tahun lebih yang lalu, ya. Dan bagi YADIM, kejayaan sebenar program ini bukan hanya ketika berlangsungnya majlis, tetapi apabila mesej dakwah itu dapat dirasai, diresapi dalam kehidupan dan seterusnya dikembangkan kepada mereka yang tidak hadir, seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, balighu anni walau ayah, ya, sampaikan tentang aku walaupun dengan sekadar satu ayat, dan mungkin mereka yang tidak hadir itu lebih memahami daripada mereka yang hadir. Jadi insyaAllah melalui tazkirah-tazkirah yang akan disampaikan oleh para ulama, para agamawan dan juga cetusan rasa daripada Yang Berhormat pada Menteri kita ini akan dapat kita kongsikan bersama, walaupun yang hadir mungkin sekitar ribuan orang sahaja, tetapi tersebar ke seluruh umat Islam di Malaysia ini khasnya.
0: Baik, Ustaz, sebagai penutup Ustaz, apakah perubahan dan juga penghayatan yang kita harapkan untuk dibawa pulang oleh setiap yang hadir selepas mengikuti pendang berselawat 2026 ni, dan untuk para pendengar yang ingin bersama-sama untuk majlis ini, boleh tak sekali lagi Tuan dan juga Ustaz dah kongsikan berkenaan dengan tarikh, lokasi dan juga apa yang menanti untuk mereka yang akan sampai pada malam ni, insyaAllah? Silakan Ustaz.
2: InsyaAllah. Okay. Jadi mewakili Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia sebagai agensi yang dipertanggungjawabkan sebagai penganjur utama pada malam ini, harapan saya agar setiap yang hadir pulang dengan hati yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mahu masyarakat memahami bahawa kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlu diterjemahkan melalui akhlak, kasih sayang, menjaga hubungan sesama manusia dan membawa kebaikan kepada masyarakat. Kita ingat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya siapakah, ya, ini pada peringkat awal hijrah ke Madinah sebelum ditukar Yasrib menjadi nama Madinatul Munawwarah. Masyarakat Yasrib bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang Islam, ya? Maka baginda menjawab, orang Islam itu adalah mereka yang manusia terselamat daripada bencana lisan dan juga tangannya. Membawa maksud bahawa orang Islam adalah mereka yang memberi manfaat dan juga keselamatan, ya, kepada manusia keseluruhannya. Jadi atas dasar isu itu, kita anjurkan sebarkan salam dan pendang berselawat 2026 pada hari ini, bermula pada pukul 5 petang sampailah 11 malam di perkarangan Pondok Mujamak Ibnu Sunni At-Talaqi ataupun Mushtaq Pendang Kedah, atau mungkin juga dikenali sebagai Pondok Syekh Rahim, ya. Dan saya pun sudah berada di perkarangan pondok ini pada hari ini, dan persiapan semua meriah. Kita mengharapkan kedatangan yang ramai, yang lebih daripada 2,000 orang kita sediakan tempat pada petang ini, insyaAllah. Datanglah berapa ramai, ya, pada petang ini bermula 5 petang hingga 11 malam untuk kita menikmati alunan qasidah di samping tazkirah-tazkirah daripada para ilmuwan. Dan ini terbuka kepada bukan sahaja guru agama, sekolah agama rakyat, sebaliknya seluruh masyarakat kita jemput. Dan insyaAllah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga akan hadir bersama-sama untuk bersalat maghrib, bersalat dan isyak berjemaah, seterusnya menikmati alunan selawat itu, ya. Jadi hari ini 25 September 2026 bertempat di perkarangan Pondok Mujamak Ibnu Sunni At-Talaqi ataupun Mushtaq Pendang Kedah Pondok Syekh Rahib, ya. Jangan lupa bermula 5 petang. Makanan disediakan insya-Allah. Zul.
0: Alhamdulillah.
2: Zul juga jumpa hari sama.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Allahuakbar. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zamri di atas perkongsian yang sangat menarik. Jadi untuk anda semua, jangan lupa datang ramai ke Pendam Berselawat 2006 yang berlangsung di Pondok Mujamak Ibnu Sunni At-Talaqi ataupun Mushtaq Pendang Kedah, insya-Allah. Kita jumpa lagi ya Ustaz, no?
2: InsyaAllah.
0: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, jadi itu ada semua. Terus sekali lagi bersama Zurana Abang. Dan selepas ini juga kita lagi tetamu untuk anda semua. Kita nak kongsikan berkaitan dengan program Madani kita di Pendang. Jadi terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10
0: Terima kasih semua sekali bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Dan seperti yang dijanjikan tadi, juga kita ada tetamu juga di talian. Kita nak bersama dengan Encik Muhammad Syabani bin Awang, iaitu Pegawai Penyelaras Takmir Kedah, berkenaan dengan program Madani Kedah kita di Pendang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah. Encik Syabani dah sarapan ke pagi ni?
2: Alhamdulillah,
0: dah sarapan. Dah sarapan dah. Okay,
2: salam
0: baik.
2: Jumaat.
0: Salam Jumaat juga. Okay, baik. Kita nak kongsikan berkenaan dengan program Madani kita di Pendang ni. Jadi boleh Cik Syabani ni kongsikan sedikit berkenaan dengan objektif utama penganjuran program Madani kita ni di Pendang serta golongan yang menjadi sasaran program ni. Silakan.
2: Okay, terima kasih Cik Zul. Alhamdulillah. Saya mewakili Sekretariat Cakim Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bagi menyelaras program Madani kita di Pendang di Kedah Darul Aman yang akan berlangsung bermula pada hari ini dengan Pendang bersalawat dan pada besok pagi seharian dari hari Sabtu jam bermula 8 pagi sehingga 6 petang. Di antara objektif-objektif program kita bersama masyarakat Pendang kali ini, alhamdulillah masyarakat Pendang ataupun daerah Pendang dipilih sebagai satu tempat untuk kita melaksanakan program Madani kita pada kali ini di Kedah Darul Aman. Di antara objektif dia, kita bagi pihak kerajaan, kita mendasari ataupun kita turun padang untuk kita mendengar permasalahan masyarakat setempat dan juga kita memperkenalkan dasar-dasar dan inisiatif-inisiatif yang disediakan dan dilaksanakan oleh pihak kerajaan sendiri. Jadi dengan program ini, masyarakat kita dapat mendekati masyarakat setempat kita. Seterusnya, dalam program ini juga memudahkan masyarakat khususnya di daerah Pendang. Yang kita sedia maklum bahawasanya Pendang ini merupakan salah satu daripada daerah negeri Kedah yang mungkin jarang-jarang orang kata bertemu dengan agensi-agensi kerajaan secara tidak langsungnya seperti mana Kerajaan Persekutuan, khususnya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jadi dengan program ini dapatlah pihak-pihak agensi kerajaan sama ada agensi agama ataupun agensi-agensi lain mendekati program dan perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat. Dan sudah pastinya apabila program ini sebagai satu platform kepimpinan daripada kerajaan untuk mendekati masyarakat setempat.
0: Baik.
2: DJ Zul, sasaran kita sebenarnya disasarkan kepada masyarakat Pendang secara khususnya dan masyarakat Kedah secara amnya, lagi pelbagai masyarakat. Dan kita akan hidangkan melalui program ini dengan pelbagai aktiviti-aktiviti.
0: Okey, baik. Antara pengisian dan juga perkhidmatan utama yang disediakan kepada masyarakat sepanjang program ini berlangsung ni.
2: Okey. Bermula pada hari ini kita ada Pendang Persekalawat di Pondok Mustamak Ibnu Sunni At-Talaqi Mustaq, iaitu dikenali dengan Pondok Tok Guru Haji Abdul Rahim Sungai Jagong. Di sana yang menariknya, pada malam ini kita dikunjungi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Raja Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan juga Menteri Agama kita iaitu Senator Dr. Zulkifli Hassan. Dan banyak juga aktiviti-aktiviti yang kita susun di pekarangan Pondok Mustaq ini.
0: Baik.
2: Dan seterusnya, program dilangsungkan dengan program pemuncak pada besok pagi, bermula dari pagi sampai ke petang, iaitu dengan program Madani kita dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik di Dizul. Okey, di antaranya kita pameran daripada agensi-agensi agama khususnya di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Di antaranya TV Hijrah sendiri.
0: Okay.
2: Yang mungkin sebelum ni kita hanya dapat melihat TV Hijrah dalam kaca TV, tetapi mm-hmm. pada besoknya khususnya warga Pendang dapat bersama dengan generasi TV Hijrah.
0: Okay.
2: Dan kita juga hidangkan dengan wakaf, iaitu wakaf Majlis Agama Islam Pendang
0: mm-hmm.
2: dalam urusan fidyah, kifarat dan sebagainya lah.
0: Mm.
2: Kita boleh juga orang kata mengunjungi pos-pos berkenaan bagi UPEN pula ataupun YAPIM, minta maaf, YAPIM, mm-hmm. Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia
0: mm-hmm.
2: menyediakan pelbagai aktiviti menarik seperti cucian mas secara percuma dan sebagainya. Jadi di antara itu daripada agensi agama lah.
0: Baik.
2: Kalau dari segi agensi-agensi yang lain juga turut serta seperti JPJ, Jabatan Pertanian, Jabatan Belia dan sebagainya. Yang menariknya di Rizut, bagi pengunjung-pengunjung yang hadir pada besok hari, mereka akan satu program tukar topi keledar. Tukar topi keledar, bawa topi keledar yang buruk, dapat topi keledar yang baru.
0: Okay.
2: Yang diperakui oleh Sirim sendiri.
0: Okay.
2: Itu di antaranya lah. Lepas tu bagi mereka yang nak smart lah, orang kata dia nak smart kan. Jadi pihak penganjur juga menyediakan perkhidmatan gunting rambut.
0: Okay.
2: Untuk pengunjung-pengunjung di sana.
0: Baik.
2: Dan kita tidak lepaskan peluang juga dengan orang muda. Kan kita baru ni pun kita kata orang muda ni dari segi program-program yang macam ni.
0: Yeah.
2: Mereka minat untuk hadir.
0: Okay.
2: Jadi pada hari besoknya kita menyediakan satu program tukar minyak hitam untuk motor secara percuma semua tu. Okay. Bagi ibu-ibu yang minat pokok-pokok pula, walaupun kita tahu kawasan Pendang tu banyak pokok buah-buahan dan sebagainya, tapi tidak terlepas peluang lah. Pihak Jabatan Pertanian juga menyediakan pemberian anak pokok percuma. Jadi mungkin ada di situ pokok-pokok durian ke pokok apa ke. Jadi hanya pengunjung bertuah sahaja.
0: Baik.
2: Yang akan dapat. Maknanya siapa pergi dia akan dapat.
0: Baik. Okey, Encik Syabani, kita pun berada di penghujung-penghujung Encik Syabani. Jadi untuk secara keseluruhannya Encik Syabani, di mana tempat, berapa hari bulan, pukul berapa dan kena main dekat mana? Sekali lagi.
2: Okey. Secara kesimpulannya, program esok main ramai-ramai kita ke perkarangan Mini Pendang. Perkarangan Stadium Mini Pendang.
0: Okey.
2: Yang mana kita akan menjadikan satu program untuk rakyat.
0: Okey.
2: Iaitu dengan banyak lagi lah, saya tak sempat nak berkongsi banyak aktiviti. Kalau nak tahu kena main.
0: Ya.
2: Jadi itu, yang mana satu lagi di Zul.
0: Ya.
2: Kita dipahamkan ada nak, ada nak esok. Yang mana yang duduk dekat nak tu pun kita jemput main ramai-ramai. Kan? Kita ada orang kata apa? Makan makan kunderi rakyat. Yang lebih lagi di penghujung program kita, kita ada cabutan bertuah di Jizun.
0: Wah, mantap. Terbaik
2: itu.
0: Itu
2: siapa yang bernasib baik pada besok besok hari, iaitu cabutan bertuah mengerjakan umrah yang ditaja oleh Abang Haji.
0: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan kita mengharapkan masyarakat yang berada di daerah Pendang ini dapat sama-sama menjayakan program madani kita. Dan juga masyarakat yang berada seluruh pelosok negeri Kedah, bermula daripada daerah Kubang Pasu sehinggalah kepada daerah Bandar Baru, boleh datang ramai-ramai. Tak rugi kalau kita datang ke program pada besok hari.
0: Alhamdulillah.
2: Itu sahaja DJ Zul yang dapat saya kongsi berkaitan dengan program madani kita.
0: Baik. Terima kasih lagi Encik Syahwani Bing Awang, iaitu Pegawai Penyelaras Takmir Kedah. InsyaAllah kami doakan supaya program ini berjalan dengan lancar. InsyaAllah.
2: Insya
0: Jadi, kami semua datang ramai-ramai. Terjumpa lagi. Terima kasih Encik Syahwani. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi untuk semua datang ramai-ramai. Okey, dekat mana? Dekat Pendang, yang mana pastinya program Madani kita di Pendang sangat menarik. Jadi jom, selepas ini kita akan bersama dengan rakan sukas di Utama 9 pagi. Dan selepas itu kekal bersama dengan Zuhair Nova, sebab pagi ini kita ada Ta'limul Quran. Jadi untuk anda semua yang nak bertasmek bersama dengan panel kita pada pagi ini, bolehlah bersiap sedia. Sekejap lagi kita sama-sama untuk bertasmek bersama dengan Ustaz, insyaAllah. Okay? Terus jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

Kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Landskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baharu selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses bentukan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah. Dan kita nampak komitmen daripada semua parti komunal, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Ya, tapi lah, alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik dekat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita, kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan.

0: Haiwan Negara.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
4: Kemudian falyadhaku, buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dh bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dh ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dh.
3: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua. Terus kekal lagi bersama dengan saya Zuhri Nova di Kedah FM. Dan setiap hari Jumaat kita akan terus ikuti Ta'limul Quran terbitan Nazri Nasir. Dan insyaAllah, yang pastinya untuk pagi ini ada lagi ayat yang kita nak sambung untuk anda semua. Surah yang sama insyaAllah. Dan juga kepada anda semua, boleh juga tonton kami juga di live Facebook Kedah FM. Jangan lupa untuk anda share kepada rakan-rakan anda. Untuk semua-sama kita dapatkan mereka sampaikan oleh panel kita pada pagi ini. Kita nak bersama dengan Dr. Muhammad Azli Ismail. Assalamualaikum Doktor.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah. Khabar baik juga Doktor. Sihat juga Doktor.
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Pagi ini rutinnya Doktor?
6: Rutin pagi Jumaat minggu yang keempat. Di Masjid Al-Bukhari Al-Aq Malay.
5: Okay.
6: Solat di situ. Sonok sembahyang itu Zuz. Kita suasana antarabangsa. Kan dia ada di Universiti Islam Bukhari. Pelajar-pelajar daripada Yaman, daripada Afrika, daripada Indonesia, banyak negara yang ada di situ. So kalau kita sembahyang situ, kita terasa suasana duduk di luar negara tu.
5: Betul. Sebab satu suasana dia lain tu.
6: Lain.
5: Oh,
6: lain.
5: Bila masuk tu dah bukan macam kat Kedah lah. Bukan kat Malaysia ya,
6: orang
5: kan.
6: Dan orang Arab ni dia istiqamah sembahyang di bawah ni masjid tu. Kita duduk belakang tu memang ramailah orang Arab, Mesir pun ada apa semua kan.
5: Betul.
6: Kemudian tadi lepas kuliah biasalah tu, tu imam ajak kena nasi kandang
5: ni
6: sikit.
5: Oh, ni apa yang ni?
6: Betul. Tak lagi balik pukul 10.30 bersama dengan staff LBM itu. Kemudian pukul 12, pukul 1 kita ada solat Jumaat. Saya baca khutbah nanti di Masjid Bukhari juga.
5: Kalau hari ni topik untuk khutbah ni?
6: Hari ni lupa tengok tu tajuk. Tapi insyaAllah tajuk saya tu lebih kepada tajuk orang tuamu. Orang tuamu.
5: Baik, faham. InsyaAllah. Jadi dari semua boleh datang kalau ini boleh solat dekat masjid.
6: Masjid Al-Bukhari Al-Aq Malay.
5: Al-Aq Malay. InsyaAllah.
6: Awal lah ni. Satu suku.
5: Betul. Allah.
6: Nampak awal sikit lah.
5: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, untuk pagi ini kita nak terus sambung surah yang sama, surah An-Nur. Tapi kita nak terus untuk ke ayat yang lain pula. Jadi kita nak terus ke ayat 59 dan juga 60. Jadi kita nak terus bersama terlebih dahulu dengan doktor untuk di segi bacaan dan juga tajwid dan sebagainya. InsyaAllah lepas ni kita akan bukakan talian untuk anda semua, insyaAllah. Jadi tafadhal, masyukurlah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih DJ Zuhri Rinova, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian. Syukur alhamdulillah pada pagi ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bertemu di ruang udara Kedah FM 97.5 dalam slot ta'limul Quran sebagaimana biasa dan sebagaimana setiap minggu. Dan kita masih lagi berada dalam suratul Nur ayat yang ke-59 dan 60, halaman 358, masih dalam juzuk yang ke-18. Seperti biasa, saya akan baca terlebih dahulu, kemudian tuan-tuan parti tengoklah tahu mana tempat berhenti, tempat ambil balik, dengung panjang pendek. Nanti tuan-tuan baca dan saya akan partikan bacaan tuan-tuan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
4: Baik, dua ayat, ayat 59 dan ayat yang ke-60. Muka surat ni ayat dia panjang-panjang sikit lah. Ada tiga ayat saja satu muka surat ni. Baik, ayat 59, wa idza balagha al-atfalu, ya kan, al-atfal. Kita tengok di situ ta ada sifat, berikan sifat qalqalah dia, al-atfalu, fa dua harakat. Dan kalau kita tengok dari sudut resamnya, di situ berlaku satu kaedah al-hadfu, yakni dia buang huruf alif di antara fa dengan lam pada kaedah resam lah. Sikitlah saya kongsi dengan tuan-tuan. Dalam kaedah penulisan resam Osmani ni, dia ada 6 kaedah, 6 kawaid: al-hadfu, al-ziyadah, al-badal, al-hamzu, al-faslu, wal-waslu. Kemudian dia ada mafihi qiraatan fakutiba ala ihdahuma. Salah satu daripadanya al-hazfu, hazaf. Hazaf yakni buang huruf-huruf tertentu dalam penulisan. Huruf yang banyak dibuang ialah huruf alif, waw, ya. Kemudian lam, kemudian nun. Nun yang paling sikit lah. Nun tu kita jumpa. Nun dalam Quran yang dibuang, nunnya satu kalimah saja, kalimah nunji. Kalau lam ada 5 kalimah, al-lail, al-ladhi, al-lati, al-lati, al-la'i, ada 5 kalimah. Dan yang banyak dibuang ialah huruf alif, waw, ya, mat. Di sini berlaku hazaf satu, alif. Hazaf di sini, hazaf mungkin lil-ikhtisar atau lil-iktisar, untuk meringkaskan atau memendekkan. Sebab tu dia gantikan dengan alif yang kecil selepas fa, untuk mengisyaratkan bahawa di sana ada alif besar yang dibuang pada resamnya dan dibaca dengan dua harakah ketika wasal. Nah, lepas tu kita baca wa idza balaghal atfalu. Atfal ni kalau kita resam biasa, kalau kita tulis biasa, imla'i biasa ni, qiyasi biasa ni, alif lam hamzah, alif lam alif hamzah, ta fa alif lam, fa alif lam, ada alif. Tapi dalam resam Uthmani dia buang alif tu. Nah, jadi kita nak tulis Quran ni ikut sebagaimana yang diresamkan dalam mushaf lah, macam ni. Maka dibuang, ditulis atfal tanpa alif. Wa idza balaghal atfalu minkum, dengung ikhfa, minkumul huluma falyasta'dhinu. Huruf Arab kalimah ni kalau dia
6: berturut-turut tiga atau empat huruf yang berbaris dan tidak diselangi dengan sukun atau mat, memang dia berat. Dan bukan berat lagu mana, dia dia kita boleh terbabas sebut dia. Wow. Minkumul huluma falyasta'dhinu. Huluma falyas, ada tiga huruf tu, ha lam mim fa. Berturut-turut huruf tu berbaris, tidak ada diselangi dengan huruf sakin ataupun huruf yang huruf mat. Jadi kena jaga bagilah, takut kita terbabas sebutan baris tadi ni. Minkumul huluma falyasta'dhinu, boleh berhenti di situ. Kalau tuan-tuan berasa nafas tu sampai boleh habis sampai min qablihim, silakanlah. Nah. Tapi kalau berasa tak dan sampai dah, berhenti siap-siap di situ. Situ tempat yang sesuai. Jangan tunggu bila nafas nak habis barulah nak berhenti, break tu ni belakang hujung kan. Jadi kita boleh agak dah. Nafas aku ni sampai ke tak sampai tang min qablihim. Tak sampai, tak sampai, ada tempat berhentilah. Berhentilah. Falyasta'dhinu. Jadi senang nak ambil situ. Ambil balik tang falyasta'dhinu lah. فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Jadi tak ada lah hukum-hukum yang susah di sini. Mad asli saja, kemudian ikhfa. فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Ada waqaf jim, harus kita waqaf. Tidak ada mana yang lebih aula, boleh. Sama ada tuan-tuan nak terui pun boleh. Tapi waqaf beri keselesaan pada kita. Ambil nafas baru. Kadzalika yubayyinullahu, yubayyi ya ada syaddah, tekankan, sempurnakan syaddah dia. Kadzalika yubayyinullahu, lam taghliz, tebalkan lam pada lafzul jalalah sebab sebelum dia dhammah. Yubayyinullahu lakum ayatihi, kita waqaf. Pun berlaku satu lagi kalimah yang dihazaf, dibuangkan alifnya selepas daripada ya. Lil ikhtisar ataupun lil ayatihi, mungkin lil ikhtisar atau lil ikhtisar lah, untuk meringkas atau memendekkan. Sebab tu kalau kita tengok ada alif kecil yang ditanda, dia panggil ilhaq. Ilhaq mana dia letakkan alif kecil mengisyaratkan pada asalnya ada alif besar yang dibuang. Itu kaedah ersam tsmani lah, atau dia panggil juga ersam istilahi. Tapi kalau kita tengok dalam Quran ni, dia dua-dua kaedah resam yang menggunakan resam qiyasi atau resam imla'i biasa pun ada. Dan itu yang paling banyak pun. Banyak, kebanyakan huruf-huruf kalimah dalam Quran ni diresamkan mengikut kaedah qiyasi. Macam mana sebut, macam mana baca, macam tu tulis. Dan ada kaedah Uthmani ataupun istilahi. Kalimah-kalimah. Tapi kebanyakannya lebih kepada imla'i ataupun qiyasi. Di sini dia termasuk dalam kaedah Uthmaninya, di hazaf alif tadi ni. Ayatih, waqaf di situ. Wallahu alimun hakim. Wallahu lam tebal, alimun hakimun. Alimun kita tengok dhammatain dia 69. Hakimun kita tengok dhammatain dia 99. Dia buat lagu tu kan. Tarkib dan itibak, kaedah yang dia panggil lah. Kaedah tarkib dan juga kaedah itibak dalam bab tanwin ni. Pasal apa ha'alimun 69? Sebab selepasnya bertemu dengan huruf izhar. Kalau selepas daripada dhammatain tu bertemu dengan salah satu daripada enam huruf izhar, ha, kha, in, ghin, hamzah, ha, kha, in, ghin, hamzah, huruf salah satulah. Kalau salah satu daripada huruf itu berada selepas daripada tanwin dhammatain, maka dhammatain itu diletakkan dengan bentuk 69 macam tu. 69 lah kita sebut, mudah tuan-tuan kenal. Kalau seandainya selepas daripada dhammatain itu bertemu dengan selain daripada huruf-huruf izhar, sama ada dia ikhfa, sama ada dia idgham, ataupun kalau itlab, dia akan buang satulah tanda tanwin itu, dia buang, dia kekalkan harakah baris sahaja. Sebab itulah hakimun tu, pasal apa dia buat 99? Sebab selepas dia tu huruf waw, hakimun wal qawaidu. Makna kalau kita baca sambung tu, idgham ma'al ghunnah. Sebab tu dia letak 99 sebagai isyarat bahawa selepas daripada hakimun mim tu huruf, bukan huruf izhar tapi huruf lain lah, sama ada ikhfa ataupun idgham. Kalau iqlab, dia akan buang satu tanda tanwin, dia kekalkan bagi harakah sahaja. Baik, Alimun Hakim. Waqaf ma'rid li sukun, 2 atau 4 atau 6 harakah. Baik. Kemudian wal qawa'idu minan nisa, wal qawa'idu minan nisa. Ma wajib muttasil, sempurnakan 4 atau 5 harakah. Minan nisa'i allati allati. Selalu kita ada jumpa allati allati. Kena perhati elok-elok. Ini ada huruf kecil, huruf mat selepas pada lam, menunjukkan panjang dua harakat. Allati allati la yarratbal la yarjuna nikahan. Dengung ikhfa' hakiki. Falaysa alaihinna junah. Kita waqaf situ tadi. Ana, boleh waqaf. Sebab dalam bab waqaf ni dia ada waqaf yang terpaksa waqaf. Kenapa? Kerana darurah. Sama ada nafasnya tak cukup, habis, ataupun bersin, ataupun batuk dan sebagainya. Jadi berhenti pada mana-mana kalimah pun tak ada masalah. Sebab waqaf itu bukan dengan ikhtiari, bukan dengan pilihan. Tapi waqaf itu berlaku dengan sebab ittirari, makna darurat. Kan? Cuma nak ambil balik. Ambil balik tu kena ambil bagi elok lah. Sebab ibtidak ni dia tak ada ikhtirari. Ibtidak semua dengan ikhtiari. Maknanya nafas kita dah baru, batuk pun tak dah, bersin pun tak dah. Jadi mula pada kalimah yang sempurna makna. Tadi kita nak ambil mana? Kalau kita berhenti falaysa alaihun junah, kita waqaf, kita ibtidak balik pada falaysa. Boleh situ. Jangan ambil tang nikahan, tak elok. Jangan ambil tang alaihin, tak elok. Jangan ambil junahun pun tak elok. Jangan ambil yarjuna, tak elok. La yarju pun tak elok lagi. Jadi falaysa itu cantik situ. Falaysa alaihinna junahun a izhar, junahun ay idgham, idgham ma'al gunnah, ay yada'na thiyabahun, wajib al gunnah, dengung bagi cukup. Ghayra ratbal, mutabarri ranipis, ghayra ratbal, mutabarri ranipis. Ghayra mutabarrijatin bizinah, mutabarrijatin bi. Sebab tu saya sebut tadi, kalau tanwin bertemu dengan iqlab, dengan ba, maka baris dua tadi dia akan buang satu. Baris dua ni dia menjadi dua. Fathatain, dhammatain tu tuan-tuan, kasratain pun sama. Baris dua tadi ni, satu baris mewakili baris. Macam ni, baris mutabarrijati tu, ada tu dia mewakili baris kasrah. Adapun baris yang mewakili tanwin nun mati tu telah dibuang dan digantikan dengan mim, kerana nak mengisyaratkan selepas daripadanya bertemu dengan huruf iqlab mim. Jadi jangan pening pula. Kadang orang baru baca, dia baca mutabarrijati bizina, tibizina, tak bunyi tanwin. Sebab dia kata tu baris satu je. Memang dia buang satu sebab dia ganti dengan mim. Bayangkanlah kalau buh tanwin dua, betul buh mim lagi, banyak sangat. Tak sesuai lah. Jadi dalam kaedah ulama dhabtul Quran, dia buang tanda bagi tanwin, dia gantikan dengan mim, mengisyaratkan kepada bacaan tadi, walaupun nun mati, walaupun tanwin, tapi kita sebut macam mim. Ghayra mutabarrija, ghayra mutabarrijatin bizinah, bizinah, waqaf dengan ha. Kemudian wa ay, dengung nun mati bertemu dengan ya, itu ramai al-gunnah. Wa ay yasta'fifna, yasta'fifna, wa ay yasta'fifna khairul lahun, khairul lahun, dengung. Walaupun dia waqaf, tetap dengung tu ada. Wa ay yasta'fifna khairul lahun, pegang bagi cukup dua harakat baru lepas. Wallahu sami'un alim, wallahu sami'un alim. Habis di situ pada ayat yang ke 60, sedikit pencerahan berkaitan dengan ayat yang kita baca pada pagi ini. Wallahu a'lam.
5: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berada seketika. Jadi untuk anda semua yang nak bertasbih bersama dengan Dr. untuk pagi ini, boleh terus hubungi kami sekarang di 0477 13037 ataupun 76 08. Kita berada seketika insyaAllah.

0: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kemudian falyadhaku, buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dha bukan qalqalah. Pegang falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dha ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dha.
0: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan kami di Kedah FM dan bersama Zuhri Nafa untuk pagi ini. Dan sebenarnya kita nak sambung semula untuk rancangan Ta'alimul Quran terbitan Nazir Nasir. Dan tadi kita pun dah dengar antara bacaan dan juga hukum tajwid yang telah diperdengarkan oleh Dr. Hazli Ismail. Jadi insyaAllah kita nak terus bersama dengan pemanggil kita, boleh Doktor? No?
3: Silakan Zuhri.
2: Baik, kita terus bersama. Jadi untuk anda semua boleh terus hubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baik, siapa di talian tu?
4: Kak Rosna Penang.
2: Kak Rosna, silakan Kak Rosna.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Ros?
4: Alhamdulillah, sehat.
3: Silakan. Ayat 59.
4: Bapak Haji Ustaz.
3: Boleh, silakan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم.
1: Yeah.

0: المسكينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم.
1: فتح الله عليك.
0: صدق الله العظيم.
1: Umur berapa dah Hamisah ni?
0: 67
1: dah. 67 dah. Suara kemahin apa yang berpanjang gitu. Alhamdulillah.
2: Baik, terima kasih Cik Hamisah ya. Alhamdulillah. Okay, jadi untuk semua boleh terus hubungi kami semula di 04-771-3037 ataupun 7608. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian?
3: Waalaikumsalam.
2: Okay, baik.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di talian ni?
3: Saya Kak Khadijah dari Bidung.
2: Baik, silakan Kak Khadijah.
1: Ya. Silakan Kak.

كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

0: بزينة.
1: يا.
0: وأن يستعففن خير لهن. والله سميع عليم.
1: فتح الله.
0: صدق الله العظيم.
2: يا. Baik, terima kasih banyak Ustaz Ali. Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah. Baik, doktor, kita dah sampai ke hujung, doktor.
1: Hujung dah, Zainal.
2: Ya, betul.
1: Alhamdulillah. Ya. Dia memang kita nak tumpukan untuk betulkan bacaan. Ya, Zainal. Suara tu ialah tak semua orang ialah masing-masing sedap lah, Zainal. Sedap ni dia masing-masing lah kan. Dia benda yang subjektif. Kadang-kadang baca tak ada lagu pun bunyi sedap-sedap. Kadang ada lagu, lagu pun macam-macam lagu dan sebagainya. Cuma kita meletakkan keutamaan itu pada tajwid, menunaikan hak dan mustahak dia. Hak dia maknanya huruf tadi ni tebai, nipis, ada sifat qalqalahnya, ada sifat jaharnya, syiddahnya, rakhawahnya dan sebagainya. So kita kena berilah pada huruf tu. Supaya huruf tu kita sebut betul. Ha jadi ha, tidak jadi ha. Ta jadi ta, tidak jadi ta, tidak jadi dal dan sebagainya. Dan kita beri juga mustahak dia. Mustahak dia ni Zul, bila tempat tu kena dengung, sebab dia ikhfa, kita dengungkan. Kalau dia izhar, kita izharkan. Kalau dia mat panjang dua, kita bagi dua. Kalau empat, kita bagi empat. Enam, kita bagi enam. Jadi bila dua elemen tu ada, Zul, hak kita bagi, mustahak pun kita bagi. Jadi cantiklah bacaan kita. Jadi eloklah sebutan huruf tu. Dan juga tajwid tadi ni, dengung, tebai, nipis, panjang, pendek, sempurna, elok. Di samping itu, yang lebih besar lagi ialah persoalan berkaitan dengan waqaf dan juga ibtidak. Tak mana kita nak berhenti, tak mana kita nak ambil balik. Ini satu benda yang besar lah. Sebab tu bila ditanya tentang tartil itu apa, disebut tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang kata warattilil quran tartila, baca Quran dengan tartil itu maknanya tajwidul huruf. Kamu baca bagi elok sebutan huruf. Kalau ha-ha, kalau ha-ha, kalau ta-ta, kalau ta-ta, dia tak jadi ta, tak jadi ta-ha dan sebagainya. Sebut huruf tu bagi elok, bagi sempurna sifat makhraj dia. Wa ma'rifatul wuquf, kena tahu tempat waqaf, tempat waqaf ibtidak lah. Tak mana kita nak berhenti. Cuma berhenti ni dia agak luas. Sebab berhenti ni kadang-kadang dengan sebab kita memang nak berhenti, tak ada sebab alasan pun habis nafas ke apa-apa. Memang saja nak berhenti. So berhenti tempat yang elok. Kan? Tapi di sana kadang-kadang berhenti tu dengan sebab yang terpaksa. Tak boleh pira. Macam nafas habis kan. Itu di luar kawalan kita kan. Bersin, batuk apa semua tu benda yang kita tak boleh kawal. Bukan di luar. Jadi kena berhenti tang-tang mana pun. Tak apalah, berhentilah. Tentang mana akhir kalimah yang kita boleh berhenti, berhenti. Sekali lagi kita nak ambil balik tu, kena ambil bagi ayat tu cantik balik. Kalau mubtada, kalau kita berhenti tadi tak habis khabar, mubtada dia kena, kalau bahasa Arab lah, dia ada mubtada, ada khabarnya, ada fi'il, fa'il, maf'ulnya, ada mudhaf-mudhafun ilaihnya dan sebagainya. Jadi ni satu ilmu yang sangat penting. Cuma Zul nak menguasai waqaf ibtidak ni, dia tak dapat tidak kena reti bahasa Arab lah. Cuma hari ni kalau kita bagi orang-orang awam ni, banyak di kedai-kedai buku yang di jual Al-Quran yang disebut waqaf dan ibtidak. Dia ada tambahan warna. Kalau ada warna merah, tanda warna merah, merah nak pink sikit tu, berhenti tang tu, tak payah ulang balik dah, terus je. Kalau tanda tu ditanda dengan warna hijau, berhenti di akhir hijau, mula balik di awal hijau. Jadi benda-benda tu membantu, selain daripada waqaf yang sedia adalah qili, sili, jim dan sebagainya tu. Jadi untuk kita memantapkan lagi bacaan dari sudut tu, carilah Quran yang dapat membantu kita macam tu. Mudah-mudahan bertambah, orang kata apa, mutu bacaan kita, bukan takat tajwid, tapi juga pengetahuan kita dari sudut waqaf dan juga ibtidak. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
2: Alhamdulillah, baik, itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh bahagia Dr. Muhammad Ismail Hazli Ismail di atas perkongsian. Dan alhamdulillah, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan bersama dengan panel seterusnya, dan ayat surah yang sama, ayat berbeza, dan insyaAllah kita jumpa lagi. Juga terima kasih kepada penerbit untuk Ta'limul Quran, iaitu tiba-tiba jadi bila-bila. Abang DGE, maaf saya. Dia tak nak keluar pula nama abang. Allahu Akbar. Nazrina, saya terima kasih banyak insyaAllah. Dan sepanjang akan bersama dengan Bas, insyaAllah akan bersama dengan anda semua bermula pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang. InsyaAllah kita jumpa lagi, Doktor.
1: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum, Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semuanya? Doakan semoga semuanya sentiasa baik-baik dalam keadaan yang sihat walafiat, insyaAllah. Kami doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Saya BAZZ Bas Basira Baharum akan temani anda edisi hari ini 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Jumaat, penghulu segala hari Sayyidul Ayyam untuk anda semua. Dan juga terima kasih kepada ragam penyampai sebelum saya, Zorin Nova, telah pun menceriakan pagi anda bermula 6 pagi hinggalah detikkan 10 pagi. Saya sambung tugas untuk segmen yang kedua, interaktif 102 hashtag rancak serata-rata 10 pagi hingga detikkan 2 petang nanti. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Kedah FM hingga detikkan 12 tengah malam nanti. Jom sama-sama kita berdoa semoga Allah jadikan permulaan pagi Jumaat ini lebih baik daripada semalam, dan juga tetapkanlah hati kita semua untuk sentiasa berbuat kebaikan. Dan juga kita doakan kepada Allah Subhanahu Taala supaya bukakanlah segala pintu-pintu rezeki yang masih tertutup. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pelindung dan hanya pada Allah tempat kita berserah. Amin ya rabbal alamin. Terus bersama dengan Bas di Interaktif 102 #rancak serata-rata.
1: Jom Interaktif 102.

0: Sempena kemuncak bintang kecil di Kuching, Sarawak. Sama-sama berikan sokongan padu buat wakil dari Kedah. Adik Reza dari SK Petani Jaya Sungai Petani akan membawa nama Kedah ke pentas pertandingan di Sarawak.
1: Mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji' Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
2: Terus setia bersama DJ Bas.
0: Ya, terus setia bersama BSZZ Bas sampai Sarawak Harun 10.23 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang bercuti. Selamat bercuti. Sonok no. Kan cuti siapa tak seronok kan, dah duduk di rumah bersama insan yang tersayang. Kalau hari kerja kena tinggal insan tersayang tu kan. Tapi dah cuti, manfaatkan masa bersama. Okey, tadi tu kan, yang mana duduk rumah bersama dengan pasangan, insan-insan yang tersayang tu kan, boleh ungkapkan perkataan ni, Aisyah teru. Tu dah masuk dia apa Aisyah teru tu, tahu nyanyi je kan. Aisyah teru tu maksud dia aku cinta padamu, ataupun aku mencintaimu. Tu maksud dia dalam bahasa Jepun. Aisyah teru tu dalam bahasa Jepun. Kan nanti bagi tahu pasangan lah, kok-kok lah kan, segam nikah lah mau dah. Nak ucap abang sayang kepada ayang ke apa ke, ucap bila kan. Tapi malu lu nak sebut, tak pernah-pernah buat kan. Buang terbiak ke apa lelaki aku ni. Nak cakap I love you, Allah tak terkeluar. Cakap ayang, Aisyah teru. Macam tu kan. Ayang dia buat apa? Dia ni kan, isteri dia ni pun google-google. Oh, maksud dia aku mencintaimu. Gitu kan. Okeylah, untuk yang mendengarkan Kedah FM saat ini, terima kasih banyak-banyak yang dengarkan menerusi 97.5. Juga yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, terima kasih juga. Yang mendengarkan kami menerusi portal Radio RTM pun, terima kasih banyak-banyak. Siapakah pemilik suara ni baru buka radio kan? Saya BZZ Bas Basirah Baharum lah, akan temani anda hingga detikkan 2 petang nanti. Okay, jangan lupa untuk follow semua platform media sosial Kedah FM. Facebook, Instagram, Twitter, Threads selalu ni kan. Lepas tu Instagram, ada apa lagi? TikTok, lagi? Macam-macam lah. Follow TikTok DJ Bas Kedah FM juga, okay? Dan boleh hantarkan ucapan di WhatsApp Kedah FM di 011-566-8630. Tu WhatsApp Kedah FM. Jangan hantar ucapan dekat WhatsApp saya. Hanya WhatsApp Kedah FM, okay? Di 011-566-8630. Okay, tapi abang-abang semua kat luar sana tu, jangan suka temberang eh. Kalau janji, janji betul-betul. Kalau buat, buat betul-betul. Kalau sayang, sayang betul-betul. Jangan main-main eh. Jangan melukakan hati orang. Jangan memainkan perasaan orang. Begitu untuk anda semua di Kedah FM. Selamat menikmati.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Interaktif 10-2 Hashtag Rancak Serata-Rata.
2: Terus setia bersama DJ Mas.
3: Ya, terus bersama BSZ Bahasa Basira Baharum hingga detikannya 2 petang nanti. Yang memandu, hati-hati dalam permanduan, okey? Semoga selamat sampai ke destinasi. Tak kalahlah jauh ke, dekat ke, kan? Banyak perancangan nak bersama keluarga, family. Ha, kan hari ini ada juga esok cuti lagi. Ha, manfaatkan cuti anda, okey? Itu dia, sama-sama kita nantikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 secara langsung hari ini. Hari Jumaat bermula pukul 9 malam hinggalah selesai. Ha, okey, di TV2, jomlah. Hari ni jangan pergi mana-mana malam ni, kan. Ha, tu arahan daripada bas tu. Ha, mak nak kata arahan tu sungguh-sungguh. Kalau kata jangan tu, jangan. Ha, kan. Dia ada motor bas, paksa orang mana boleh, kan. Ha, kenalah support sebab wakil daripada Kedah, adik Reza kita ni. Ha, yang akan kata berentak bersama 6 finalis. Akan sama-sama kita doakan kejayaan buat peserta daripada Kedah, mewakili Kedah, iaitu adik Reza kita, insyaAllah. Ha, semoga beroleh kejayaan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kepada anda semua juga, boleh dengarkan di Kedah FM sendiri. Kita akan sambung siar langsung dari KLFM. Ha, kan, kalau tak boleh tengok TV, akutlah, kan, buat perjalanan yang jauh tak boleh pula. Kan, nak dengar radio pun boleh, tak ada masalah. Nak tengok dekat RTM Klik pun boleh, tak ada masalah. Boleh semua. Yang tak boleh kita tu je. Sat-sat tak boleh, sat-sat tak boleh, kan. Ha, okey, sama-sama nantikan 9 malam nanti secara langsung di TV2. Okey, satu kata-kata untuk anda semualah, kan. Ha, nak orang kata kita nak bagi hari Jumaat ni baru hari pertama cuti, kan. Ha, nak bagi macam fikiran kita ni tenang, kan. Ha, kadang-kadang tu macam-macam masalah serabutlah kepala otak ni, kan. Ha, yang tu yang ni, ha, tapi itulah namanya manusia. Tak lari dari melakukan kesilapan ataupun ada masalah, kan. Ha, ingat elok-elok. Ada kalanya, kan, terindah, yang terindah tu bukanlah yang terbaik buat kita. Kita ingat, kita rasa, kita ingat okey dah, rupanya tak okey lagi. Ha, kan, yang sempurna tidak menjanjikan kebahagiaan. Semua orang tak sempurna, kan. Dan juga, tetapi bila kita mampu menerima kekurangan, kelebihan, sebenarnya itulah kebahagiaan yang kita cari sebenarnya. Kan, yang mana masih lagi mencari. Ku mencari mencari-cari kebahagiaan tu. Semoga Allah pertemukan kebahagiaan buat kita semua. Tak kiralah kebahagiaan daripada segi mana pun. Kalau bahagia bukan dengan pasangan je, mungkin kebahagiaan dengan benda-benda lain yang Allah dah pun aturkan kepada kita semua. Mungkin bukan dengan manusia, kan. Dengan alam ke, kita temui kebahagiaan kat situ. Dengan makanan ke, tak kisahlah. Kita pergi mana, kita makan, kan. Kita cuba sesuatu yang okey. Makanan tak pernah cuba lagi ni, makanan tu memberikan satu kebahagiaan buat kita. Why not untuk kita merasa bahagia, sebab kita berhak merasa bahagia di dunia Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey, banyak lagi perkongsian lepas ni di Kedah FM. Selamat menikmati.

0: lagi?
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
2: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
3: Hormati perbezaan, kukuhkan persahabatan kerana masa depan yang harmoni bermula daripada kita. Pesaran ini daripada Kedah FM.
4: Terus setia bersama DJ Mas.
5: Ya, terus bersama dengan Kedah FM, tak kira di mana sahaja anda berada. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi rtmklik.rtm.gov.my. Juga jangan lupa untuk muat naik portal portal Radio RTM. Ha, tu baru punya portal eh. Anda boleh dengarkan semua Radio RTM negeri. Ha, kan boleh, tak ada masalah. Secara percuma untuk anda semua. Juga boleh WhatsApp di 011-566-86-300. InsyaAllah nanti Bas akan bacakan kiriman-kiriman anda hinggalah pukul 2 petang nanti. Okay, sebelum tu Bas nak ajak semua kan yang mana duk mendengarkan Kedah FM saat ini untuk kita bersama-sama sebarkan salam dan juga dalam pendang berselawat 2026, bila hari ini 25 September 2026 pukul 5 petang. Kan, dan juga kalau kita tengok dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Kalau kita tengok warga Pendang dan juga seluruh rakyat Kedah ni, sama-samalah kita memeriahkan. Dan juga program ini bakal menghimpunkan para ulama, tuan guru serta pendakwah, termasuk Syekh Dr. Khalil Ismail Ilyas. Itu antaranya, kita ada tuan guru Haji Wazir bin Cik Awang Al-Maki. Itu antaranya. Anda mailah ramai-ramai malam ni 25 September 2026 5 petang hingga 11 malam di mana? Di Pondok Mujamak Ibnu Sunni Al-Talaqi, Pendang Kedah, yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jomlah sama-sama kita ajak keluarga, sahabat untuk sama-sama kita sebarkan salam, suburkan selawat dan juga semarakkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiah menarik pun ada. Yang tu, hadiah menarik turut menanti anda. Nak dapat hadiah menarik tu, kena pi mana? Kena pi Pendang. Woi, macam-macam aktiviti kat Pendang hujung minggu ni. Hari ni ada, esok ada lagi. Esok ada lagi, nanti nak tahu apa dia pula program dekat Pendang esok. Nanti Bas akan bagi tahu. Kena tunggulah. Program apa? Okey, jangan pergi mana-mana no. Tu mizi. Jangan pergi mana-mana. Nak buat macam mana kalau orang nak pergi mizi? Okeylah, melawak aje untuk anda semua. Jom kita layan kisah cinta kita dan juga Tak Mungkin Berpaling. Kedah FM Seharmoni.

0: Langga, Pokok Sena, Telaga Mas, Kuala Nerang, 97, Warbar Halina.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

pula kan dia kata, ha, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak, okey. Dan yang mana masih lagi orang kata tercari-cari kan, frekuensi kami 97.5, berdengarkan kami di bandar utama seluruh utara. 11 pagi sekarang ni, dan juga banyak nak menyantuni sahabat-sahabat kita di WhatsApp Kedah FM di 0115686300. Kita ada Azhar daripada Merebuk, ni memang peminat setia DJ Bas, DJ kan, yang memang kata apa ni, kalau jumpa bas pun tegur kan. Terima kasih banyak-banyak. Yang mana jumpa bas tegur tu, terima kasih banyak-banyak. Okey, kita ada Pak Luman Bukit Kuang pun bersama juga. Assalamualaikum bas. Waalaikumsalam Pak Luman Bukit Kuang, selamat tugas. Dia kata Pak Lu nak ucapkan kepada semua sahabat-sahabat Kedah FM ni, untuk orang Bukit Kuang. Dia kata selamat mendengarkan Kedah FM. Kita macam tu. Hantar video sekejap lagi bas tengok Pak Luman. Tak ada nak tengok ni. Okey. Dan juga Kak Asia, Kampung Gabus Pulai Baling, duk rehat sambil gobek Pinang. Woi, lama no. Dulu arwah tok naik bas ada gobek tu. Bas suka pi gobek Pinang dekat dia. Tumbuk Pinang tu kan, pakai gobek tu. Bo Pinang, bo sirih. Kan kalau ada apa tu, Tolo Sengah tu bergambiak kan. Dia macam-macam. Dia kata buka radio layan Kedah FM. Tambah-tambah tadi lagu Hindustan. Dia kata apa, lagi rancak nak go back Pinang. Okey lah tu. Okey, dan juga terima kasih juga Mak Tetun Kampung Tuba. Dia kata gorikan sat. Sat lagi tetamu nak main nak main makan nasi kat rumah ni. Lo ni duk masak gulai nangka ni. Ui, sedapnya kan. Orang rajin je boleh buat gulai nangka ni. Tahu sebab apa? Sebab nak buat nangka ni dia macam-macam getah tu. Bas tak berkenan tang getah tu. Tapi lah ni senang pergi market. Dia ada siap bersiang dah kan. Tu lagi senang, mudah. Tak ada, tak gaduh-gaduh dah nak bersiang-bersiang. Tapi kalau Puan Fazilah, mak bas tu dia bersiang sendiri. Penuh getah apa semua kan. Tapi usaha tu tangga kejayaan. Bila makan, ui sedapnya. Macam tu kan, orang rajin je boleh buat gulai nangka ni. Bas memang tak rajin, habang siap-siap. Okey, dan juga siapa dia ni? Kita mengucapkan selamat pagi juga buat Samsul Baharin. Katanya nak buat ucapan ni kepada para finalis Bintang Kecil malam ni, jam 9 malam dekat TV2. Saya ni nak mendoakan agar persembahan depo ni berjalan dengan lancar, katanya kan. Kita doakan sama-sama tau. Terima kasih Samsul Baharin. Juga selamat pagi bas ucapkan kepada Muhammad Guang. Salam Jumaat. Terima kasih untuk anda semua. Hantarkan lagi ucapan-ucapan anda di 0115686300. Okey, esok ada apa pula dekat Pendang? Sat lagi bas kongsi dengan anda semua. Kedah FM Seluruh Harmoni.

0: dari
1: OATA.
2: Hai semua, saya Ernie.
3: Saya Syamil.
4: Saya Ali Usata. Terima kasih yang menyokong, mendengar
5: Era FM.
6: Sempena kemuncak bintang kecil di Kuching, Sarawak. Sama-sama berikan sokongan padu buat wakil dari Kedah. Adik Reza dari SK Petani Jaya Sungai Petani akan membawa nama Kedah ke pentas pertandingan di Sarawak.
7: Abang, ayam segar ada lagi tak?
8: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
7: Betul ke halai?
8: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismi ni pilihan nombor satu orang Kedah.
9: Ayam bismi pilihan halal hati pun tanah.
7: Ayam bismi dipercayai kerana kualiti, disukai rakyat Malaysia, pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
1: Terus setia bersama DJ
10: Ya, terus setia bersama Bas hingga detikan yang 2 petang nanti. Okey, yang berada di rumah macam-macam nak buatkan hari cuti ni. Okey, teruskan. Sambil-sambil dengar Bas duk popek-popek sampailah pukul 2 petang nanti. Dia pun kata tak penat ke bercakap je kan? Ada juga tau Bas pi kenduri baru-baru ni di rumah Makcik Noreha dan juga Pakcik Roshadi kan? Lepas tu pi kenduri apa semua tu. Dia pun kata dia kat rumah dia macam mana? Tanya mak Bas lah. Bas ni dekat rumah ni macam mana? Dia suka cakap ke? Tu mak Bas jawab. Ni jawapan Puan Fazilah ni, mak Bas ni tadi cakap apa. Kalau dapat handphone memang senyap terus. Tak bercakap dah. Loh, mak Bas pi habak lagu tu dekat Makcik Noreha tu. kalau dia tak ada telefon, dia cakap. Dia sembang popet. Macam tu rupanya Bas ni. Sebab itulah kita ni kena orang yang menilai kita. Bukan kita yang menilai diri kita sendiri. Akan baru kita tahu, oh rupanya aku ni macam ni kan. Ni dah duk rasa diri tu baik saja kan, orang lain yang tak baik. Pening lah macam tu . Okeylah, dan juga Bas nak kongsi sikit lah mengenai dengan Sukan Asia ke-20. Yang sedang berlangsung sekarang ni, dah berlangsung dah di Aichi, Nagoya, Jepun. Bermula 19 hari bulan hari tu sampailah 4 Oktober depan di wilayah Aichi dan juga Nagoya, Jepun. Jumlah sukan tak berapa yang dipertandingkan, 43 jenis sukan. Jumlah acara pula 469 acara dan juga penglibatan 46 negara. Macam itulah lebih kurang dan juga jumlah atlet 352 atlet dan 185 pegawai mengambil bahagian dalam 30 jenis sukan. Macam itulah kalau kita tengok berapa pula sasaran pingat ni untuk Malaysia kan. Kalau kita tengok pengutan pingat Malaysia ni di kedudukan yang ke-11. Yang pertama China dengan mengumpul 80 pingat emas, 30 perak, 20 gangsa, menjadikan keseluruhan pingat yang dipungut oleh China ni 130. Diikuti pula Jepun dan yang ketiga Korea Selatan. Kita berada di kedudukan ke-11 dengan 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa, menjadikan keseluruhan pingat 9. Tepuk. Alhamdulillah kan. Okey lah tu. Kan, tahniah juga buat atlet-atlet Malaysia kerana mengharumkan nama negara kita, Malaysia. Okey, terus bersama dengan Bas di aktif pula dah. Selalu aktif 6-10 bersama dengan Bas kan. Lasa sekali interaktif dia jadi macam tu. Maafkan saya. Interaktif sebelum dua hashtag rancak serat-rat.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Sembarang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kami di Gunung Jerayan 97.5, Bukit Palong Bali 90.5, Bukit Dedap Sik 105.1, Bandar Baru Selamat 88.5, Gunung Raya Langkawi 105.7, Radio Malaysia FM.
1: Sempena kemuncak Bintang Kecil di Kuching, Sarawak. Sama-sama berikan sokongan padu buat wakil dari Kedah. Adik Reza dari SK Petani Jaya Sungai Petani akan membawa nama Kedah ke pentas pertandingan di Sarawak.
2: Terus setia bersama DJ
3: Ya, terus setia bersama DJ Bas sehingga datikan 2 petang nanti. 11.38 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih memilih Kedah FM sebagai peneman pagi anda, juga sebagai peneman pagi Jumaat anda. Ha, kan? Dan juga Bas nak nasihatkanlah kepada semua kan yang berada di rumah saat ini. Ya, boleh kot tengok kan sekitar-sekitar rumah kita, kawasan-kawasan di rumah kita tu, belakang, depan, kiri, kanan, tanah luas kan. Lepas tu pula macam-macam tempat bertakung, ayak bertakung. Maklumlah lah ni kan, saat hujan, saat panas dan sebagainya. Takut-takut apa dia? Takut-takut nyamuk Aedes pula. Dia buat pot lepak dekat situ. Ha, tu yang masalah tu. Kan, ingatkan kita je ada pot. Ha, rupanya dia pun ada pot depa juga. Ha, pot depa bahaya, pot kita. Okey. Tak ada masalah kan? Ha, pot depa tu bahaya. Sebab itulah kita kena orang kata rajin sikit hari ni. Tak habis hari ni, sambung esok untuk kita check kawasan rumah kita. Kok-kok lah ada pembiakan nyamuk Aedes kan. Ui, kalau kena jenuh. Sebab itulah kita kena orang kata ingat dulu sebelum kena. Hari ni Bas nak bawakan pendengaran anda di ke Perak, ke Kuala Kangsar. Kalau orang N ni dia tahulah kan, nak cakap Perak. Bas ni cakap Perak kalau botol tu boleh lah sikit-sikit. Kan, kalau hak Kuala Kangsar ni tak apa nak reti lah. Kalau DJI dia reti lah. Semua lorat dia reti kan. Semua negeri-negeri lorat mana pun dia reti. Pelik kadang-kadang dia tu. Dia tahu ke dia buat-buat tahu? Macam topik kami kemarin kan. Dia tahu ke dia buat-buat tahu? Tapi wife dia kata kadang-kadang dia tak tahu tapi dia buat-buat tahu. Aduh, hai. Tapi tak apalah, bergurau-bergurau. Macam tu lah kan. Kalau duduk seorang, kita senang lah. Nak ni, partner kita kan, geram kadang-kadang tu. Ni di Kuala Kangsar. Cerita ni memang serius. Bukan lawak eh. Seorang wanita orang kurang upaya OKU Lembam ditemukan meninggal dunia dengan kesan tusukan di betis dalam kejadian di kampung Cheh Hilir dekat Kuala Kangsar, Perak. Nur Ainun Omar, 49 tahun, yang mengalami pendarahan teruk ditemukan terbaring di dalam rumah yang dihuni bersama suami dan juga 3 orang anak dia pun OKU juga. Dan juga tinjauan di lokasi mendapati orang ramai mengerumuni lokasi kejadian ketika polis melakukan siasatan sebelum mayat mangsa dibawa keluar lewat petang kemarin. Dan juga kau tengok apa ni, dia tusuk kat daripada bawah rumah kan. Tu tak tahulah macam mana kejadian tu. Biarlah orang kata pihak yang berkuasa, orang kata apa ni, yang selesaikan kes ni. Kita sebagai yang tengok, netizen-netizen ni, rakyat Malaysia ni, memang kita ni kaya dengan simpati dan sebagainya. Tapi kita jangan masuk campur. Jangan buat andaian sendiri dan sebagainya. Kita biar pihak berkuasa yang selesaikan kes ini. Okey, kita sama-sama doakan yang tu boleh. Sama-sama doakan semoga dipermudahkan segala urusan, yang tu boleh. Kita sama-sama doakan. Okey. Jomlah kita berhibur bersama dengan EYE, izinkan selamanya. Namamu di hati, Kedah FM.

0: 107.7 seluruh Langkawi.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
0: Terus setia bersama DJ Mas.
2: Ya, menghampiri 12 tengah hari. Selamat dan pagi sekali lagi. Abang ucapkan kepada anda semua, terima kasih kerana memilih Kedah FM sebagai peneman hari cuti anda, tak kira di mana sahaja anda berada. Okey. Dan juga terima kasih kepada Cik Ismail Ahmad daripada Changlun, Kedah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya mahu hospital ni, Hospital Tunku Fauziah, untuk mendapatkan rawatan mata. Okey, semoga dipermudahkan, semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Juga Mak Su Aisyah Carut Tok Tok Min. Ha. Dok dengar bas sembang ni kan? Sambil Mak Su duk goyang karah. Dengar lagu September, September. Kena buka lagu tu hari bulan September je lah kan. Kalau Oktober kita kena buka Dato' Awi pula, Tragedi Oktober. Kalau Januari, Glenn Freddy Januari. February ke? Macam tu lah, macam-macam lah kan. Okay, apa-apa Mak Su Aisyah Carut Tok Min. Mai sebekah kat bas, sebab bas memang suka kuih karah. Kuih karah ni kalau nak makan kena duduk di mana? Duduk di luar rumah. Tu dia. Siapa mai rumah bas bawa kuih karah makan kat luar. Sebab sekali penuh, habis jenuh nak sapu, tambah kapit nak terbenam kaki-kaki kan, jenuh. Tu kuih karah. Tu cerita kuih karah. Dia sedap kan? Abang memang suka kuih karah. Kalau siapa yang nak bagi tu boleh, tak ada masalah. Okay. Dan juga kita ada siapa ni? Kak Anaman daripada Guang Cempedak. Terima kasih atas pujian tu eh. Abah tak boleh nak beritahu apa yang dia puji bas. Saya tahu apa-apa pasal jiran, buat tak tahu saja. Risau dia pun kata CCTV tak bertauliah. Itulah kan, tu topik kemarin. Tak tahu tapi buat-buat tahu. Kita tutup topik tu. Yang penting anda kalau tak tahu, habak kata tak tahu. Jangan duk buat kepala tahu. Sat lagi susah kan. Buat orang turut tunjuk jalan ke, suruh apa ke. Kita memang tak tahu, duk buat kepala tahu kan susah. Okey. Ada juga siapa lagi yang bersambung dengan kita ni? Ramai juga kan, nanti akan bacakan. Lepas pada 12 tengah hari, utama 12 tengah hari nanti, kita nak ke Angkasa Puri untuk ikuti 12 tengah hari. Lepas tu sekembalinya kita nanti, kita akan ikuti Jom Ikut Sunnah terbitan Pirus Sanji Husin dan juga Suryani Muhammad. Tajuk dia hari ini ke sunnah kelebihan solat di saf yang pertama. Sama-sama nantikan 12.15 minit tengah hari nanti. Okay. Dan buat kaum-kaum Adam dah bersiap sedia dah kan. Tapi tak tahu lagi ni baru 11.54 minit pagi. Ada yang nak pergi awal masjid kan? Hari Jumaat ni bas paling suka sebab apa? Memanglah sunah-sunah dia bagui hari Jumaat ni dan sebagainya kan. Tapi bas suka tengok orang lelaki ni pakai baju Melayu, akan plekat kan, pakai kepiah ke, pakai lebay ke, pakai ketai apa tu? Apa dia tak tahulah yang tu kan. Ketaiak bukan orang ni. Kan pi masjid menunaikan solat fardu Jumaat. Nampak macam wah kan. Macam itulah. Siapa-siapa yang nak cari calon-calon suami kena pergi tengok. Pi dak semayang Jumaat kan? Ni semayang Jumaat pun kadang-kadang lup. Kena pikir-pikir kembali. Okey, mungkin dia tak dan kot bas. Mungkin lah kan, kita tak boleh hakimi orang kan. Tapi itulah untuk kaum Adam yang mungkin bersiap sedia nak ke rumah Allah kan, pakai wangi-wangi, bersih-bersih, api masjid awal kan. Itulah orang kata. Okey, dan juga sekembalinya nanti pasangkan popet-popet lagi sehingga detikkan 2 petang nanti. Jumpa selepas ini. Kedah FM, Selamat Harmoni.

menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

perubahan iklim, Malaysia berdepan ancaman kenaikan paras laut. NRES kaji Akta Khas tangani isu jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum.

tuduhan. Adik Azwan yang ketika itu merupakan COOTH didakwa menerima sesuatu yang bernilai sebagai balasan yang diketahuinya tidak mencukupi, iaitu kos pengubahsuaian sebuah rumah. Daripada pengarah AG Rekas yang Berhad, Tamzu Lazri Ismail, dia didakwa menerima kos pengubahsuaian tersebut yang mempunyai kaitan dengan urusan yang dijalankannya ketika berkhidmat sebagai COOTH. Berita seterusnya. Ekonomi biru berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baharu negara menerusi pembangunan pelancongan marin yang mampu mencana pendapatan, mewujudkan peluang pekerjaan serta meningkatkan pendapatan perusahaan mikro, kecil dan sederhana dan komuniti pesisir. Demikian dinyatakan Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Api Sofian Abdul Halim. Jelas beliau, potensi itu boleh diterokai menerusi pelancongan pulau, terumbu karang, bakau dan biodiversiti laut. Selain aktiviti rekreasi seperti bersnorkel, selam scuba, island hopping dan sukan air. Keperkembangan luar negara, Iran tidak mahu berterusan berperang dengan Amerika Syarikat, sebaliknya kekal bersedia mencapai penyelesaian melalui rundingan. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian berkata, Washington perlu membuat keputusan sama ada mahu menamatkan peperangan atau sebaliknya. Beliau merujuk memorandum pada Jun lalu yang menetapkan perjanjian damai mutamad dicapai dalam tempoh 60 hari namun gagal dimutamadkan susulan perbezaan berkaitan Selat Hormuz. Mengenai program nuklear, Pezeshkian menegaskan Iran akan mematuhi kewajipannya di bawah undang-undang antarabangsa dan perjanjian pengawalan senjata nuklear. Qatar menolak dakwaan Benjamin Netanyahu bahawa negara itu menjalankan kempen untuk mempengaruhi pandangan awam terhadap Israel sambil menyifatkannya sebagai cubaan mengalih perhatian daripada tindakan kejam rejim Zionis di Palestin. Netanyahu melemparkan dakwaan demikian dalam ucapannya pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari menggesa Israel mengubah dasarnya dan menghormati undang-undang antarabangsa serta bertanggungjawab terhadap semua tindakan rejim tersebut. Presiden China Xi Jinping mengadakan kunjungan ke White House atas jemputan Presiden Donald Trump dalam usaha memperkukuh hubungan duhala dan kestabilan global. Dalam ucapannya, Xi menegaskan China dan Amerika Syarikat bertanggungjawab mengelakkan konfrontasi serta mengurus perkembangan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab dan mendorong kemajuan sejagat. Pakistan dan Bangladesh bersetuju memperkukuh hubungan duhala selepas Perdana Menteri kedua-dua negara itu bertemu di luar sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyifatkan pertemuan dengan rakan sejawatannya Tariq Rahman sebagai pertemuan yang mesra dan sangat akrab. Kedua-dua pemimpin turut menekankan keperluan komunikasi dan dialog secara berkala mengenai isu berkepentingan bersama. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertemuan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho mengakui fokus utama ketika ini adalah mempertingkatkan keserasian dan persefahaman antara pemain berikutan tempoh latihan yang singkat. Beliau turut gembira melihat keterujaan dan komitmen pemain termasuk Bersen da Silva serta Manuel Hilago dan memperkuat skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perubahan iklim, Malaysia berdepan ancaman kenaikan paras laut. NRES kaji Akta Khas tangani isu jerebu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni tak? Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke? Tambah pekerja ke? Nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: Terus setia bersama DJ Mas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersiaran di Kedah FM Mesra Harmoni bertemakan suara ini BZZ Bas Basra Bahrum hingga detikan 2 petang nanti. Waktu sekarang 12.15 minit tengah hari. Seperti setiap minggu kita akan ikuti Jom Ikut Sunnah terbitan Piro Sanji Husin dan juga Suriani Muhammad. Jom sama-sama kita ikuti Jom Ikut Sunnah Kedah FM Mesra Harmoni.
4: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
5: Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal bersama kami tak kira di mana jua anda berada. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam minggu ini untuk dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Okey, jadi kepada anda semua juga yang sedang bersiap sedia untuk nak pergi ke solat Jumaat, jadi insyaAllah saya doa kepada anda semua selamat sampai ke destinasi insyaAllah. Baik, dan untuk maklumat kepada anda semua, Jom Ikut Sunnah ni adalah satu rancangan yang syarat dengan pengisian ilmu khususnya berkaitan dengan amalan Rasulullah SAW yang penuh dengan keberkatan untuk kita hayati dan juga amalkan dalam kehidupan kita. Semoga perkongsian ini menjadi asbab untuk kita lebih mencintai sunnah Rasulullah SAW dan juga mendekatkan kita kepada Allah SWT. Jadi insyaAllah untuk minggu ini kita bawa yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, iaitu Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi untuk minggu yang ini pula. Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
5: Baik, Ustaz, untuk minggu ni kita nak kongsikan berkaitan dengan topik iaitu sunnah kelebihan solat di saf yang pertama. Jadi untuk pusingan yang pertama ni, Rasulullah SAW memberikan galakan yang sangat besar kepada umat Islam untuk mendapatkan saf yang pertama ketika solat berjemaah. Jadi apakah kedudukan dan keutamaan saf pertama menurut syarak Islam ni Ustaz? Tafadhal masykura.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sekali lagi kita berjumpa DJ Zul dalam segmen Jom Ikut Sunnah. Sama-sama kita mengajak kepada kebaikan, cakap yang baik, dengar yang baik, buat yang baik insya-Allah. Tajuk kita hari ini ialah sunnah Nabi, iaitu solat di saf pertama. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna as-saffal awwal ala mithli saffil malaikah walau alimtum fadilatahu labtadartumuh. Rawahu Abu Dawud. Kata Ubay bin Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat di saf pertama seperti saf para malaikat. Jikalau kamu mengetahui kelebihannya, sudah tentu kamu berlumba-lumba mendapatkannya. Jadi saf pertama ni kita kena berebut. Fal yatanafasil mutanafisun, bersaing untuk dapatkan saf pertama. Imam Ibnu Abdul Bar dia menghuraikan apa makna solat di saf pertama. Dia kata ada dua pandangan ulama. Yang pertama maksud dia pi masjid awal. Pi awal, kalau semua orang pakai pi awal, kita tak dapat saf awal pun tak apa. Yang penting maksud saf awal tu ialah hadir ke masjid awal. Bukan pi lambat-lambat lah, pi awal. Itu satu pandangan. Datang ke masjid awal, walaupun tak dapat salat di saf pertama, tetap dikira saf pertama. Awal tu yang penting. Pendapat yang kedua, pi awal ke pi lambat ke, kita berebut saf depan. Saf yang mengiringi imam tu lah, yang dekat dengan imam tu. Rugilah kalau kita pi awal tapi kita tak dapat saf awal. Pi awal tapi saf tak awal, rugi. Jadi menggabungkan dua-dua, hadir awal itu pun bagus, solat mengiringi dekat dengan imam pun bagus. Ambil dua-dua, dapat pahala pi awal dan dapat pahala solat berdekatan dengan imam. Cuma belakang imam tu kalau tak boleh nak ganti imam, jangan duduk terbiang lah. Hak tu bagilah orang-orang yang layak jadi imam kan. Belakang imam, kiri kanan dia, hak berdekatan sangat dengan imam tu janganlah. Kalau kita pun baca tak apa nak betul, sagi imam batai ke, orang harap kita lah jadi imam tu. Biasanya hak belakang tu lah, biasanya jadi imam boleh je. Hak tepi kiri ke kanan pun boleh, tapi biasanya uruf kita, kita pahak belakang tu lah, galang ganti dia kan. Yang tu cari orang cerdik-cerdik sikit lah, tutup lebay lah. Nabi pun sebut, liyaliyani ulul ahlami wal nuha, hendaklah mendampingiku ulul ahlam, orang-orang senior, orang-orang yang dah matang, orang tua-tua lah, wal nuha, dan orang-orang yang bijak, ilmuan. Alim ulama, ustaz-ustaz, tutup lebay, orang tua-tua, hak layak jadi imam tu biarlah. Mereka tu istimewa sikit lah, belakang-belakang tu imam tu. Kemudian Nabi pernah susun saf. Belakang Nabi ni rijal, laki-laki, pemuda. Belakang tu baru budak-budak lelaki. Lepas tu baru orang perempuan. Saf orang perempuan ni betul-betul belakang saf lelaki. Jadi muslimin depan, muslimat belakang. Setengah masjid, dia tak apa tepat dengan sunnah juga. Ruang perempuan ni dia pi belah tepi, belah kiri ke kanan dah. Kalau boleh tu, masjid tu memanjang, depan penuh dengan orang lelaki, belakang ni apa tu, perempuan. Tak perlulah ambil bahagian kiri kanan. Macam tu. Dan kita kalau solat dengan isteri kita di rumah kan, contoh PKP dulu, saya semayang raya di rumah lah. Tak boleh pergi masjid. Saya hampang sejadah saya depan, sejadah isteri saya betul-betul belakang. Dia tak ambil kiri ke kanan. Macam naik motor lah Azul kan. Saya naik motor, kadang-kadang petang-petang saya naik motor dengan isteri saya. Isteri saya duduk tau mana? Saya depan, seat depan. Isteri belakang, saya belakang. Kalau nak duduk kiri kanan tu kena buat OKU. Motor OKU baru boleh duduk kiri kanan kan. Itulah cara hampang sejadah yang betul. Suami depan, isteri belakang. Kalau ada anak lelaki, anak lelaki kanan lah. Isteri kita tetap belakang kita. Berdiri teguh di belakang suami. Gitu. Jadi saf depan ni sangat bagus. Dulu saya biasa cerita tau ke, kat sini ke kat mana?
7: Masjid Kendang.
6: Ada satu masjid kan. Ada satu masjid tu saya pi kuliah bulanan kan. Pi tu sebelum maghrib lagi saya sampai awal. Saya tengok orang masuk-masuk terus pi saf depan. Orang-orang luar lah, orang Indonesia, orang Bangladesh ada buat kerja ni pun masuk-masuk masjid ambil wuduk terus pi saf depan main sunat. Sunat tahiyatul masjid sebelum azan maghrib. Tahiyatul masjid saf pertama. Saya heran, bagus tarbiyah di sini. Rupa-rupanya lepas semayang maghrib selesai wirid tu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ila hukum tu, tok siap masuk bilik. Hak mana yang sembahyang maghrib di sah depan dia letak nasi kandar. Tak terima ni. Hak sah kedua roti canai gula ke tanpa kuah. Hak sah ketiga apa pisang mah. Sah keempat dia tak bagilah. Jadi orang pun terdidik bagi nampak pahala tu. Pahala sah depan ni nasi kandar ah. Sah kedua pahala dia ibarat roti canai gula. Sah ketiga pisang meh halus-halus tu lah. Itu cara ni pun lah. Bagi paham, nak didik masyarakat. Itu pun satu benda yang baik juga. Kalau masjid-masjid lain nak tiru boleh lah. Buatlah kami golek ke apa kah sah depan. Wallahualam.
5: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika dan sebelum kita sambung semula, ada lagi untuk di sesi yang kedua insyaAllah. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami dalam Jom Ikut Sunnah selepas ini.
0: Ini mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: Terima kasih kepada anda semua masih lagi terus kekal untuk dalam Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah yang terus dengarkan di RTM Plik, terima kasih banyak-banyak. Ada juga yang terus dengarkan di frekuensi kami 97.5 dan juga di Facebook kami Kedah FM. Alhamdulillah. Jadi kita nak terus untuk ke segmen yang kedua. Okey, Ustaz, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa sekiranya manusia mengetahui kelebihan yang terdapat pada saf pertama, mereka mungkin akan berebut untuk mendapatkannya. Jadi bagaimana dengan para ulama untuk menghuraikan maksud dan juga nilai spiritual hadis tersebut? InsyaAllah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan sebentar tadi. Memang Nabi nak gambarkan kata saf yang depan sekali dekat dengan imam tu, pahalanya sangat besar sehingga manusia akan berebut-rebut. Ada riwayat mereka akan lastahmu alaih, mereka sampai buat cabutan undi. Jadi setiap masjid tu kena ada biro SPR. Kena buat undian. Sebab semua pakat main awal, semua pakat nak duduk depan, sampai terpaksa diadakan undian. Cabutan betul ke? Cabut orang pakai piring kertas kan. Begitu sekali. Tapi yang duk jadi ni kadang-kadang kita mengalah. Kita ada kosong depan, kita duk lawan tolak. Sila. Kita suruh kawan kita, kawan kita suruh kita, duk semawa, duk pelawa tu, tak baik, tak elok tu. Kita kalau orang offer dekat kita suruh depan, kita pergi je lah. Tak payah malu Allah, tak payah mengalah. Sebab dalam soal ibadat ni, kita tak, janganlah korban. Kita disuruh berebut. Tapi berebut tu bukan mana sigung dia apa semua kan. Jadi kita jangan utamakan orang lain dalam soal ibadat. Al-ithar fil ibadah makruh. Melebihkan orang lain dalam soal ibadat makruh. Dalam soal makan minum tak apa lah. Biar orang beratang dulu, kita sagi ya. Biarlah ni pun makan dulu sagi ya. Kalau kata tak cukup pun tak apa. Kalau cukup kita makan. Kita tak maulah berebut-rebut dalam soal makan minum keduniaan ni. Kalau kursi tak banyak, biar orang duduk, kita berdiri. Tak apa, kita kuat. Hak mana uzur duduk, hak mana kuat berdiri kan. Kita berkorban untuk orang lain. Dan dalam solat pun kita kadang-kadang duduk saf kedua. Kita solat saf kedua, kita boleh dapat saf pertama juga. Bila ada orang batai, orang tu akan keluar. Jadi ada kosong, ada ruang kosong depan kita. Dalam fik, bila ada kosong, kita yang saf kedua ni jalan pergi depan. Langkah dua tapak berhenti sat. Langkah dua tapak sampai ya. Tapi jarang orang nak amal berjalan ke depan. Yang orang duk tahu, undur belakang. Kan? Bila kita semayang, ada orang quick bow, kita undur. Undur pandai, ke depan tak pandai. Dia pandai reverse je, dia tak pandai drive. Sedangkan benda tu boleh. Jadi kalau kita solat di saf kedua, depan kita ada orang keluar, tak tahulah dia kentut ke apakah, dia batai lah kan. Kita berjalan lah, pergi depan. Itu lebih baik daripada saf depan tu duk perapat. Sebenarnya bila ada orang batai, saf tu tak perlu perapat. Bagi peluang kepada orang belakang berjalan. Kalau orang belakang tak berjalan, baru rapat. Jadi ini pun umat Islam kena belajar juga. Bila ada orang depan kita batai, tak payahlah kita duk tunduk, buat warak, buat khusyuk lebih. Pergi jalan depan. Cuma kalau kita tak cermin mata tu, payah sikit lah. Hak mana tak cerminta bawah tu, dia nak pergi depan, dia risau lah. Hak mana tak dompet ke tu, takkan dia nak sepak kan. Dia nak pergi depan, dia kena sepak. Dia kena kai bagi pergi depan tu. Hak mana tak ada apa-apa, pergi je lah, jalan, berhenti sat, jalan. Itu. Kalau dia tak berhenti pun boleh dalam fik. Langkah kanan, langkah kiri. Itu dikira baru satu langkah. Langkah kanan, langkah kiri baru dua langkah. Yang batal tu tiga langkah. Kanan kiri satu, kanan kiri dua. Dua langkah tidak membatalkan. Kalau dia nak berhenti pun tak apa. Langkah kanan, langkah kiri berhenti sat. Langkah kanan, langkah kiri sampai ya, depan tu. Kalau kita saf ketiga, saf kedua ada batal, saf pertama apa ada batal, cantik, jalan lah. Daripada saf ketiga jalan pergi saf kedua, berhenti sat lah. Daripada saf kedua jalan pergi saf pertama, dapat. Tapi risau juga. Kita jalan-jalan pergi depan, orang depan tutup. Kita undur pergi belakang, tempat kita apa orang ambil, riau kita. Itu masalah. Jadi bila ada orang batal, jangan duk kalut-kalut nak perapat. Sebab dalam kitab, bagi peluang orang belakang mai. Tapi kalau tak mengaji ni, dia haru lah. kita mengaji cara kita, kita pergi depan, dia pun tutup. Kita undur belakang, tempat kita ada orang. Aduh, kali mengamuk menyebai ke tu. Itu cara nak dapat soft hadapan kalau ada rakan-rakan kita yang terbatal. Boleh berjalan, insyaAllah.
0: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika dan kita akan sambung selepas ini untuk di segmen yang terakhir nanti, insyaAllah. Jadi, jom kekal bersama kami dalam Jom Ikut Sunnah selepas ini, insyaAllah.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus kekal dalam Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah. Untuk anda semua yang terus dengar dan juga menonton kami daripada awal sampailah nak ke penghujungnya. Tapi pun kita akan dapatkan lagi ilmu yang akan disampaikan oleh bagi Ustaz kita pada tengah hari ini, insyaAllah. Baik, dan kita nak terus ke pusingan yang ketiga ni, Ustaz. Dalam konteks masyarakat sekarang ini, Ustaz, bagaimana peranan masjid boleh mendidik jemaah supaya tidak hanya mengejar saf pertama tetapi turut menjaga adab, kekemasan dan juga kesempurnaan saf ni, Ustaz? Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Tadi kita berbincang tentang kelebihan solat di saf pertama. Solat di saf pertama ini dia seperti solatnya para malaikat. Yeah. Dan malaikat ini bukan dia solat di saf pertama saja. Yutimuna sufuf, mereka merapikan saf. Jadi tumit sama rapat. Rapat ni bau dengan bau. Yeah. Kaki dengan kaki tak apa, tak apa sebab ada orang dia tak selesa. Duk main sentuh kaki dia tak selesa. Jadi bau rapat bau tu okey dah, bahu membahu. Kemudian tumit tu bagi sama belakang. Jangan sama tang jari. Jari kita tak sama. Ada orang jari panjang, ada jari pendek. Jadi samakan tumit. Kemudian kaki kita pun kita bagi sama. Samakan tumit, samakan bau, rapatkan bau. Kemudian kaki kita pun bagi sama. Samakan saf. Imam ni dia sunat bagi arahan. Sawu sin wawaw. Sawu sufufakum. Samakan saf-saf kamu. Jadi sama juga ialah kaki kita tu kita bagi tegak. Sebab kaki kita ni kadang-kadang ada yang kaki macam tu. Hak macam ni jarang lah. Hak macam ni jarang. Hak macam ni banyak. Kan? Jadi kita bagi lurus. Luruskan saf. Rapatkan saf. Bau dengan bau rapat. Macam tu. Lepas tu pergerakan kita. Seperti malaikat lah. Bila imam dah bergerak, baru kita bergerak. Adab-adab dia lah. Kemudian Nabi SAW ada sebut, sebaik-baik saf lelaki awaluha, saf paling depan. Wasyarruha akhiruha, dan saf yang paling tak elok bagi orang lelaki ialah saf belakang-belakang. Ia mendidik kita sebenarnya. Dalam majlis ilmu pun hak eloknya hak duduk depan lah. Hak duduk belakang-belakang, sandak-sandak dia nak lena lah. Siapa yang duduk depan guru dekat, itu baik. Siapa yang mau duduk depan, kata Nabi, dia akan masuk syurga pun cepat. Siapa yang malu-malu sengau tu, dia malu. Dia malu apa, tapi baguslah main mengaji juga kan. Pada tak mengaji kan. Siapa malu, Allah pun malu daripada dia. Allah tak bagi rahmat dekat dia. Ada yang sombong, tak mau mengaji, dia belah balik. Dia kata mengajak pun merapu. Siapa yang sombong, maka Allah juga murka kepadanya. Jadi dalam bab mengaji pun, Nabi kalau boleh tu main dekat-dekat. Tapi kita kadang-kadang nak panggil ni jenuh. Kita kata pakcik-pakcik main dekat akhir. Kita buat halaqah, buat bulat bagi elok. Semayang pun kita duduk, kita berdiri elok. Mengaji pun duduk biar jadi halaqah, jadi bulatan. Panggil je lah. Ni pun tak gerak, tak payah. Ni pun pula veteran. Kita nak lebih-lebih lagi marah pula kan. Ada orang dia boleh panggil. Dia kata main-main dekat sikit, main dekat. Cuma syok duduk belakang-belakang ni boleh sandak. Sandak orang sakit urat apa semua kan. Itulah. Jadi didikkan saf depan ni ialah dalam pengajian pun kalau boleh kita duduk dekat dengan guru. Tengok macam mana Malaikat Jibril datang jumpa Nabi sampai lutut bertemu lutut. Punya dekat ni, main berdepan lah, main duduk depan-depan, lutut bertemu lutut. Tapi kalau saya tak bagi ya, orang duduk main sentuh lutut saya, geli. Jadi duduk depan tu okey lah, tak payahlah main duduk sentuh-sentuh lutut, kita jenis geli. Jadi Malaikat Jibril dia main belagau lutut dengan lutut. Mana berdepan, mengaji berdepan, mengaji dekat, tak duduk jauh-jauh lah. Itu yang terbaiknya, ada barakahnya insyaAllah. Dan sebaik-baik saf perempuan belakang, yang paling buruk ialah saf depan. Ini pun kata Imam Nawawi, kalau tak ada bidai, tak ada tirai. Zaman sekarang dah ada tirai. Jadi orang perempuan duduk depan, solat di depan dekat dengan tirai pun tak ada masalah. Hadis ni dalam konteks Nabi cakap ni, orang perempuan memilih saf belakang pada zaman Nabi tak ada tirai. Tirai tak ada, terbuka. Boleh tak semayang? Boleh. Tapi nak kena atok sikit. Nabi kata bila rokok, perempuan rokok dulu baru lelaki rokok. Sebab kalau lelaki rokok lagi, perempuan hak jenis nak tergelok, dia nampak punggung orang lelaki, dia nak gelok. Jadi pemandangan yang tak elok. Rokok bagi perempuan rokok dulu, baru lelaki rokok. Iktidal pula bagi lelaki iktidal dulu, baru perempuan iktidal. Jadi tak ada nak tengok. Sujud, perempuan sujud dulu, baru lelaki sujud. Duduk lelaki pula. Lelaki duduk dulu, orang payah abuh tirai. Payah nak berselang-seli tu kan. Lebih baik ada bidai, ada tirai lah, lebih menjaga mata kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
0: Baik, alhamdulillah. Itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh ustaz kita pada hari ini. Topik berkaitan dengan sunnah kelebihan solat di saf pertama. Jadi semoga segala ilmu yang dikongsikan menjadi manfaat, membuka pintu kefahaman serta mendorong kita untuk lebih teliti dan juga istiqamah dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlandaskan ilmu yang sahih. Dan sesungguhnya setiap amalan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala akan dan juga menempati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti tidak akan sia-sia, bahkan akan diganjari dengan sebaik-baik ganjaran di sisinya, insya-Allah. Baik. Itu saya dapat kata kongsikan untuk anda semua, dan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Zamri Hashim, iaitu Mudir Mahat Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah, insya-Allah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk topik yang seterusnya. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa pada minggu hadapan 12.15 minit tengah hari. Jom ikut sunnah. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.
2: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya, daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Lebih 1,000 usahawan terdiri daripada peniaga kecil, penjaja dan usahawan dari rumah dijangka menerima bantuan sehingga RM5,000 menerusi Geran Sejahtera Madani pada hari ini. Majlis penyerahan skim usahawan bangkit negeri Kedah itu dijangka disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kompleks Persekutuan Dewan Muazzam Shah Anak Bukit kira-kira pukul 6 petang. Yang di-Pertua Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Negeri Kedah Muhammad Nazri Kamaruzaman berkata sambutan terhadap permohonan geran itu sangat menggalakkan sejak dibuka minggu lalu. Katanya bantuan itu terbuka kepada golongan B40 yang berdaftar dalam sistem e-kasih atau menerima bantuan kerajaan termasuk mereka yang ingin memulakan perniagaan. Sementara itu, salah seorang penerima Geran Sejahtera Madani, Siti Maifuzah Kamarudin dari Pendang berkata mesin pengadun kek dan meja kerja yang diterimanya membantu melancarkan perniagaan kek serta pastri yang diusahakan dari rumah sejak 10 tahun lalu. Beliau berharap dengan bantuan tersebut dapat memajukan perniagaannya serta mampu membuka kedai kek sendiri. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB tampil memohon maaf perikutan insiden pintu pagar stesen KTMB Anak Bukit di Alostar yang masih berkunci sehingga jam 6.30 pagi tadi sehingga memaksa beberapa penumpang bertindak memanjat pagar berkenaan demi mengejar tren. Kejadian berkenaan itulah di media sosial selepas pengguna akaun Trek memuat naik gambar dan video memaparkan beberapa individu terpaksa mengambil jalan pintas memanjat pagar stesen untuk masuk ke kawasan platform. Menurut pengguna berkenaan, walaupun ada penumpang yang berjaya menaiki tren selepas memanjat pagar, terdapat juga penumpang yang masih terlepas tren berkenaan. Mengulas mengenai insiden tersebut, pihak KTMB memaklumkan bahawa kaki tangan yang ditugaskan pada waktu berkenaan telah berdepan dengan situasi kecemasan yang tidak dapat dielakkan secara tiba-tiba. Walau bagaimanapun, pihak KTMB telah mengambil tindakan pantas dengan menghantar kaki tangan gantian bagi membuka pintu stesen untuk memastikan operasi penerusan berjalan seperti biasa. KTMB turut menegaskan bahawa pihak mereka memandang serius perkara itu dan akan mengambil langkah penambahbaikan yang sewajarnya agar kejadian seumpama itu tidak berulang pada masa akan datang. Pejabat Perikanan Negeri Kedah menerusi Cawangan Konservasi dan Perlindungan Perikanan berjaya menyita 22 ekor ikan larangan dalam satu operasi khas di beberapa premis kedai akuarium sekitar daerah Kulim pada Rabu. Pengarah Perikanan Kedah Syukri Deris berkata operasi pematuhan yang melibatkan seramai 8 anggota bagi membendung penjualan spesies asing serta melindungi keseimbangan ekosistem perairan awam negeri. Katanya menerusi kenyataan, kesemua ikan yang disita telah diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Cawangan Konservasi dan Perlindungan Perikanan Keluncur untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah peraturan-peraturan ikan larangan. Penderitaan seorang pesara yang berdepan gangguan bola golf di kediamannya sejak 7 tahun lalu akhirnya terbela apabila Mahkamah Tinggi Alostar memutuskan pengendali dan pemilik tanah padang golf berkenaan bertanggungjawab atas gangguan peribadi terhadapnya. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Muhammad Aimi Zaini Muhammad Azhar memerintahkan BDB Darul Aman Golf and Resort Berhad dan BDB Land Sendirian Berhad membayar ganti rugi am sebanyak RM100,000 secara bersama kepada pelantif Muhammad Nazli Ahmad Mahyadin 61 tahun. Selain ganti rugi am, kedua-dua syarikat defendant terbabit turut diperintahkan membayar kos tindakan mahkamah sebanyak RM20,000. Muhammad Nazli yang menetap di rumah banglo berhampiran Sujuh Padang Golf Kenaan di suasana indah Bandar Darul Aman Citra mendakwa rumahnya sering dihujani bola golf sejak berpindah masuk pada 25 Disember 2018. Kejadian berterusan itu merosakkan bumbung, reban ayam, dinding luar dan cermin tingkap rumahnya. S. Siwa Sanggari mengetahui kemarahan squashy
Wanita Negara ke suku akhir acara perseorangan selepas memulakan kempen mempertahankan pingat emas dengan kemenangan meyakinkan pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun semalam. Pemain ranking kelima dunia itu tidak berdepan masalah menewaskan wakil Sri Lanka Chanitma Sinali 11-3, 11-5, 11-3 pada pusingan kedua di Arena Nagoya Kinjofuto. Pemain berasal dari Sungai Petani itu yang menerima bye pada pusingan pertama berkata kemenangan itu memberikan permulaan positif selepas mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan gelanggang dan suasana pertandingan. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia. Kedah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami. Sebelum itu, terima kasih Nur Hidayah Anwar membaca berita ringkas Radio Malaysia Kedah FM sebentar tadi. Dan seketika bersamakan dulu panduan waktu solat fardu Jumaat dan juga waktu solat fardu Zuhur edisi hari ini 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah hari Jumaat bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Senah. Maksudnya waktu solat fardu Jumaat juga waktu solat fardu zuhur 1.12 minit tengah hari, Pendang, Kuala Mudian, Padang Terap Sik 1.11 minit tengah hari, seluruh daerah Baling 1.10 minit tengah hari, Kulim, Bandar Baru 1.11 minit tengah hari, seluruh Kepulauan Langkawi 1.14 minit tengah hari, dan akhir sekali Zon 7 Puncak Gunung Jerai. Maksudnya waktu solat fardu zuhur juga solat fardu Jumaat 1.11 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur juga selamat menunaikan solat fardu Jumaat kepada semua pendengar setia Kedah FM.

0: Hayati Alunan Irama Nasyid, hanya
1: di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Seorang yang ingin menjadi orang yang hebat, ya, perlu mengikuti orang yang hebat. Seorang yang ingin jadi seorang yang berdisiplin, maka perlu mengikuti seorang yang berdisiplin. Maka yang paling hebat dan yang paling disiplin, yang paling akhlaknya paling mulia adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau sekecil sunnah, seperti cara makan, cara tidur, cara duduk dan seumpama dengannya, adalah kita mengambil panduannya daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni, sama-sama kita ikuti siar langsung Kutubah Jumaat langsung dan juga disambung siar menerusi Nasional FM.
1: Tuan umat Islam yang mana, kita datang dari latar belakang yang berbeza pekerjaan, ya, status kita, namun kita berdiri sebaris menghadap kiblat yang sama. Inilah kekuatan yang perlu kita pelihara, ya, insyaAllah. Mungkin ada yang sedang uruskan perniagaan, ya. Kalau boleh kita tinggalkan seketika urusan dunia, kita bersihkan diri, pakai pakaian yang paling cantik dan datang ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Jangan kita lepaskan peluang meraih pahala dan juga keberkatan hari yang mulia hari ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Untuk pendengar juga, jangan lupa untuk berniat iktikaf. Buat pendengar yang pada ketika ini mungkin, ya,

0: masih lagi berada dalam perjalanan ke masjid-masjid berhampiran dan terus berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan dan juga mengabulkan segala doa-doa kita, insya-Allah. Sesungguhnya saudara, Allah jualah tempat kita bergantung harap, dan kita ambil juga kesempatan untuk kita sama-sama lazimi Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi ni'mati faghfirli fa innahu la yaghfiruz zunuba illa anta. Baik, saudara, hari ini tajuk khutbah yang akan kita sama-sama dengarkan seketika nanti iaitu Gaya Elit Poket Sakit. Itu adalah tajuk khutbah yang sangat menarik yang akan disampaikan seketika nanti tentang gaya hidup dan juga nikmat yang perlu kita syukuri setiap hari. Apa yang perlu kita sematkan dalam diri dan juga hati kita ialah sifat qanaah, iaitu sentiasa berasa cukup dengan apa yang kita dapat hari ini, serta kita doakan agar Allah kurniakan kita rezeki yang halal, cukupkan keperluan kita, jauhkan kita daripada pembaziran dan hutang yang membebankan. Baik, saudara, kita akan terus ke Dewan Solat Utama untuk kita dengarkan azan yang pertama.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

0: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 25 September 2026 Masihi, oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Abu Hassan. Jadi azan yang telah berkumandang menandakan telah masuknya waktu solat fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan yang sama waktu dengannya. Alhamdulillah. Kita ambil masa sekejap ya saudara, untuk kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kebaikan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersyukur kerana Allah masih lagi izinkan kita bernafas dan juga melaksanakan amal ibadah kepadanya. Alhamdulillah. Buat pendengar yang baru saja bersama kami, hari ini saya langsung khutbah Jumaat bertajuk Gaya Elit Poket Sakit, dari perkarangan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Terima kasih juga buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan kembali kita berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat Gaya Elit Poket Sakit dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya pada hari ini, yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri Mazlan. Gaya Elit Poket Sakit yang mana mengajak kita merenung, biarlah kita hidup mengikut kemampuan, bukan mengikut kehendak semata-mata. Kita bezakan antara keperluan dan juga kemahuan, elakkan pembaziran, jauhi hutang yang tidak perlu, serta kita pastikan sumber pendapatan dan perbelanjaan kita sentiasa halal. Kadang-kadang ya saudara, kita ni terlalu mengejar pandangan manusia, nak nampak bergaya, nak nampak mewah, nak ikut trend ya, FOMO sekarang ya. Barang belum habis bayar, nak dah fikir nak beli yang baru. Gaji baru masuk, tak sampai beberapa jam dah tinggal saki-baki je kan. Jadi jangan kita sibuk nak nampak kaya di mata manusia, sedangkan kewangan sendiri semakin tenat. Dan yang paling tak best, kita ni berhutang dengan kawan-kawan pula ya. Biar orang kata sederhana tetapi tenang, biar tidak berjenama tetapi tidak berhutang, biar orang kata kita ni biasa-biasa je, asalkan kehidupan kita penuh keberkatan insya-Allah. Dan sama-sama juga kita mohon doa agar Allah luaskan rezeki kita dan bebas daripada hutang. Yang doa yang boleh kita sama-sama amalkan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kafini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang bermaksud, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki halalmu dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan kurniaanmu dan selainmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengurniakan kita rezeki yang halal, mencukupi dan penuh keberkatan, dan menjadikan kita hamba yang bijak mengurus nikmat yang Allah berikan kepada kita insya-Allah. Baik saudara, perincian lanjut tentang khutbah hari ini kita akan sama-sama dengarkan seketika nanti, yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri Mazlan. Dan hari ini saya nak mengajak saudara pendengar, kita mulakan hari kita dengan memperbaharui niat kita dan juga memperbanyakkan doa. Kita mohon doa kepada Allah agar hari ini menjadi titik perubahan ke arah kehidupan yang jauh lebih baik. Setiap Jumaat ialah peluang untuk kita memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga sesama manusia insya-Allah. Dan kalau boleh kita luangkan sedikit masa untuk kita membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Kahfi, serta kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu menganjurkan umatnya memperbanyakkan selawat. Jadi kita nak terus ke dewan solat utama untuk dengarkan azan yang kedua, seterusnya khutbah Jumaat.
1: الله أكبر الله أكبر Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

الحمد لله القائل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketakwaan bukan sahaja terlihat pada ibadah khusus, bahkan terpancar pada cara kita mencari rezeki, mengurus harta dan mengawal keinginan. Islam tidak melarang kita menikmati kehidupan yang baik, tetapi Islam membimbing agar setiap nikmat dinikmati secara halal, sederhana dan penuh kesyukuran. Harta ialah amanah dan salah satu jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan harta, kita menyara keluarga, membantu mereka yang memerlukan dan membina kehidupan yang sejahtera. Namun, setiap harta yang diperoleh dan dibelanjakan akan dipersoalkan. Justeru, mimbar pada hari ini mengajak sidang jemaah menghayati tajuk Gaya Elit Poket Sakit. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, Islam bukan agama yang memusuhi kekayaan. Kekayaan yang berada di tangan orang beriman boleh menjadi sumber kebaikan yang besar. Rumah yang selesa, pakaian yang baik dan makanan yang enak bukanlah suatu kesalahan apabila diperoleh secara halal, dinikmati dengan syukur dan tidak melalaikan. Masalah bermula apabila nilai diri diukur hanya melalui jenama, penampilan dan pujian manusia. Media sosial membawa banyak manfaat, namun ia juga membuatkan kita sentiasa membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Apa yang dipaparkan di skrin belum tentu menggambarkan keadaan sebenar. Ada yang akhirnya memaksa diri untuk kelihatan berada, menggunakan kad kredit atau kemudahan beli sekarang bayar kemudian tanpa perancangan, sehingga keperluan keluarga dan simpanan kecemasan terabai. Janganlah kerana mahu menjaga imej kita merosakkan masa hadapan. Tidak salah kelihatan berada, tetapi jangan sampai kita berhutang hanya untuk kelihatan berada. Ukurlah kemampuan, bezakan antara keperluan dan kehendak, dan jauhilah pembiayaan yang mengandungi unsur riba. Jika keuangan pula tertekan, jangan malu mendapatkan nasihat daripada pihak yang berautoriti. Meminta panduan bukan tanda kegagalan, sebaliknya langkah berani untuk membina semula kehidupan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Quran mendidik kita agar memiliki jiwa yang seimbang ketika berhadapan dengan nikmat dan kekurangan. Setelah menerangkan bahawa segala yang berlaku berada dalam pengetahuan dan ketetapan Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 23, kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada setiap-tiap orang yang sombong, takabur lagi membanggakan diri. Perhatikan bahawa ayat ini didahului dengan penjelasan tentang ketetapan Allah Azza wa Jalla. Iman kepada qadar bukan sekadar pengetahuan, tetapi mesti dididik dengan cara kita merasa dan bertindak. Kalimah ta'asau bukan bererti manusia dilarang bersedih. Kesedihan ialah fitrah.
Namun jangan sampai kehilangan sesuatu menjadikan kita berputus asa, merasa hina atau memaksa diri berhutang demi menggantikan apa yang terlepas. Begitu juga kalimah tafrahu bukan melarang kita bergembira. Yang ditegah ialah kegembiraan yang melahirkan kesombongan dan kebanggaan. Sebagaimana penutup ayat disebut menyebut sifat mukhtalin fakhur. Ayat ini menyebut ma fatakum, iaitu apa terlepas daripada kita, dan ma atakum, iaitu apa Allah kurniakan kepada kita. Apa yang belum dimiliki bukan ukuran rendahnya nilai diri, manakala apa yang berada dalam tangan bukan bukti bahawa kita lebih mulia. Dalam soal gaya hidup, jangan berasa hina kerana tidak mampu mengikuti setiap tren. Jika Allah memberikan kemampuan pula, nikmatilah dengan syukur tanpa menjadikannya pentas untuk menunjuk-nunjuk. Inilah jiwa yang zuhud, tenang ketika tidak memiliki dan bersyukur ketika memiliki. Dunia berada di tangan untuk diurus tetapi tidak bertakhta di hati. Sidang Jumaat sekalian, kajian keupayaan dan rangkuman keuangan 2024 oleh Bank Negara Malaysia menunjukkan bahawa 61% rakyat Malaysia sukar menyediakan RM1,000 untuk kecemasan. Hanya 37% pula mampu menampung kos kehidupan melebihi 3 bulan sekiranya pendapatan terhenti. Angka ini bukan untuk menyalahkan sesiapa, tetapi mengingatkan kita agar membina daya tahan keuangan mengikut kemampuan. Mulakan dengan langkah yang kecil tetapi berterusan. Catat perbelanjaan, dahulukan keperluan, asingkan simpanan walaupun sedikit dan elakkan hutang yang tidak perlu. Didik ahli keluarga untuk berbincang tentang keuangan dengan jujur dan saling menyokong. Ketenangan tidak semestinya lahir daripada pendapatan yang besar, tetapi sering bermula apabila kita mengurus apa yang ada dengan amanah dan bijaksana. Dinukilkan dalam catatan sejarah bahawa kesederhanaan menjadi gaya hidup pilihan Nabi SAW dan para sahabat. Sekalipun mereka merupakan khalifah yang memimpin sebuah pemerintahan besar, teladan ini bukan bererti umat Islam mesti hidup serba kekurangan. Ia mengajar bahawa kemuliaan seseorang tidak bergantung pada mahalnya pakaian, tetapi pada iman, amanah dan besarnya manfaat yang diberikan kepada manusia. Sidang Jumaat yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati 3 panduan sebagai bekalan bersama. Pertama, jadikan harta sebagai amanah. Carilah rezeki yang halal, belanjakan secara berhemah dan gunakan sebahagiannya untuk membahagiakan keluarga serta membantu mereka yang memerlukan. Kedua, binalah kehidupan mengikut kemampuan. Dahulukan keperluan, sediakan simpanan kecemasan dan jangan menanggung hutang semata-mata untuk mendapatkan pujian manusia. Ketiga, suburkan kekayaan jiwa. Nilai diri bukan ditentukan oleh jenama atau pujian di media sosial, tetapi oleh ketakwaan, kesyukuran dan ketenangan hati. Semoga nikmat yang sedia terasa cukup dan nikmat yang banyak menjadi jalan untuk memberi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersiaran di Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni 1.33 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda semua. Selamat menunaikan solat fardu zuhur, juga selamat menunaikan solat fardu Jumaat kepada semua pendengar setia Kedah FM. Dan juga untuk anda semua yang mendengarkan kami saat ini, terima kasih kerana memilih Kedah FM sebagai peneman hari Jumaat anda. Ingat ya, semua orang punya tujuan yang indah, tapi tak semua punya langkah yang mudah. Tetaplah bersemangat dan yakin bahawa semua kita boleh capai dengan usaha dan juga doa. Terus kekal di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM.
2: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi insya-Allah akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
3: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

Dan teratur semula dua hashtag rancak serata-rata. Sudah pun sampai ke penghujungnya. Dah pun 1.46 minit dah tengah hari. Okey, dan juga terima kasih kepada penolong jurutera bertugas, Karudin Razak dan juga Nur Azhatul Azmir Amir Hamzah. Akan memastikan kelancaran siaran untuk hari ini. Alhamdulillah. Dan juga selepas ini anda akan bertemankan rakan setugas Sanjay. Akan bersama-sama dengan anda untuk segmen yang ketiga, Relax 26 hashtag layan. Okey, Bas undur diri dulu. Dan juga minta maaf kalau terkasar bahasa mungkin kan. Kita ni biasalah manusia, tak lari dari melakukan kesilapan kan. Kalau buat salah minta maaf, okey. Dan juga jaga diri, jaga kesihatan. Tak kira di mana sahaja anda berada, selamat menjamu selera. Yang memandu pulang selepas menunaikan solat fardu Jumaat, semoga selamat sampai ke destinasi, ke kediaman masing-masing, berjumpa dengan insan yang tersayang. Dan juga tahniah kepada anda semua yang dah pun berjaya menunaikan solat fardu Jumaat, dan juga yang dah pun berjaya menunaikan solat fardu Zuhur. Apa ni, insyaAllah hari Ahad nanti Bas akan bersama-sama dengan anda aktif 6.10 hashtag rancak berbisa. Bas tinggalkan anda dengan satu kata-kata ini: Allah merahsiakan masa depan untuk menguji kita agar berprasangka baik, berusaha yang terbaik, bersyukur dan bersabar. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadah FM.
1: Alif Lam Mim. Antara rahasia langit dan bumi, antara huruf dan makna yang tersembunyi, dan aku cuma pengembara mencari bunyi.

0: Bola. Pakat-pakat jaga kesihatan, jaga keselamatan diri.
1: Saya pun kadang-kadang singgah juga di kedai kopi Mak Tih. Tapi depa sembang tuntang-tuntang saya buat tak kerti.
2: Jangan lupa ikuti Pelenggak Pak Tih Mat setiap hari Sabtu pukul 9.45 pagi dan ulangannya 5.45 petang di Kedai FM.
3: Relax. Good night. #Layan.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Korang ajak betul orang depan ni buat kereta.
1: Tak baiklah Zu cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
4: Sesaat pun tak jemu denganmu.
3: Teman kami 18

0: gelombang hawa boleh berlaku apabila suhu maksimum harian melebihi 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Gelombang hawa kebiasaannya berlaku pada fasa akhir monsun timur laut sehingga pertengahan fasa peralihan monsun, iaitu pada Mac hingga April. Lazimnya, kawasan terjejas adalah seperti negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, utara Perak, pedalaman Kelantan, utara Terengganu dan pedalaman Pahang. Antara kesan gelombang hawa adalah jerebu, kemarau, kebakaran hutan dan strok hawa.
1: Relax 26 Hashtag Layan. Okay, Relax 26 Hashtag Layan. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Waktu ni Relax 26 bersama DJ Is. Terima kasih DJ Bar bersama anda tadi dalam 10-2 interaktif. Okay, Rancak Azhar kata alright, dah pun kita selesai tadi menjalani ataupun menunaikan ibadah solat Jumaat bagi kaum-kaum Adam. Alhamdulillah. Okey, dan hari ni sebenarnya bila di Kedah ni Jumaat masakkan special lah, istimewa. Tak special, special tu makanan yang mahal. Kan mesti dia ada satu menu yang apa disukai lah oleh mungkin para suami, ayah-ayah, adik anak semua kan. Dan tu adalah kan apa sahaja. Yang penting alhamdulillah hari ni dan juga cuaca pun panas. Dia saya minta tadi pun prawn tentang teaser, iaitu info gelombang haba. Untuk panas ni kau boleh banyakkan minum air putih kan, minum air yang tak kita lapar ialah macam minum air gula ni, kita akan hidrasi ni, kita akan selalu lapar air. Okey, air putih dan elakkan kita buat titik luang di tengah air rembang ni. Okey, bahaya boleh kena strok haba dan sebagainya. Dan anak pun nak beritahu dia pun, kalau mungkin nak main pun petang-petang sikit lah kan. Dan juga anda kalau ada suami dan anak yang mungkin suka buat aktiviti macam basikal pun, macam pagi kita galakkan sangat pukul 10 sahaja sebelum tu dah pada terik. Dan juga petang pun sama juga, petang pun kita mulakan yang mungkin dalam pukul 5:30, 6 percaya cuaca ni tak pun nak clear, tapi cerah elok lah kan. Itu dia, jemur pun tak ada. Okey, dan indeks pencerahan udara pun di Kedah alhamdulillah baik. Apapun semua, jaga diri untuk dia juga, untuk anak-anak dan juga keluarga, itu yang terbaik. Alright, yang penting ni ada FM, macam-macam info ada padu. Alright, dan saya bersama dengan rakan saya Bilik Kawalan Siaran waktu ni bersama Khairuddin dan juga Mira dan Azmira. Lepas ni akan bertukar baton mereka di Kawalan Bilik Kawalan Siaran MCR bersama dengan Husaini dan juga Ferry. Dan juga dia persahadapan bersama Batu Kesempatan, Mizi dan juga Nasrin. Dan untuk anda semua, jangan lupa untuk fly bersama DJ sampai pukul 6 petang dalam Relax 26 Hashtag Layan.
2: Relax 26 Hashtag Layan.

air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Kenangan Cinta.

0: #layan.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Hang baca tak semalam dekat WhatsApp, dekat grup kita tu, pasal cerita anak mak jemah tu kena tangkap dengan polis malam sebab pecah kedai Pak Abu.
2: Eh, ya ke? Itulah, anak mak jemah tu dari dulu dah aku duk nampak sangat muka penjahat.
3: Eh, korang ni, dapat mana cerita ni? Anak mak jemah tu kan ada luar negara sambil belajar. Baru minggu lepas aku ikut mak jemah hantar anak dia ke airport. Ni, tengok ni, aku siap selfie lagi dengan dia. Tak baik sebarkan berita palsu tau.
4: Sebelum nak sampaikan satu cerita, pastikan ia betul. Jangan sampai menjatuhkan maruah orang lain sehingga boleh menyebabkan fitnah. Terus setia di Radio Malaysia, Kedai FM.
5: Ya, betul kan. Boleh tu tak pastikan kongsi. Kalau orang cerita pun tak dengar dulu, nak pastikan barulah kita boleh kongsi-kongsi dengan orang lain kan. Yang penting kabar angin ni bahaya. Ya ke, kalau lah, sungguh ke, aduk ke tu memang kita risau sungguh. Kan, yang penting macam itulah, kenali dulu ataupun dapatkan benda yang sahih, barulah kita boleh kabarkan. Kan, tu bahaya. Kan, lain dengan dunia fitnah dekat telefon ni tu dia kan. Apa khabar? Lain macam-macam dengan ada AI-nya tu kan. Kita tengok tu kena pambang betul-betul. Ni betul kan ni kan? Betul ke? Kan tu kita pun jadi macam agak keliru sikit dengan dunia sekarang. Yang penting kena ambil tahu dan juga pastinya kalau benda tak sahih jangan kongsilah. Itu yang terbaik. Dosa kering kan. Yang penting kita dapat malu nanti. Alah ni jangan buat main. Saman-nyaman ni kalau apa silap-silap sikit kan. Kena saman apa pun tak boleh. Kerja hilang, malu pun dapat. Duit pun habis. Okey, dan saya kongsi bersama anda juga di mana tentang hari ini sorok-sorok bersama dan beritahu nak kongsi bersama anda lagi perjalanan dan siaran Piala ASEAN yang akan saya RTM lepas ni, dan juga di mana kemuncak bintang kecil nak tahu apa lepas ni juga, dan saya beritahu juga ada lagi nak tahu tunggu. Kedai FM bersama DJ Is abang tu ni relax 26 hashtag layan.
4: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
6: Relax, brother. Brother, relax.
4: Teman paling fine. Relax. 26. Hashtag Dinayah.

0: Game Point 人秀
1: Kedah FM。
2: OK, tadi daripada lagu A. Rahman, antara penyanyi yang hebat dalam dunia Bollywood dan Hollywood. OK, Jom Balik. Dengar sekarang dia cakap kalau hujung tu, Jom Balik, Jom Balik. Kan? Sesuai sangat kan, dia nak balik tu kan. Tak apa, dia tengah hari ni, bagi dia yang mungkin waktu ni tengah buat kerja ke, tengah mandu, kita pergi terang mata, cerah mata sikit dengar lagu ni kan. Itu dia. Dan juga pastinya lagu Bollywood di Kedah FM esok malam, hari Sabtu, okay, dalam KSO. Alright, dan untuk semua hampa-hampa yang macam saya ni, minat bola ni, temannya pasukan penyokong pemain kedua pasukan Harimau Melaya, okay, di mana petang ni Bangladesh lawan Malaysia, bukan lawan dekat Padang Falim Mayat Hitam, bukan lawan dekat Semangat Jaya, bukan lawan dekat Lunah, okay, bukan lawan dekat mana-mana sahaja, tapi lawan di Jakarta, kan, okay. Bangladesh lawan Malaysia, okay, di mana hari ni 5 petang waktu Malaysia, di Gelora Bung Karno Jakarta, saya langsung di saluran sukan My TV 1 dan juga RTM Klik. Okay, yang penting kita tengok macam mana dengan ranking FIFA sekarang ini, Malaysia 136 dan juga Bangladesh 181. Dia punya beza ranking Malaysia dengan balik lah 45 anak tangga. Okey, dan apa pun pada semua, kita harapkan walaupun katanya walaupun dia ranking di bawah, tapi daripada seorang pemain yang memang pengalaman, termasuk kapten mereka Jamal Buyan serta pemain tengah Sheffield United Hamzah Chaudhry. Okey, dan Malaysia pula kali ini mentaruhkan 3 pemain baru, iaitu telah pun dinarisasikan pemain warisan, iaitu Benson da Silva, Manish Lago dan juga Brad Tapp. Dia akan memberikan satu sidikan katanya kelebih tajamlah juga di bahagian depan dan juga upright tap di bahagian belakang. Ok, dan untuk itu dah semua, jangan lupa banyak lagi perkongsian lepas ni, kita nak kongsi lepas ni dengan itu berkaitan dengan adik Reza kita, persiapan mintaran ATM untuk malam ni, nak tahu bila dan pukul berapa lepas dia terkongsi. Alright, berpun tak mahu lagi, kita tengok lagi, tengok bila Bangladesh cakap KL ke, cakap Kedah ke, kan, mana tahu kot Bangladesh ni pun duk kerja di Kedah ni untuk wakil mereka di pekat Tramansa. Berpun kita harap Malaysia boleh, ok, 5 petang, jangan lupa di ATM Klik, juga di My Freeview. Jom terus layan bersama waktu DJ Is, waktu ni Relax26 #layan.
1: Perangai dia memang fashion tu gedik.
3: Orang Kedah tak kata lagu tu, orang Kedah sebut macam ni, perangai dia memang fashion lagu tu.
1: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
3: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi, terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
3: Lorak Kedah Kita.
4: Terusan Wan Muhammad Saman. Terusan Wan Muhammad Saman dikorek dari Sungai Pengkalan Kundur di Kampung Tandub, Kota Star pada tahun 1885 hingga ke tempat ini, iaitu di tebing Sungai Titi Teras, dengan usaha Allahyarham Wan Muhammad Saman bin Wan Ismail, iaitu Perdana Menteri Negeri Kedah Darul Aman dari tahun 1870 hingga 18

0: Layan.
1: Okay, temberang. Alright, ada juga yang dia memang hari dia suka temberang. Dia punya hobi je kan. Tak temberang dia tak hidup. Kan dia seronok dengan temberang tu. Kan sampai jadi satu orang tebal bekas dan juga menjadi jatuh dia punya mesti lah orang panggil apa? Kiah propa kan. Din pompang, macam-macam lah kan. Kan Lan Auta, semua ni memang geng temberang ni kan. Tapi terlayan aja. 10 dia cakap, 11 dia tentu lagi saya. Memang ada. Tak apa. Okey, yang nak bagi tahu ni yang tanya ialah di mana malam ni cukup-cukup, kita harap semua anda bersedia. Alright, kemuncak bintang kecil. Finalist malam ni. Okey, langsung dari TV2 9 malam. Okey, 6 finalist, 6 kreator, 1 pentas untuk mencipta sejarah. Sofia Adelia mewakili Wilayah Persekutuan Tepang Kuala Lumpur, Christina Sabah dan juga Reza Kedah. Okey. Orang Sungai Petani ni, Melissa Rose Penang Mari, Dalca Kari Tarawatah, Ariana daripada Sarawak dan Arin daripada Negeri Sembilan. Mungkin kita bersedia untuk malam ni persembahan terbaik kemuncak bintang kecil 2006. Siapakah yang bakal menawar hati juri dan penonton? Mari jangan lupa 9 malam, okay? TV2 di mana program ni akan berlangsung di Auditorium P. Ramli, ATM Kuching, dan juga langsung, okay, di TV2 juga ATM Klik. Hari ni masuk nak, hari ni ATM belanja hampa petang sekejap lagi pasal bola Piala Asia. Malam ni juga TV2 dan esok pagi game bola dia mesti tunggu punya. Kejohanan di mana untuk UEFA Nation. Okay, asal berlangsung. Apapun itulah ya. Terapkan yang tak 3 pagi pula. Yang penting jaga tak apa, jadi jangan kacau orang lain. Yang penting minat tu tak mengganggulah apa-apa player yang kita buat. Orang yang penting jumpa malam ni TV2 pukul 9. Alright. Sekali lagi kemuncak bintang kecil. Okay, kita saksikan, doakan semoga Reza menjadi juara pada tahun ni. Itu dia. Alright, Kedai FM, jom terus bersama berhibur dan banyak lagi info nak kongsi sampai lepas ni. Dan jangan lupa untuk hantar makrim WhatsApp apa dengan WhatsApp Kedai FM 0115863000.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

Nya, Taza 89.90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM. Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia, Kedah FM di 105.1.

0: Bernam
1: #Inayat.
2: Okay, 38 minit petang. Alright, daripada Zul Eda kemarin, Tulat, Lusa dan Tunggin. Okay, dan ini berita baik untuk veteran ATM. Okay, jasa veteran ATM tidak boleh dilupakan. Di mana Ehsan Mandani, inisiatif perumahan veteran ATM. Pernah anda dengar tak? Okay, di mana menerusi inisiatif perumahan veteran ATM Ehsan Mandani, kerajaan terus memastikan bekas prajurit yang memerlukan dapat menikmati kediaman yang lebih selesa, selamat dan sempurna, penyediaan bantuan bina baharu dan baik pulih rumah mencerminkan komitmen kerajaan dalam menghargai perumahan mereka serta menjaga kebajikan sebagai negara selepas menamatkan perkhidmatan. Itu dia. Di mana untuk program baik pulih, okay, ada skop dia, anda boleh dapatkan juga program bina baharu untuk veteran ATM yang daif, tidak berkemampuan dan tidak memiliki rumah sendiri atau rumah sedia ada, sangat usang dan tidak ekonomik untuk dibaiki. Saya minta anda, mudah saja, bekas hantar atau bekas veteran ATM berpelatan isi rumah di bawah paras garis kemiskinan PGK semasa yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Rumah milik veteran mempunyai tanah yang bersuaian dan diberi kebenaran membina rumah. Okey, kadar bantuan dia untuk Semenanjung sehingga RM55,000, Sabah RM60,000, juga Sarawak RM65,000. Untuk baik pulih pula, harga siling RM17,000 Semenanjung dan RM20,000 untuk Sabah dan Sarawak. Okey, dan mohon, okey, mudah saja melalui permohonan, inisiatif permohonan veteran ATM oleh orang misi borang ataupun anda boleh online sahaja, dan kemukakan Kejabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Negeri yang berkaitan lah kan dengan tempat anda, diangkat ke atas mesyuarat pencang kuasa kebajikan dan kemudahan perubatan JHEV ATM untuk penibatan dan pertimbangan sekelusan. Okey, anda boleh terus ke apa ni, laman rasmi Sawang Jabatan Pertanian Malaysia ataupun ke Facebook rasmi ATM. Nama dia Ehsan Mandani, inisiatif perumahan veteran ATM, insyaAllah. Itu dia. Jasa anda memang hamba kami hargai lah kan, semua tentera kita ni ataupun orang-orang panggil mak terap. Kan, okay, si baju hijau kata Kefri juga, Roh JJ. Alright, banyak lagi info dan kongsi bersama hampa, terus bersama kami. Jangan lupa hantar my say hi-hi dekat ucapan kedai FM 011 5386300.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
0: Relax. #Inayat.

lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: FM kan ada.
1: Relax Zone dalam hashtag layan dan terus semua di mana jangan lupa esok hari ni bagi saya hari ni Jumaat 25 September salam pendang berselawat 2026 ayuh warga pendang dan seluruh rakyat Kedah bersama kita hadir memeriahkan sebarkan salam dan juga pendang berselawat 2026 sebuah himpunan penuh mahabbah yang menyentuhkan masyarakat melalui selawat ilmu dan ukhuwah. Program bakal menghimpunkan para ulama, tuan guru serta pendakwah termasuk Syekh Dr. Khalil Ismail Ilyas, tuan guru Haji Wazir bin Cik Awang Al-Makki, tuan guru Dr. Muhammad Jamil Sadaqi dan tuan guru Abdul Rahman bin Abdul Kadir, tuan guru Haji Abdul Rahim bin Abdul Rahman dan tuan guru Zulkarnain bin Harun. Selain benda persembahan daripada kumpulan Ar-Rayyan, hari ini Jumaat 25 September 5 petang 9 malam bertempat di Pondok Mujamah Ibnu Sunni Al-Talakhi Mustaq Pendang Kedah, diresmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Noor Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Jom hadir bersama keluarga dan sahabat, sebarkan salam, suburkan selawat dan semalakkan jutaan berasal salam. Hadir menarik turut menanti anda. Jom pi pendang berselawat. Dan sekarang saya bawakan untuk semua musim-musim berasal Fardu Asar bagi seluruh negeri Kedah. Ketua Sama Pasal Pokok Senam 4.23 minit petang, Pendang Kelembudayaan Padang Terapsik 4.22 minit petang, Baling 4.21 minit petang, Kulia Bandar Baru 4.21 minit petang, Langkawi 4.26 minit petang, Puncak Jaya 4.22 minit petang. Khabir Kedah FM mengucap kepada semua musim-musimat salam surat Fadu Asar, teruskan bersama Khabir Kedah FM, Mesra Harmoni.
2: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM, ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu ayah? Abang kakak cuba Epsel Cafe. Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Relax 26 #layan.

0: wala tu'asir. Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar. Bagilah aku tasar kuang pasu, pokok senang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Bữa Nam
1: Hashtag Layan.
2: Alif Lam Mim. Antara rahasia langit dan bumi, antara huruf dan makna yang tersembunyi, dan aku cuma pengembara mencari bunyi.

0: Mungkin anda semua terus bersama kami dapatkan info-info yang tidak sah hanya di RTM. Juga anda jangan jadilah mangsa penipuan scammer, di mana zaman sekarang ramai yang telah jadi mangsa penipuan atas talian. Ada yang sampai hilang berpuluh ribu, beratus ribu ringgit. Kalau apa nak tahu, kalau number yang tidak dikenali, terus letak, jangan layan, takut anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Okey, dan juga kalau menjadi begitu, terus laporkan pada pihak yang berkenaan, PDRM dan juga KPDNKK. Terus bersama kami Kedai FM.
1: Teh ni nak pesan ke hampa, jangan tertipu. Hampa kena hati-hati dan elokkan daripada terpedaya dengan skamer. Skamer ni bagi tawaran peluang menego kepada mangsa. Skamer bagi keyakinan ke mangsa untuk bagi suntikan modal nak buat menego.

0: Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Pastikan anda tidak ketinggalan bersama kami dalam Hit 10 Kedai FM.
3: Sabtu 12:30 hari.
2: Hit 10 Kedai FM.

Sepatah Kro tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar RM80 bilion nilai ekspor halal menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sekali. 4-8-8-8.
1: Hai, semua saya Ernie.
2: Saya Syamil.
3: Saya Alif Sata. I want you to hate me.
4: Terima kasih yang menyokong, mendengar
5: Kedah FM. Santai dan berbelah, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantarkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 6300. Saya ulangi, 0115686 6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedai FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kedai FM, dan nombor 1 di hati anda. Kedai FM, layan dan
6: sekai. Santai Sempoi. Inilah Kedai FM. Relax 26 Hashtag layan.

hujung minggu pergi berkelah. Pergi berkelah di Tanjung Tuan. Jangan cepat mengaku kalah. Pasti terjamin masa hadapan. Jom berpantun pada setiap hari Sabtu dalam rancangan Pantun at Kedah FM pada pukul 8.15 pagi. Pantun at Kedah.

Yang paling dinanti Potluck Lek 2026. Kami bawakan vibe santai, borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Potluck.

0: Selepas sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan apa semua, jangan lupa untuk tu setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syar-syar Semua Sempoi. Sampaikan rancangan, jangan lupa untuk hantar mai kiriman WhatsApp ampau ucapan anda kerana WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Relax. Duk 6. #layan.

0: dendam. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Bees on Air.
3: Okay, kini semua dalam Biz On Air yang disiarkan setiap hari di Kedah FM 5.45 minit petang. Kita bersama dengan hari ini pengusaha daripada kedai gunting rambut, Cik Mat. Sebagai seorang gunting rambut, jadi setiap peralatan yang guna tu harus dia memang akan di, orang cakap apa, di upgrade semasa ke semasa lah.
4: Ya, ya, memang tepat sekali tuan. Sebab dulu ni kita ada mesin gunting rambut yang mesin biasa saja, taper saja. Dengan lah ni pula kita ada clipper, kita ada taper, lepas tu kita ada untuk buat cutting, lepas tu gunting pun kita ada 5 jenis, 5-6 jenis punya design untuk mendapatkan hasil yang berbeza-beza.
3: Lepas gunting dia ada disiplin juga kan? Tu kena pada kebersihan, tu macam mana pula tu?
4: Okey, mula-mula sekali waktu kita belajar tu kita diajar kebersihan, asas perniagaan. Dia mula dengan masa kita nak belajar dulu semua tempat yang sama, dia mula-mula sekali dia suruh kita cuci kerusi kita, lepas tu towel kita, lepas tu sapu lantai tak berhenti, dan sebelum balik setiap towel tu hanya dia boleh digunakan untuk satu pelanggan satu orang saja. Dan setiap tahun tu sebelum balik kita kena cuci-cuci dan kita kena sidai. Esok pagi main kena lipat semua siap. Asas kebersihan tu wajib lah. Termasuklah kita dalam Islam. Kebersihan tu asasnya wajib.
2: Bees on Air. Bees on Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Okay, relax. Zona headset layar itu bersama pagi apa hujungnya. Siap semua anda. Terima kasih bagi yang bersama memilih kami sebagai haluan telinga anda. Okay, berpun menafakan cuti hari ini dengan esok. Alright, dan waktu ini untuk perkembangan FIFA Asian Cup 2026, Malaysia selesa mengatasi Bangladesh 2-0. Bisalah, perlawanan pertama dan banyak juga muka-muka baru kan. Baru di, orang kata, di Pegu. Kan, tak kena lagi hang kena mana. InsyaAllah, nanti nampak kata itu macam okey lah kan. Ada kita ada hotel-hotel seperti Dion Cole, Kobe Ong semua ni memberikan sikit impact menarik lah juga Faisal Halim. Itu dia. Alright, dan malam ni jangan lupa sekali lagi Kemuncak Bintang Kecil Lumah September 9 malam di TV 2 juga RTM Klik. Okay, kan full support kepada adik Reza kita yang dikabarkan dia kata-katakan lah antara calon-calon juara dengan seorang yang unik tu. Bawa doa orang Kedah, semoga adik Reza boleh kejayaan di Kuching nanti. Dibawakan khas, dididik khas oleh anak ibu-ibu angkat dia, itu DJ Bas. Okey, dah semua, lepas ni kembali dengan DJ Mizi dalam saya. Okey, malam ni untuk itu dah semua, jangan lupa untuk terus follow mesej kami. Okey, dan dapatkan info terkini saya hanya di Kedai FM. Alright, dan terima kasih dengan sekali bilik kawalan siaran kita ada Husaini juga Farida ataupun Ferry, dan juga di Besar Lapan untuk kesempatan bersama dengan Amirul dan juga Zul. Okey, dan untuk itu dah semua, sampai jumpa lagi. Untuk anda tu semua kami Kedai FM nombor 1 di utara. Saya DJ Sunok dari dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
3: Relax. Do it now. #layan.

0: Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di Kedai FM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedai FM.
2: Nombor 66 Jalan Seremban.

Nya, Taza 89.90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM. Terima kasih orang Bandar Baru, Selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia, Kedah FM di 88.5. Berdampingan mesra dalam mengenai hujan, bagai

0: 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia, mana dia apa bawa semua. Semoga dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera. Selamat datanglah PMS ke Negeri Kedah Darurat. Nanti saya nak ceritakan beberapa program madani yang diadakan di sekitar Negeri Kedah. Ada di Alustak hari ini dan juga ada di Pendang malam nanti, Pendang Berselawat. Nanti kita akan kongsikan, jangan pergi mana-mana. Terus kita di Kedah FM sebentar je lagi, misalkan kongsikan beberapa program-program menarik dan yang juga bersama dengan komuniti tempat dan di daerah Pendang maupun daerah lain. Nanti kita akan kongsikan untuk anda semua. Jangan pergi mana-mana, terus stay di Kedah FM.

Kita ni dah usah sandiwara dan kita nak sebarkan ini, nak kongsikan dan sebarkan salam dan pendang itu, pendang satu majlis pendang berselawat 2026, dan kita nak ucapkan selamat datang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim yang sudi datang berkunjung ke negeri Kedah Darul Aman. Selamat datang, kita ucapkan selamat datanglah ke negeri Kedah kan. Hari ini dah tiba sebenarnya majlis bersama dengan usahawan B40 di Wisma Darul Aman di Anak Bukit, dan juga Wisma Persekutuan lah di Anak Bukit, dan juga malam nanti sebelah petang nanti ke, untuk pendam berselawat percara ini akan bermula 5 petang hingga 11 malam nanti di Pondok Mujamak Ibnu Sunni Al-Talaqi di Pendang, Kedah. Jadi anda juga dijemput datang beramai-ramai sepeda pendang berselawat 2026 dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Baik, untuk anda semua itu yang salah satunya, dan juga esok juga ada lagi esok Yang Berhormat Perdana Menteri juga akan bersama juga dalam program Madani kita bersama komuniti pendang, juga berkarangan stadium mini pendang 9 pagi hingga 6 petang esok. Orang pendang bakal datang beramai-ramai, warga pendang, jom meriahkan program Madani kita. Warga pendang dan kawasan sekitar dijemput hadir beramai-ramai ke program Madani kita pendang yang akan berlangsung pada 26 esok hari Sabtu 9 pagi hingga 6 petang di perkarangan stadium mini pendang. Bagi aktiviti ramai mata guti rabut percuma, perkhidmatan menukar minyak enjin motosikal, program pertukaran topi keledar, pelbagai perkhidmatan dan khidmat nasihat diadakan. Okey, baik, untuk anda semua terus setia di Kedai FM, jangan lupa 6.15 minit petang nanti kita ada Poket Ilmu Kedai FM.

0: anda mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Memperkayakan minda, membina jati diri, perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok ilmu di Kedah FM setiap hari Jumaat pukul 6.15 petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasali amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma afta' alayna hikmataka wa syurah alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwata illa billahi illa aliyun azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sejam pertengahan yang dirahmati Allah sekalian, Allah bagi nikmat yang tidak terhingga dari hujung, daripada hujung rambut ke hujung kaki. Nikmat itu untuk kita syukur kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang bukan kecil, nikmat iman dan Islam, satu pemberian percuma dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jaga, untuk kita hias dia, untuk kita dapatkan kenikmatan dunia sampailah kenikmatan akhirat. Baru-baru ni masa saya duduk di rumah kan, saya terpandang satu frame. Saya buat frame lama tapi kadang-kadang jarang tengok. Dalam frame tu rupanya ada satu frame yang saya buat tentang wasiat Hassan al-Banna. 10 wasiat Hassan al-Banna. Masya-Allah tabarakallah, bila dibaca-baca masya-Allah baik sekali untuk kita kongsi bersama. Mungkin tuan-tuan tak kenal kan siapa Hassan al-Banna. Hassan al-Banna ini dia merupakan tokoh Ikhwanul Muslimin, atau disebut sebagai pengasas Ikhwanul Muslimin. Dilahirkan pada 14 Oktober 1906. Nama sebenarnya ialah Hassan Ahmad Abdul Rahman Al-Banna, yang kemudian dia meninggal dunia pada 12 Februari tahun 1949, ditembak di Kaherah. Usia ketika dia meninggal tu muda lagi. Mudahlah sebab kita lebih pada dia, iaitu 42 tahun. Tapi seorang yang sangat berpengaruh, dan daripada situlah banyak sangat pengaruh Ikhwan dan Muslimin seluruh dunia kan, yang ada di Mesirnya, yang ada di Syrianya. Sekarang ni Syria merupakan di antara cara kehidupan mereka ialah mengikut Ikhwan dan Muslimin. Di Palestin, kalau kita sebut tentang Hamas adalah di antara yang mengikut jejak Hassan al-Banna dalam gerakan Ikhwan Muslimin. Mana Ikhwan Muslimin ni sangat berpengaruh. Tapi kita mungkin tak berapa nak tahu apakah di antara wasiat penting Hassan al-Banna dalam kehidupan supaya kita hidup kita ini sama ada kita menjadi da'i ataupun dakwah ataupun bukan. Maka kalau kita nak jadi orang yang berjaya dalam hidup kita ni, cuba buat 10 benda ni. 10 benda ni kalau kita buat, kita berusaha sebaik mungkin, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kejayaan dunia, bagi kita kejayaan akhirat. Kalau kita menjadi dai pendakwah, kalau kita buat 10 benda ni, insya-Allah kita akan mendapat reda Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kata Hassan al-Banna, kata dia, dirikanlah sembahyang apabila mendengar azan, walau dalam keadaan apa sekalipun. Yang ini kita jarang buat ni. Dengar azan jauh je. Kecuali lah kita dalam keadaan yang tidak mengizinkan. Tapi kalau kita dah dengar azan, tunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi pendakwah kalau dia buat begitu, dia sudah ada satu kriteria penting sebagai dai. Bagi orang-orang biasa kalau dia buat, dia sudah berada dalam posisi Allah Subhanahu Wa Taala suka pada dia. Ini benda ni kadang-kadang menjadi sebagai satu ingatan kepada kita bersamalah, supaya kita cuba sebaik mungkin mendirikan sembahyang apabila kita mendengar azan. Bukan ambil cara sembahyang tu di akhir-akhir waktu. Kadang-kadang orang suka, dia kata yang penting sembahyang. Jadi sembahyang dia kalau waktu zuhur, dekat nak masuk asar baru nak sembahyang zuhur. Kalau asar dekat nak habis dah, nak masuk maghrib baru nak semayang asar. Kalau maghrib pula, nu dekat nak masuk isyak baru nak semayang. Hidup kita sentiasa dalam keadaan tidak mendapat reda Allah sepenuhnya. Orang kata ngam-ngam dalam hidup. Rugilah hidup kita. Jadi kita mesti hidup berbekalkan kepada cara mendapat reda Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun tak dapat, nak kita dirikan sembahyang tepat pada waktunya, kurang-kurangnya janganlah buat sembahyang tu di akhir-akhir waktu. Ambillah waktu yang dianggap baik untuk kita sebagai manusia biasa ni, untuk kita hidup. Jadi pesanan Hasan al-Banna ni baik untuk kita perhatikan bersama. Kalau kita buat seperti yang disebutkan oleh Hasan al-Banna, masya-Allah tabarakallah, kita akan dapat seorang yang Allah Ta'ala reda dalam perjalanan hidup kita. Keduanya, kata Hasan al-Banna, bacalah Quran. Pelajarilah tafsirnya. Dengarkan bacaannya atau berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa perkara yang manfaat. Jadi yang ini penting untuk kita faham. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Quran itu adalah manual ketenangan hidup, kejayaan hidup, dan kita mendapat reda Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup dengan Al-Quran, Allah jaga dia. Kerana Quran itu memberikan pengawasan kita. Dan Allah bagi kita hidup dalam keadaan tenang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu, kandungannya memberikan sebagai ubat, penawar kepada orang yang beriman, dan sebagai rahmat kepada orang yang beriman. Bayangkan kalau kita baca Quran, maka Allah akan sentiasa memberi rahmat kepada kita. Bayangkan kalau kita ini hidup saban hari, kita tak tinggal Quran. Walaupun sikit, kita baca juga. Habis-habis tak ada, kita bacalah Suratul Ikhlas. Menjadikan sebagai panduan hidup kita. Dan kalau baiknya, kita boleh pelajari tafsirnya. Tengok tafsir Al-Quran. Ambil maksud dan faham kandungan dia. Supaya kandungan ini memberikan kita ni sebagai panduan dalam perjalanan hidup kita. Dengarkan bacaannya. Dan sekarang ni bukan susah untuk dengarkan bacaan. Kita ada banyak di antara aplikasi-aplikasi yang boleh kita gunakan untuk kita mendengar Al-Quranul Karim. Tapi kadang-kadang kita suka dengar yang lain lebih daripada Quran. Bukanlah salah kita nak dengar yang lain. Tapi janganlah sampai kita melupakan tentang Al-Quranul Karim. Kata Imam Hasan al-Banna lagi, dia kata berzikirlah kepada Allah. Zikir ni sebagai satu cara untuk kita memberatkan timbangan kita. Kan antara zikir yang simple, subhanallah yang azim, subhanallah yang bihamdi. Kerana zikir ini salah satu zikir yang mudah di mulut kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat suka yang menyebabkan timbangan kita itu jadi berat. Jadi pernyataan daripada Hasan al-Banna ni kita ambil beratlah. Dan yang ketiganya, kata dia, berbicaralah dengan bahasa Arab yang fasih, kerana bahasa Arab merupakan antara syiar Islam. Ini cerita kepada orang Arab. Kerana orang Arab ni kadang-kadang dia guna bahasa ami, bahasa pasar, yang menyebabkan mereka tak fasih untuk berbahasa Arab dengan baik. Bagi kita yang ada di tempat kita, kalau kita boleh untuk belajar-belajar bahasa Arab, alhamdulillah. Kerana bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Tapi taklah sampai sekadar saya boleh bahasa Arab dah. Ana inta. Tapi kalau itu sahaja yang kita boleh, dengan niat kita sekurang-kurangnya saya nak cakap juga bahasa Arab. Gunalah bahasa, walaupun bahasa yang paling ringkas. Ana inta. Ataupun ana anta. Jadi bahasa-bahasa ini, tapi kalau orang tu nama Rohana, dia kata Ana, tak apalah, sekurang-kurangnya dia niat anak itu berbahasa Arab. Yang kita nak ceritakan, kalau orang yang boleh berbahasa Arab, maka itu baik untuk dia. Kerana itu adalah bahasa Al-Quran, ia juga adalah bahasa syurga. Jadi kita mengambil itu sebagai salah satu di antara perasaan kebanggaan terhadap bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab itu sendiri. Apatah lagi kalau kita pandai berbahasa Arab, kita boleh juga belajar ilmu melalui bahasa ini. Dan tentulah itu keberkatan hidup kita. Saya tengok ada orang yang dia tua-tua dah kan, umur dah 50-an, 60-an, ada pencin 60-an, 70-an, dia orang belajar bahasa Arab. Masya Allah, tabarakallah. Mereka mau untuk menghayati bahasa Al-Quran ini. Malangnya kalau kita dah muda-muda kan, masih lagi dalam usia belasan tahun, nak belajar bahasa Arab pun sikit pun tak nak dah. Kita rasa tidak ada benefit, manfaat untuk ekonomi kita. Sayanglah, kerana bahasa Arab itu adalah bahasa yang sebenarnya memberikan kita pengetahuan lebih terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Inilah perkara-perkara yang kita kena ambil berat dalam pengetahuan kita. Tuan-tuan, puan dan dirahmati Allah sekalian. Yang keempatnya, kata Hasan Al-Banna, dia kata jangan banyak berdebat dalam sesuatu perkara. Pertengkaran dan perdebatan yang berlebihan tidak membawa kebaikan. Tuan-tuan, puan dan dirahmati Allah sekalian, yang ini kita nak peringatkanlah sama-sama kita. Sekarang ni dalam dunia cyber ni, orang bergaduh, berdebat, berbincang daripada pukul 1 balik sampai pukul 12. Tidak ada lain, tidak ada melainkan perdebatan, pertengkaran, pergaduhan, sehingga saling kata-mengata, keji-mengkeji, tuduh-menuduh, ejek-mengejek. Padahal pertengkaran dan perdebatan yang berlebihan ini sedikit pun tidak membawa kebaikan. Sebab itu kadang-kadang dalam Quran kita jumpa Allah sebutkan wa idza marru bil lagwi marru kirama. Bila kamu melalui satu kumpulan, satu orang, satu keadaan, satu keadaan yang banyak-banyak adanya perkara-perkara yang melalaikan, iaitu pertengkaran, permusuhan, pergaduhan, benda-benda yang kadang-kadang dilakukan oleh manusia saban hari ini, maka orang-orang yang baik ini dia akan berlalu pergi kerana dia tidak mahu masuk dalam medan yang tak habis-habis orang bergaduh dan bertengkar. Jadi kalau nak berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Maknanya berdebat itu bermaksud mujadalah dalam perkara-perkara yang membawa kemanfaatan, tapi tidak sampai kepada berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ini sampai keji-mengeji, kata-mengata, hina-menghina, kerana itu akan bawa kepada kerosakan iman kita, menjauhkan dia panggil dia kemuliaan-kemuliaan agama. Tuan-tuan, puan dan dirahmati Allah sekalian, benda-benda ni penting untuk kita faham dalam kehidupan. Jadi saya ulang baliklah, dirikan sembahyang kan, bacalah Quran, pelajari tafsir dia, dengar bacaannya, zikir kepada Allah. Yang ketiganya, cubalah belajar bahasa Arab walaupun sedikit kan. Kita rasa kebanggaan untuk menjadi Muslim yang tahu sikit sebanyak tentang bahasa Arab. Dan kalau kita pandai untuk berbahasa Arab, berbahasalah dengan bahasa itu. Yang keempatnya, janganlah terjun dalam kehidupan kita hari-harian ni bergaduh, bertengkar, bermusuh, berbicara hal-hal yang kadang-kadang di luar daripada ruang-ruang waktu kita. Ada orang kan, minta maaf lah cakap kan, duduk pagi-pagi hari di kedai-kedai kopi kan, tak ada kerja lain. Bercakap soal perbezaan-perbezaan pandangan yang kadang-kadang melampau-melampau. Tapi tak pergi pun kerja-kerja. Nak buat kerja pun tidak. Hal-hal sebenarnya kita telah buat perkara yang mengurangkan pahala kita, menghakis tentang kebaikan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan insya-Allah akan ada manfaat insya-Allah. Subhanallah.

0: Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Kita bercakap tentang empat perkara penting. Dan yang kelima ni disebut oleh Hasan al-Banna ialah jangan banyak ketawa. Maksud jangan banyak ketawa ini, kita fokus kepada hal-hal yang bersifat kesukaan-kesukaan semata-mata. Kata dia, hati yang sentiasa berhubung dengan Allah ini, hati yang mempunyai ketenangan dan kewibawaan. Jadi kadang-kadang ada orang yang hidup dia nak seronok je, ketawa-ketawa-ketawa, bimbang kalau satu masa Allah uji dengan kepayahan hidup, dia akan banyak menangis ketika itu. Sebab itu ketawa itu bukan salah. Tapi yang disebut kali Imam Hasan al-Banna ini ialah janganlah hidup ni terlalu banyak sangat suka nak mencari jalan untuk ketawa-ketawa. Jadi kita kena, orang kata, mengambil jalan sederhana. Ketawa jangan berlebihan dan tidaklah sampai kita terlalu serius, sampai tak ada lah ruang waktu untuk kita sekali-sekala untuk ketawa. Nabi SAW bila baginda ketawa, kan? Sampai dalam banyak hadis menceritakan, tak nampak pun gigi gerhamnya. Maknanya ketawa yang simple, ketawa yang menimbulkan kewibawaan dan kehebatan. Tetapi bukanlah Nabi seorang yang tidak suka tersenyum. Karena senyuman itu sebenarnya adalah satu sedekah. At-tabassum 'ala wajhi akhika sadaqatun. Orang yang senyum kepada wajah saudaranya itu merupakan satu sedekah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Sebab itu ketawa perlu, tapi bukan berlebih-lebihan. Tetapi tanpa ketawa bermasa muka itu juga tidak memberikan manfaat, kerana kita akan menghilangkan pahala sedekah. Jadi mengambil jalan tengah itu adalah satu bentuk cara hidup Muslim yang baik. Dan yang keenamnya, kata Imam Hasan al-Banna, jangan banyak bergurau atau berjenaka. Kenapa? Umat yang memikul perjuangan memerlukan kesungguhan. Ya, ini nasihat dia kepada da'i khususnya. Jadi kalau pendakwah-pendakwah ni, dia tak boleh main-main bersuka-suka, bergurau, sendar, berjenaka banyak-banyak. Tapi untuk orang-orang awam ni, kita kadang-kadang memanglah kita akan ada jenaka sikit. Ada juga gurau-gurauan. Cuma gurauan yang berlebihan tu bahaya. Kadang-kadang kerana terlalu dan berlebihan dalam bergurau sendar ini, dia bawa kepada perkelahian dan pergaduhan. Bukan sikit orang yang terlebih bergurau atau terlebih, bahasa Kedah panggil, belawak lah. Terlebih melawak. Akhirnya jadilah permusuhan. Ataupun lebih sangat kita nak lucu-lucu dengan kawan, sehingga lucu-lucu tu kita bawa kepada benda-benda yang boleh menjadikan kita mengutuk dan mengata dia. Kita nak bergurau dengan dia, tapi kita guna ayat-ayat mengutuk dia, mempelecehkan dia. Kita guna gelaran-gelaran buruk kepada dia. Kita nak berjenaka dengan dia. Bahasa berjenaka ni mana bergurau, melawak dengan dia lah. Orang kena panggil melawak lah, bergurau dengan dia. Tapi kita guna ayat-ayat mengutuk. Bayangkan itu sebenarnya bukan disukai oleh agama. Jadi ambillah jalan pertengahan. Bergurau itu berpada-pada. Berjenaka itu berpada-pada bagi orang awam. Tetapi bagi para da'i, mereka mesti hidup dengan kurangkan jenaka. Jadi dia kena ada hemah dia. Dia ada satu kedudukan kewibawaan diri dia. Kita bayang kalau ustaz-ustaz dia bila ceramah kan, dia bagi orang yang berlebih-lebihan untuk orang ketawa, maka hilanglah dia punya kewibawaan dia. Tapi kalau tak ada langsung jenaka dalam ceramah-ceramah, dia tak sedap juga, orang tak ada hiburan. Jadi ambillah jalan tengahnya. Ada gurauannya dalam masa kita menyampaikan kuliah-kuliah kita, dakwah-dakwah kita. Tapi janganlah pula sampai tak ada langsung kalau orang yang boleh buat jenaka-jenaka sikit-sikit. Sebab itu menarik orang untuk merasai bahawa apa yang kita sampaikan itu boleh memikat orang untuk rasa seronok dengan apa yang kita sampaikan. Jadi bagi orang yang menjadi pendakwah, mereka ambillah jalan yang sederhana. Apatah lagi kalau kita nak jadi orang yang memikat orang lain tentang Islam, maka penampilan kita dari sudut akhlak kita, kewibawaan kita, diri kita itu penting. Dan di antaranya janganlah banyak bergurau ataupun berjenaka. Kata disebutkan lagi, dia kata yang ketujuh, kata Hasan al-Banna, jangan meninggikan suara melebihi keperluan pendengar. Ni kalau saya ada konti pun, kalau saya kuat sangat suara, jadi orang yang mendengar tu pun dah tak sedap. Dia kata ini bukan suara yang boleh menimbulkan keseronokan, bahkan ini suara yang boleh membawa perkara yang menyakitkan. Demikian kita sebagai seorang pendakwah, demikian kita sebagai seorang Muslim, bila kita bersuara, suara yang harus disampaikan itu cukuplah untuk didengar oleh orang lain, kerana itu bersifat adab. Bukanlah bermaksud sampai kita bercakap orang lain tak dengar. Orang yang nak dengar pun kena, orang kata pedor lah sikit, kena dengar, dia baru nak faham apa yang kita sampai. Tak, maknanya bercakaplah atas asas yang perlu didengar oleh kita punya pendengar itu. Jadi suara yang terlalu tinggi boleh menyakitkan dan menggambarkan kurangnya adab. Kadang-kadang kita buat satu kerana kita rasa emosi. Orang yang bercakap atas nama emosi berlebihan, maka orang yang mendengar itu rasa macam kita ini sedang bercakap dengan mengutuk dan menghinanya. Tentulah dia akan jauh daripada kita. Jadi adab kita menyampaikan suara itu, biarlah atas keperluan pendengar. Dan orang yang mendengar itu berbagai. Ada yang di depan kita. Sekarang ni kan bukan sekadar orang yang depan kita, dia ada persekitaran kita yang banyak, yang mereka itu menjadi penilai kita. Mereka akan bercakap sesuatu yang kalau mereka rasa mereka boleh terima, mereka akan jadikan sebagai panduan hidup. Kalau mereka tidak boleh terima, mereka rasa kerana kita lah, mereka akan rasa tak senang dengan agama, yang itu memberikan satu fitnah balik kepada agama. Dan yang kelapannya, kata Hasan al-Banna, jauhilah menghina orang, mencela sesuatu organisasi, dan bercakaplah hanya perkara yang baik. Yang ini sangat penting untuk kita faham, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Dalam apa keadaan sekalipun, bila kita jadi da'i, kita jadi pendakwah, jauhilah menghina orang. Menghina ni dia ada banyak level. Ada bentuk mengejek, ada kata-kata yang meletakkan orang lain tu seolah-olah tidak ada gunanya. Kita je yang hebat. Benda ni tak baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Atau kita mencela suatu organisasi lain menggunakan kalimah-kalimah celaan-celaan, menggunakan kata-kata yang sebenarnya bila didengar oleh orang lain, orang lain rasa itu bukan perkataan yang baik, ia adalah perkataan celaan. Dan kata Hasan al-Banna, bercakaplah hanya perkara yang baik. Cuba kita belajarkan, kita beri yang baik, kerana orang yang beri yang baik itu dia akan dapat yang baik. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, dia kata faqidu syai la yu'ti, orang yang tidak ada sesuatu dia tidak akan memberi. Makna yang lain, kalau dia ada sesuatu yang buruk, dia beri yang buruk, makna dia ada buruk dalam diri dia. Tapi kalau dia tidak ada yang buruk, dia yang dapat berikan ialah benda yang baik. Belajarlah untuk beri yang baik, bercakaplah benda yang baik, kerana dia memberikan satu kebaikan yang diperolehi oleh orang yang mendengar. Maknanya balik kepada yang kita bincang lah, kita pernah bincang dulu kan, masa-masa yang pernah dulu-dulu ni berkenaan dengan kehidupan kita ini, ialah kita mesti mengawal. Mengawal apa, tuan-tuan? Mengawal emosi kita. Dan yang kesembilannya ialah berkenaan dengan berkenalanlah dengan orang yang ditemui. Walaupun dia tidak meminta untuk berkenalan, kerana asas kehidupan kita adalah ta'aruf, kasih sayang dan saling mengenali. Wa tawasaw bil marhamah, sentiasalah kita hidup dalam keadaan mengajak orang kepada berkasih sayang. Tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati Allah sekalian, ya, ini penting dalam konteks hubungan manusia. Kita akan lebih hidup berjaya bila kita banyak kawan. Tapi kita akan lebih cepat untuk musnah bila kita ada banyak musuh. Yang musuh itu kita ciptakan, bukan datang dari lain. Kita yang ciptakan. Maka ciptaan musuh itu kerana apa? Kerana kita bercakap keburukan tentang orang lain. Tetapi kalau kita sentiasa berkenalan dengan orang lain dan kita bercakap tentang kebaikan tentang orang lain, maka tentulah dia akan menimbulkan mahabbah, kasih sayang dan ta'aruf, iaitu saling kenal mengenali. Itulah tujuan hidup kita di dunia. Lita'arafu, untuk kamu saling kenal mengenal. Sama ada yang Muslim maupun yang bukan Islam, maka hidup kita ialah untuk kita berkenalan atas prinsip-prinsip yang betul, yang disukai, yang dibenarkan oleh syarak. Bukan bermaksud kita berkenalan dengan orang-orang yang dia minum arak ke, dia berjudi ke, dia buat zina ke, dan kita pun berkenalan nak jadi macam tu. Tak, dia bukan macam tu maksudnya. Dalam kehidupan kita sehari-harian, kita hidup dengan orang-orang biasa-biasa, sama ada mereka siapapun kedudukannya, kita berkenalan, kita berkasih sayang. Dan jika kita tidak suka sesuatu yang buruk, maka kita tegurlah dengan cara kebijaksanaan. Kerana kebijaksanaan itu akan menghasilkan kebijaksanaan yang balik. Dan yang kesepuluhnya, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, ketahuilah bahawa kewajipan itu lebih banyak daripada masa yang tersedia. Maknanya al-wajibat, kewajipan kita dalam hidup kita, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, banyak, tak sempat masa kita nak buat. Nak kena zikir, nak baca Quran, nak hidupkan orang, nak beri orang faham dengan agama, nak kita didik diri kita, nak didik keluarga kita, nak cari ekonomi, terlalu banyak. Tapi bukan sedikit orang menghabiskan masa hidup dia dalam keadaan sia-sia. Paginya tidur, petangnya tidur, tengah harinya tidur. Paginya bercakap tentang orang lain, bercakap tentang orang lain, berbincang tentang orang lain. Tapi manfaatnya tidak ada untuk nikmat iman, untuk kehidupan akhirat dia. Buat amalan tidak, tapi menyalahkan orang lain yang banyak. Kita sebutkan benda ini bukan untuk kita baca meletiri orang, tapi sebagai muhasabah kepada diri kita sendiri. Kita melihat semua perkataan benda-benda yang disebut oleh Hasan Banna ini sebagai satu wasiat untuk kita, bukan untuk orang, untuk kita. Jadi dia merupakan satu manhaj tarbiyah Hasan Banna yang telah dilakukan dan dipastikan untuk ikhwan muslimin yang berada dalam perjalanan hidup mereka, berada di pasada itu. Sebab itu kalau kita dengar nama Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali, anak murid pada Hasan Banna, seorang yang hebat, Profesor Muhammad Al-Ghazali. Dr. Yusuf Al-Qardawi merupakan anak murid kepada Hasan Banna. Makna Hasan Banna ini, walaupun beliau ini meninggal muda, dibunuh, ditembak, kan, merupakan seorang yang disebut sebagai Al-Syahid, tapi dia menghasilkan anak murid, perkadiran yang banyak, yang telah memberikan manfaat seluruh dunia tentang kelebihan-kelebihan. Kita ambil 10 ini untuk jadikan sebagai perjalanan hidup kita juga. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita renung bersama. Mudah-mudahan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedai FM 97.5 pilihan yang terbaik di utara. Masih lagi menemani misi Relax Dona Mestian Layan. Tadi kita ikuti Pokok Ilmu bersama dengan yang bahagia Profesor Dr. Syukri Ahmad sebentar tadi dalam Pokok Ilmu di Kedai FM. Baik, jangan pergi mana-mana, terus menemani misi Relax Dona Mestian Layan. Dan tahniah untuk Harimau Malaya di kejohanan Piala ASEAN yang FIFA itu 2026 berjaya menewaskan Bangladesh 3-0 jaringan pertama hasil jaringan Arif Aiman, dan diikuti gol kedua juga oleh Arif Aiman dan jaringan ketiga oleh Benson. Dan tahniah untuk pasukan Harimau Malaya, walaupun di selepas 60 minit terakhir tu lepas dikeluarkan Benson, dikeluarkan oleh dikeluarkan Arif Aiman, agak kurang lah dengan figures tadi, kurang menyelah. Patutnya ada serangan tapi dia suka tolak balik, bola jatuh bawah. Lepas tu misi pun dah tak tengok lah. Lepas tu hujung-hujung lagi 5 minit pun baru tengok balik, sebab dia jadi mengantuk, dia jadi boring. Masa tu awal-awal tu terujar lah sebab tengok basing kan. Lepas tu ada Faisal Hadin, Arif Aiman, tengok corak pemain. Ada terbaik, ada lah, ada orang kata perubahan. Mungkin kalau dibiarkan, mungkin kita mungkin boleh jadi 4-5-0. Tapi Tancang membuat pertukaran, masukkan Fergustani, Pak Vitran apa semua, agak kelang kabut sedikit lah, kurang tanpa hala tuju lah, tiada keserasian lah, mungkin tiada pengalaman. Mungkin pengalaman, mungkin Tan Cheo ingin memberi pengalaman lah ke pemain muda untuk tidak kekok dan sebagainya. Tapi ada yang baik, ada yang negatif juga. Tapi kita menang 3-0. Apa pun tahniah untuk pasukan Harimau Malaya di kejohanan pada hari ini. Kita akan bertemu selepas ni yang menanti kita, yang memang kita akan tutup mulut mereka. Kita nanti kalau memang ramai tak sabar penantian untuk bertemu dengan Indonesia untuk game yang terakhir. Kita akan bertemu dengan Indonesia. Baik, jom KRU hingga ke Jannah Kedai FM.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di Utara. Terima kasih kerana masih lagi menemani Mizi. Ha, bukan relax Mizi, santai 6.12, estate namakan jiwa. Lama tak dalam santai dengan kita, santai baliklah. Santai 6.12, estate namakan jiwa. Baik, Mizi kongsikan pada waktu solat dan fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setang Bumpus pukul 9 waktu maghrib 7.14 minit malam. Pendang Kuala Muda Yan waktu maghrib 7.14 minit malam. Padang Terap Sik waktu solat fardu maghrib 7.13 minit malam. Seluruh daerah Baring Kodim Bandar Baru waktu maghrib 7.13 minit malam. Pelalang Kawi waktu maghrib 7.16 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jeram waktu solat fardu maghrib 7.17 minit malam. Teruskan kesetiaan di Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Hati-hati memandu. Semoga selamat dalam perjalanan anda. Tak kira di mana anda berada, terus setia mendengar Kedai FM. Terima kasih orang utara kerana telah memilih Kedai FM.
1: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

حي على الفلاح.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

FM 97 perpuluhan yang 5 Eka Matra, siapa di hatimu? Baik, untuk anda semua, terima kasih memilih kedai FM sebagai pilihan nombor 1 di hati anda. Mesti nak kongsikan terlebih dahulu pada waktu solat dan fardu isyak bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setengah Kuala Masa pukul 9 waktu isyak 8.23 minit malam. Pendang Kuala Muda Yam waktu isyak 8.23 minit malam. Bagi daerah Padang Terap Sik, waktu solat fardu isyak 8.22 minit malam. Seluruh daerah Baling Kulim Bandar Baru waktu isyak 8.22 minit malam. Pelalang Kawi 8.25 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jerai waktu solat fardu isyak 8.26 minit malam. Terus kita di Kedah FM.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Pantai 6.12 #damaikan jiwa.

Kedah FM 97 perbudahan 5 nantikan secara langsung ke Puncak Berita Kecil 2026. Kita akan ikuti untuk secara langsung ke Puncak Berita Kecil yang disambung melalui Kedah FM tepat 8.57 minit malam nanti, hampir 9 malam nantilah. Jadi akan ikuti ke Puncak untuk Bintang Kecil RTM 2026. Baik, dengan kemana ini dia ada Kufaiz, jurang tak diikut Kedai FM.

FM 97.5. Kita nantikan ya untuk detik kita kemuncak Bintang Kecil 2026. Kita akan ikuti secara langsung sebentar saja. Jangan kemana-mana selepas ini. Kedai FM.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara misi masih lagi menunggu untuk kita ikuti secara langsung ke Puncak Bintang Kecil 2026. Barang semakin terasa sama-sama baik kita ikuti. Sekarang kita ikuti secara langsung ke Puncak Bintang Kecil yang disama-sama melalui KLFM.
1: Kan di TV2, betul. Dan kepada anda juga yang sedang mendengar KLFM juga dapat didengari di Pulau Pinang, iaitu Mutiara FM, di Kedah FM dan juga di Negeri FM.
2: Dan di Surau FM boleh dengar melalui RTM Click, juga di Facebook rasmi Surau FM dan juga bersiaran langsung di Radio Sarawak FM.
1: Okey, kalau semalam saya belajar satu perkataan, kalau RTM Klik kita dapat dengar dan tonton kan?
2: Ya, betul.
1: Betul-betul percuma. Kalau dalam bahasa Sarawak semalam, ajar saya dah lupa lah.
2: Dah lupa. Alah, benar-benar percuma ataupun benar-benar free.
1: Benar-benar free. Ada sikit kan?
2: R tu kena R.
1: Okey, benar-benar free.
2: Betul.
1: Alhamdulillah, dan hari ini kita dipertemukan untuk pertama kalinya. Dan sama-sama kita saksikan sebentar nanti, lebih kurang 3 minit lagi, kita akan menunjukkan kepada anda sama-sama yang selama ni kita tunggu adik-adik kita untuk membuat persembahan. Maka 6 orang akan menunjukkan bakat masing-masing.
2: Ya, betul. Dan 6 peserta, 6 personaliti dan 6 warna persembahan yang pastinya akan memberikan pengalaman berbeza kepada penonton. Sebab tahun ini membawa konsep Spectrum Music. Itulah yang istimewanya, Syah.
1: Okey, kalau nak tahu apakah Spectrum Musicnya untuk malam ini, anda kena tengok. Dan kelainan untuk malam ini berbeza daripada tahun-tahun yang lalu. Mungkin malam ini ada duo ke, ada trio ke. Jadi anda kena saksikan 6 adik-adik kita ni membuat persembahan mereka. Dan inilah masanya untuk mereka menunjukkan kelebihan mereka menari, menyanyi ataupun bagaimana mereka menarik perhatian penonton.
2: Dan kita juga ingin kongsikan suasana di dalam auditorium Piramli RTM Kuching pada waktu ini.
1: Wow, ramai. Full house. Ramai sampai ada yang tak dapat tempat duduk, tetapi mereka sanggup untuk duduk di tangga-tangga.
2: Dan betul,
1: kalau tak dapat masuk ke auditorium, dekat luar kita ada skrin besar untuk anda saksikan.
2: Betul, sambil menyaksikan di skrin besar, mereka juga boleh makan-makan. Sebab kat luar tu ada food festival Havoc. Yang menjual makanan-makanan viral.
1: Betul, sambil-sambil anda makan-makan tu, sambil-sambil ada berhibur. Sebenarnya seawal pukul 4 petang tadi dah ramai pengunjung yang datang, tapi kita tak mulakan lagi. Cuma mereka dipersembahkan dengan lagu-lagu oleh penyanyi-penyanyi tempatan dekat luar tadi. Pukul 6 baru mereka masuk, pukul 7 baru memenuhi auditorium.
2: Ya, betul. Jadi kepada anda yang mungkin tak sempat nak datang, jangan risau. Seperti yang kami wawarkan tadi, boleh saja menonton di Facebook rasmi Sarawak FM.
1: Okey, dan juga di KLFM. Dan itu dia, sikit masa lagi kita dah nak bermula. Berdebar-debar-debar. Kita akan beri sokongan kepada semua peserta-peserta kita.
2: Ya, jadi sabar semuanya. Kita akan menyaksikan sebentar saja lagi.
1: Okey, memang menarik kita tengok dekat dalam auditorium ni. Memang suasananya penuh warna-warni. Dia sesuai dengan tema kanak-kanak kan?
2: Betul. Dan nak kita ke pentas utama Kemuncak Bintang Kecil 2026.

0: Dari keindahan landscape udara bumi ke Nyalang,
1: meneroka ke serata pelosok kota metropolitan,
0: terbang terus membawakan anda
2: tepat ke auditorium Piramli RTM Kuching.
3: Saksikan pentas berprestij kebangsaan Kemuda Bintang Kecil 2022.

0: Auditorium P. Ramli, RTM Kuching Sarawak. Assalamualaikum. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Wow.
1: Dan salam Malaysia Madani dan salam ceramah Jumakmur. Saya FIFA. Anda sedang menyaksikan kemuncak Bintang Kecil 2026 secara langsung di TV2. Mendengarkan kami di saluran Sarawak FM dan KL FM dan penstriman secara langsung di RTM Click. Dan jangan lupa download RTM Click secara percuma, Bel.
0: Yo.
1: Tapi Bel, sebelum tu, kita jangan lupa, kita ada hashtag malam ni.
0: Betul.
1: Hashtag kemuncak Bintang Kecil 2026.
0: Okey, baiklah. Sekarang ini kita nak dengarkan sorakan penyokong-penyokong peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dari Pulau Pinang.
1: Meriah,
0: wow.
1: Ben. Okey, Ben.
0: Baik. Wah, kami lama lagi. Banyak makan nasi kandar tu. Ya.
1: Seterusnya.
0: Baik, seterusnya. Negeri.

0: kepala gue juga.
1: Terus ya, Bal?
0: Kedah kepala aku buta.
1: Hey.
0: Ayo, dan seterusnya. Sabah boleh bakal lekah.
1: Boleh tahan, Bel.
0: Ya, dahsyat semua. Memang cukup meriah lah, Bifa.
1: Betul, Bel. Kalau Bel boleh tengok dari bawah ni, Bel, banyak sepanduk yang memeriahkan auditorium kita pada hari ini.
0: Ya.
1: Tapi, Bel, tak lengkaplah kalau kemuncak kita tak perkenalkan juri.
0: Betul, betul. Ya. Jadi dengan ini, tanpa buang masa, kita perkenalkan.
1: Betul.
0: Juri kemuncak Bintang Kecil 2026 kita. Dengan ini, kita mempersilakan juri yang pertama, Yap Yen. Ketua Session Hiburan dan Music di RTM Kuching. Bagi tepukan tuan-tuan puan. Baik. Seterusnya, Saiful bin

0: Baiklah, seterusnya kita persilakan Encik Fanzi Ruji, penyanyi Malaysia yang memenangi tempat pertama dalam pertandingan Heart Attack Challenge di aplikasi TikTok.
1: Seterusnya, Sharon Paul, komposer terkenal yang banyak menghasilkan lagu untuk penyanyi hebat Tanah Air.
0: Bella Bell, seterusnya kita persilakan Encik Lukman bin Abdul Aziz, penolong mengarah bahagian perkhidmatan muzik dan selaku ketua juri kita pada malam ini.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, Bel. Sekarang ni, Bel.
1: Ya. Yeah.
0: Macam kita nak tanyalah dekat ketua juri kita, kan?
1: Dah nama pun ketua. Ya? Yeah? Kenalah tanya. Baiklah. Nak tanya apa?
0: Bel ada soalan, kan?
1: Okey. Baik. Dah makan mie kolok?
0: Bukan, Bel.
2: Belum sempat lagi.
1: Dah.
0: Bel, jangan tanya soalan macam tu.
1: Dan makan mie kolok tanya apa? Nanti.
0: Kita tanyalah apa kriteria yang para juri cari untuk mencari pemenang kemuncak pada malam ni.
1: Betul. Inilah soalan yang patut kita bagi. Jawablah.
2: Okey, untuk para peserta malam ni, semua yang berada di atas pentas ni adalah semua yang terbaik. Cumanya pada malam ni, manakah yang malam kemuncak, kita akan mencari the best of the best.
0: Betul.
2: So pihak juri akan menilai dengan lebih kritikal malam ni, dengan lebih teknikal. Salah sikit, tolak markah. Terbatuk sikit, tolak markah. Tapi dari segi persembahan tu, kita tengoklah lontaran suara dia macam mana. Kita tengok dia punya tone suara dia macam mana. Penyampaian dia, penghayatan dia, pembawakan lagu tu, semua aspek tu, semua juri-juri profesional ni akan menilai.
1: Tapi kalau saya lihatkan, ketua juri lebih lihatkan pada peserta punya kritikal. Ketua juri tak rasa ke yang ketua juri boleh kritikal juga?
0: Kritikal?
2: Boleh.
1: Sebab kadang-kadang bila anak-anak yang bertanding ni, kena ingat mak bapak dia ikut juga. So mak bapak akan cari ketua juri dan juri-juri yang lain dekat parking.
2: Kami akan disorok. Kami akan disembunyikan, disorok. Lepas ni kita
1: dah pandai dah cari tempat sorok, dah pandai cari tempat sorok.
0: Tak apa, Bel. Apa-apa pun malam ni keputusan juri adalah muktamad.
1: Mungkin sedikit pesanan kepada peserta-peserta kita.
2: Have fun. Itu saja pesanan yang paling penting. Have fun. Dan hiburkanlah semua penonton di sini.
1: Itu
0: berikan
1: dia.
0: Berikan tepukan yang gemuruh kepada para juri kita pada malam ini.
1: Terima kasih banyak-banyak juri-juri. Baik. Ini dia wajah-wajah yang bakal menentukan kemarahan bintang-bintang kita pada malam ini.
0: Betul tu, Bel.
1: Okey.
0: Bel.
1: Ya, saya.
0: Tadi kita dah dengar ada pesanan ketua juri kepada para peserta.
1: Baik.
0: FIFA nak tanya Bel sekarang ni. Bel dah berapa tahun dah mengacara Bintang Kecil ni, Bel?
1: Alhamdulillah, saya dah 3 tahun bersama kemuncak Bintang Kecil, tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah saya akan buat kerja ni sampai kiamat, katanya.
0: Janganlah.
1: Sebab saya adalah merupakan Bintang Kecil yang takkan besar-besar. Saya akan kecil ini saja.
0: Bel, kalau kiamat tak ada dah Bintang Kecil. Kalau kiamat tak ada dah. Okey, Bel. Bel cakap tadi 3 tahun. Maksudnya 3 tahun dah Bel akan pergi kat Sarawak, betul?
1: Betul.
0: Okey, perkataan dalam bahasa Sarawak apa yang Bel tahu? Cuba bagi FIFA sikit.

0: Itu je. Si lain-lain.
1: Ada lagi satu?
0: Apa?
1: Au.
0: Si Au. Itu je yang Bel tahu 3 tahun. Si Au.
1: Ya, maknanya kau kena panggil lagi. Baru aku dapat belajar lagi bahasa Sarawak.
0: Pandai.
1: Ya, ya.
0: Yeay. Ada cara Bel eh?
1: Ya.
0: Kita nak tahu lagi lah lain.
1: Udah-udah lah tu. Kalau lepas auk, hauk aku lepas ni.
0: Okey Bel, tak apa Bel.
1: Ya.
0: Kejap lagi kita belajar lagi banyak bahasa Sarawak. Sebab sekarang kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Hashtag Kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Ya, memang tak kering gusi dengan gelagat pengacara kita pada malam ini kan. Siapa tak kenal dengan Bel Ngasri ataupun cukup kenali sebagai Barkoba.
3: Itulah.
2: Dan juga Ya Ya Ye.
3: Itulah tadi dia kata, auk, lama-lama auk. apa pun yang pentingnya, kita dah tengok tadi pembukaan sangat-sangat happening. Dengan adik-adik kita tadi dah dipertontonkan kepada semua pengunjung dan penonton kita. Enam-enam bersemangat dengan baju yang cantik-cantik.
2: Dan kita pun rasa macam berdebar sangat kan. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh juri tadi, kesemua mereka ni adalah yang terbaik.
3: Betul.
2: Cuma malam ni nak cari yang lebih baik lagi.
3: Tadi kata juri kata nak have fun. Malam ni adik-adik kita lepaskan. Buat inilah yang orang kata kalau yang umur 12 tahun ini yang terakhir. Tahun depan dah tak ada dah. Yang 11 tahun pun tahun depan kalau dah berjaya tahun ni, mereka dah tunjukkan mereka memang seronok, kira tak fikir tentang kalah ataupun menang. Kita have fun sahaja.
2: Betul. Dan apapun kepada semua, teruskan menonton di TV2 ataupun boleh dengar melalui saluran Sarawak FM, juga di FB Sarawak FM.
3: Okey, dan semestinya juga untuk anda kalau tak dapat nak tonton di TV2, sekarang ini anda boleh tonton juga di Facebook. Kita anda share lah, kita minta anda kongsi juga dekat anda punya medsos supaya satu Malaysia boleh saksikan bersama-sama.
2: Kita nak buat Kemuncak Bintang Kecil 2026 ni trending.
3: Ya, betul. Biar sampai keluar negara.
2: Betul. Okey. Dan malam ini memang penuh sangat ni, Sheila.
3: Betul. Ramai.
2: Dengan penyokong-penyokong tadi kan. Semoga kita harapkan adik-adik dapat membuat persembahan lebih bersemangat lagi.
3: Betul. Di hadapan penyokong-penyokong mereka, ahli keluarga yang kalau dari Semenanjung, dari Sabah kan datang ke Sarawak. Mereka orang kata sanggup berkorban masa, tenaga, wang ringgit untuk membagi sokongan kepada peserta-peserta kita.
2: Ya, betul. Baiklah, kita teruskan ke pentas utama untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026.
4: Anak-anak Bintang Kecil 2026 yang saya kasihi. Berkilau, berkilau Bintang Kecil. Betapa ingin ku tahu siapa dirimu. Jauh tinggi di atas dunia, bagaikan berlian di angkasa. Twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Hari ini, saya mahu anda semua tampil dengan berani, yakin dan ceria. Ingat, setiap bintang besar bermula sebagai bintang kecil. Jangan takut untuk bermimpi besar. Jangan takut untuk mencuba dan jangan takut mencipta pembaharuan. Bakat perlu diasah, keyakinan perlu dibina dan kejayaan memerlukan usaha serta disiplin. Kepada semua ibu bapa serta para guru dan pembimbing, saya ingin merakamkan penghargaan kerana sentiasa memberikan sokongan kepada anak-anak. Percayalah, setiap tepukan, setiap kata-kata semangat dan setiap pengorbanan yang diberikan hari ini mungkin menjadi kenangan yang akan membentuk masa depan mereka. Kepada semua peserta Bintang Kecil 2026, saya mahu anda semua menikmati pengalaman ini. Fokus untuk memberikan yang terbaik. Senyum apabila berada di pentas. Nikmati setiap detik. Saya mahu anda semua ingat 3 perkara. Pertama, berani. Berani mencuba perkara baru. Kedua, berdisiplin. Bakat sahaja tidak mencukupi. Bakat perlu disertai dengan latihan, usaha, kesungguhan dan disiplin. Ketiga, berakhlak. Apapun kejayaan yang kita capai, jangan lupa adab. Hormat kepada ibu bapa, guru, jurulatih dan rakan-rakan. Gunakan bakat untuk perkara yang baik. Jadi, teruskan berusaha, teruskan berkarya dan terus bersinar. Anda semua hebat. Anda semua berbakat. Anda semua adalah masa depan Malaysia. Bintang Kecil 2026, berani, ceria, bersinar. Selamat maju jaya dan jadilah inspirasi kepada semua.
1: Kembali dalam kemuncak Bintang Kecil 2026. Jangan lupalah pada penonton-penonton, mereka-mereka yang menonton, ya, boleh hashtag kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan tadi baru saja selesai ucapan dari yang berbahagia, Dato' Abdul Halim Hamzah yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi. Kalau dengarkan daripada ucapannya itu, memang boleh memberikan semangat.
0: Betul,
1: kepada kan? Adik-adik atau bintang-bintang kecil kita. Bukankan kata ucapan saja, saya rasa kalau dia tak bagi ucapan, dia menyanyi pun boleh tu, saya rasa.
0: Okey, kenapa Bel cakap beliau boleh menyanyi?
1: Sebab tadi dia ada tu, dia cakap twinkle twinkle twinkle twinkle little star, I wonder what you are. Maknanya dia boleh nyanyi. Dia mesti pandai nyanyi tu.
0: Itu kira beliau memberi semangat kepada adik-adik kita, Bel. Perumpamaanlah.
1: Mungkin dia pandai lagu twinkle dengan lagu happy birthday.
0: Tak boleh. Kita bagi beliau ucapan je, bagi ucapan je.
1: Ya, okay? Bagus, tapi memang kata-kata yang cukup orang kata
0: membina
1: anak-anak bintang kecil kita.
0: Betul, Bel. Dan malam ini kita akan menyaksikan 6 finalis yang akan berentap sekejap sahaja lagi, Bel.
1: Ya.
0: Tapi sebelum tu, kita perkenalkan peserta kita malam ni. Kita nak ucapkan dulu terima kasih kepada penaja kita, Kerajaan Sarawak. Terima kasih juga Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP. Kerjasama ini berterusan setiap tahun ke tahun demi merealisasikan impian dan bakat kanak-kanak. Terima kasih sekali lagi. Dan serta rakan-rakan strategik seperti Grand Margaretha Hotel Kuching dan Max Fashion.
1: Baiklah, untuk segmen pertama kita diberi nama segmen solo.
0: Segmen solo, Bel.
1: Ya, dan mana kesemua finalis kita akan menyampaikan lagu solo pilihan masing-masing.
0: Betul, yo. Bel. Dan pastinya penonton kita pun dah tak sabar-sabar nak melihat adik-adik kita ni beraksi, Bel.
1: Baik.
0: Jadi, finalis yang pertama ini akan menyanyikan lagu Sumpahan Salju.
1: Ni apa pula sampai Sumpahan Salju ni, apa maksud dia ni? Yang saya tahu Sumpahan Orang Minyak.
0: Tak ada, itu cerita
1: sumpahan
0: lain.
1: Sumpahan Orang Minyak dengan sesumpah. Ya, yang binatang tu, yang boleh bertukar-tukar tu, color dia.
0: Bukan, Ben. Lagu Sumpahan Salju ni mengisahkan tentang cerita dongeng Puteri Salju tentang pengkhianatan ibu tiri yang dengki dan penyelamatan oleh kekasihnya Arjuna.
1: Beratnya lagu. Benih kesian budak-budak tu. Budak tu budak-budak kecil lah.
0: Bel,
1: nyanyikan lagu.
0: Bel tak boleh samakan zaman Bel dengan zaman sekarang.
1: Berat tau. Okey, seterusnya persembahan peserta kedua akan mempertaruhkan lagu Hidup Dalam Hidup Dalam Mati. Alah, ni dah kenapa pula? Dah mati-mati je lah nak hidup apa lagi? Nak hidup dalam mati ni macam mana rupa ni?
0: Okey, Hidup Dalam Mati ni menceritakan tentang kekecewaan mendalam dan rasa hampa akibat perpisahan, Bel.
1: Berat lagi. Peningnya. Kesian budak-budak tu, otak dia masih fresh. Janganlah ditekan-tekan. Aduh,
0: Bel, macam Fifa cakap tadi, tak sama zaman Bel. Bel je yang sampai sekarang masih kecil lagi.
1: Dah baca yang seterusnya. Okay, apa pula lagu je?
0: Seterusnya, persembahan solo ketiga pula akan menyanyikan lagu Gerhana. Gerhana ni. Yang Bel faham dari masuk gerhana. Apa pula?
1: Awak ingat saya tak belajar fizik?
0: Okey.
1: Saya tahulah gerhana. Tapi dia ada dua. Gerhana bulan ke gerhana matahari ni?
0: Bukan. Salah. Kita tak belajar tu sekarang ni.
1: Pula?
0: Gerhana.
1: Apa gerhananya?
0: Gerhana ini yang mengisahkan tentang keretakan dalam sebuah hubungan. Semua retak-retak, Bel.
1: Hubungan apa pula? Budak-budak lagi tu. Mana pandai nak berhubung hubungan? Baiklah, itulah tadi tiga peserta pertama kita yang akan bakal membuat persembahan. Tapi sebelum itu, kita nak bagi tahu ya, sebenarnya ada 7 peserta, bukan 6.
0: Siapa yang seorang tu lagi, Bel? Cuba Bel perkenalkan.
1: Itulah, awak tak tahu.
0: Siapa, Bel?
1: Sebenarnya kita dah sorokkan budak ni.
0: Oh, sorok eh?
1: Peserta yang lagi seorang ni, nama dia Mika Mouse.
0: Bukan Mika Mouse. Mika.
1: Mika. Ingat Mika Mouse.
0: Jadi jom kita panggil Mika, Bel. Mika. Di manakah anda?
1: Mika Krrrr. Kau ingat burung? Mika!
5: Hai semua, saya Mika. Terima kasih Abang Bel dan Kak Fifa perkenalkan Mika. Kak nak kenalkan seorang bintang yang akan membawa kita ke dunia yang penuh dengan keindahan. Dari Pulau Pinang, ayo kita sambut Melissa Rose dengan lagu Sumpahan Salju.

Jauh terbang dari bumi ke nyalang, Sarawak. Ini dia, Nur Ariana dengan lagu bertenaga, Gerhana. Wow.

0: Gabay, Taray Inday, Taray Aki, Taray Ini, Meri Kami Pengerai, Lantang Senang, Puan Menua.
1: Ha, kita dah pun saksikan persembahan solo untuk tiga peserta ni, Sheila.
2: Itulah dia, kita baru saja saksikan persembahan daripada adik kita tadi, peserta dari Sarawak, Nur Arena Satria, berusia 11 tahun. Kemudian kita ada adik Melissa Ros Afzan, 11 tahun dari Pulau Pinang, dan juga Muhammad Aryan Zuhair, berusia 12 tahun dari Negeri Sembilan.
1: Ya, memang bila dengar suara diorang ni kan, aduh, rasanya memang meremang lah.
2: Maknanya kita ni, mereka walaupun nyanyi lagu zaman-zaman kita, tetapi cara mereka mengimprestasikan, nampak? Kalau suruh ulang balik, dah tak ingat dah tu. Nampak? Menunjukkan bakat mereka ni, boleh menyanyi lagu balada, lagu rentak rancak dan sebagainya.
1: Okey, dan kita nak bagitahulah dengan pendengar-pendengar kita, antara 6 peserta untuk malam ini ialah Melissa Ros dari Pulau Pinang, Aryan dari Negeri Sembilan, Aryan dari Sarawak, Sofia mewakili Kuala Lumpur, Reza dari Kedah, Christina mewakili dari Sabah.
2: Itulah, kalau kita saksikan sebelum-sebelum ini, kalau kita lihat kembali, sebenarnya untuk sampai ke peringkat kemuncak bintang kecil 2026 ini, sebenarnya ramai yang menyertai, beratus-ratus yang sertai uji bakat di setiap negeri, tetapi inilah dia, 6 orang yang berjaya ke peringkat akhir. Nampak tak betapa mereka ini dapat menandingi mereka yang lain, walaupun mereka tak berjaya. Tahun depan boleh cuba lagi. Cuma malam ini kita saksikan ke-6 peserta ini membuat persembahan,
1: dan sememangnya perjalanan mereka untuk sampai ke peringkat ini memang bukan singkat. Kan, dan dan tahun ini bintang kecil genap 40 tahun ni, Sheila. Sejak diperkenalkan pada tahun 1986, dan bintang kecil telah melaluilah beberapa generasi peserta dan terus menyediakan ruang kepada bakat kanak-kanak dari seluruh negara untuk mengetengahkan kebolehan mereka dalam bidang nyanyian dan juga persembahan. Dan tahun ini bintang kecil membawa konsep Spectrum Music. Dan kita mempunyai 6 panelis dengan karakter, suara kekuatan dan juga gaya persembahan yang berbeza. Mungkin itulah yang dibawakan dalam Spectrum Music ini.
2: Okay.
1: Suara yang pelbagai.
2: Suara yang pelbagai satu. Kemudian ada yang tanya, bagaimana pemilihan lagu ini dibuat, bagaimana pemilihan lagu ini diberikan kepada peserta-peserta kita, kerana lagu-lagu ini sebenarnya antara yang dipilih oleh peserta kita juga, dan juga perbincangan menerusi produksi kita, pengarah muzik dan juga guru vokal.
1: Okey, dan mungkin ada yang baru je dengar kita ni, Sheila. Mungkin baru nak berkenalan kan. Saya Nana dari Sarawak FM.
2: Saya Sheila Ashura, tentunya dari KLFM. Anda boleh mendengar kami di frekuensi 107.2 ataupun RTM Klik Betul-Betul Percuma.
1: Ya, bukan mudah untuk kita mengadakan kolaborasi sebegini kan. Okey, dan Sheila, sepanjang mereka berada di Kuching 19 September yang lalu kan, peserta ni bukan sahaja menjalani latihan vokal, tapi itu diperkenalkan dengan dunia penyiaran, dan mereka dibawa ke konti Radio Sarawak FM untuk merasai sendiri pengalaman menjadi penyiar. Malah turut berpeluang membaca berita di studio berita RTM Kuching. Dan bayangkan hari ini mereka belajar pegang mikrofon, belajar kawal suara dan bercakap dengan pendengar. Esok lusa kita tak tahu kan.
2: Itulah dia. Tapi itulah, kita nak tengok bagaimana adik-adik kita membuat persembahan lagi selepas ini. Sambil-sambil anda tonton di TV2 ketika ini tentunya berlangsungnya kemuncak bintang kecil 2026. Tentunya anda menantikan peserta-peserta yang anda sokong, tak kiralah anda dari Semenanjung Malaysia ataupun dari Sabah ataupun Sarawak.
1: Dan apa yang dapat saya kongsikan di sini juga, Sheila, ya, semangat mereka ni, dengan kerjasama dan semangat berkawan, turut beri keutamaan supaya persembahan menjadi lebih harmoni. Dan persembahan harmoni juga akan diterapkan dalam segmen yang ketiga nanti. Dan itulah sebenarnya nilai yang lebih besar daripada sebuah pertandingan: keberanian mencuba, pengalaman yang dikutip dan juga persahabatan yang diterima. Dan saya tertarik dengan pesanan kepada adik-adik dari Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi di video tadi. Okay, iaitu Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, ada tiga perkara yang perlu diingat oleh adik-adik ni. Berani, berani mencuba perkara baru, bersiplin. Bakat saja tidak mencukupi, bakat perlu disertai dengan latihan, usaha, kesungguhan dan juga disiplin. Dan yang paling penting sekali, berakhlak. Apa-apa kejayaan yang tercapai, jangan lupa adab, kan? Hormat pada ibu bapa, guru, jurulatih dan juga rakan-rakan.
2: Okey, bermakna ini tiga perkara yang perlu diingat. Saya tadi sempat jumpa dengan Wani Carey tau. Tanya dia apa pesanan untuk adik-adik kita. Dia kata attitude dan juga buat persembahan sehabis baik.
1: Itu betul, disiplin.
2: Betul.
1: Untuk berdisiplin tu kenalah ada tiga-tiga aspek ni, kan?
2: Ya.
1: Faham?
2: Okey. Sebab kita terkedu bukan apa. Di hadapan kita ni, kita tengah menunggu peserta dari Kuala Lumpur. Peserta
1: Lumpur.
2: Saya tu.
1: Dan lepas ni ada tiga lagi, kan?
2: Itulah, tengah menantikan persembahan daripada Kuala Lumpur, kita ada Kedah dan juga dari negeri Sabah.
1: Okey, kita ke pentas utama Kemuncak dan Kecil 2026.
3: Selamat datang saya ucapkan ke RTM Kuching. Tahun ini cukup istimewa kerana sejak 1986 lagi, ramai bakat kecil atau bakat cilik telah melalui pentas ini. Dan tahun ini, adik-adik pula menjadi sebahagian daripada perjalanan bintang kecil yang penuh bermakna ini. Dan saya berharap sepanjang berada di Kuching Sarawak, adik-adik telah menikmati pengalaman yang penuh bermakna. Berkenalanlah dengan kawan-kawan baru, belajarlah benda-benda baru dan ciptalah kenangan yang boleh dibawa pulang bersama. Dan kepada semua finalis, tahniah saya ucapkan kerana berjaya mewakili negeri dan zon masing-masing ke pentas Kemuncak ini. Semoga menjadi pengalaman yang cukup istimewa buat adik-adik sekalian. Terima kasih dan selamat maju jaya saya ucapkan.
4: Kembali bersiaran secara langsung di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching. Hashtag Kemuncak Bintang Kecil 2026. Hashtag di sini lahirnya bintang. Okey, Bel. Dan itulah tadi sedikit ucapan dari Dato' Ashwat bin Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia.
5: Baiklah, sebelum kita perkenalkan peserta keempat, kelima, keenam, FIFA. Cuba tengok ni. Bukan tengok sana.
4: Tengok mana?
5: Tengok aku, saya ni, tengok saya ni.
4: Okey. FIFA rasa malam ni Bel berbeza sikit. Bel sigap dan bergaya, Bel. Oh, gitu. Kenapa ya, Bel?
5: Sup.
4: Ya, Bel. Segak-segak, Bel.
5: Ya. Segak-segak dan bergaya. Itu yang nak bagi tahu. Baju ini khas. Ditaja oleh Velnora Co. Yang baca ini kalau aku cakap takut jadi lain. Awak baca dalam skrip tu?
4: Velnora Couture.
5: Velnora Couture. Ya, dan lagi satu nak bagi tahu juga ya. Kepada Samasa Tours and Travel yang telah menyediakan tiket penerbangan saya dan juga rakan-rakan artis dari Kuala Lumpur ke Kuching Sarawak ini. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga lepas-lepas ni bolehlah taja saya ke London pula ya. Sebab saya teringin sangat nak jumpa Mr. Bean. Saya suka sangat.
4: Lebih-lebih lah, Bel.
5: Yelah, manalah tahu.
4: Ke Sarawak kan, je lah.
5: Lepas Sarawak, pergilah ke mana-mana lain pula. Alah kau ni, jealous lah tih.
4: Tak jealous.
5: Jealous lah tih.
4: Tak jealous. Dan sekali lagi, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tak terhingga, khususnya pada Kerajaan Sarawak dan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP.
5: Ya, terima kasih.
4: Okey, Bel.
5: Ya.
4: Kalau tadi kita dah tengok tiga finalis menyanyikan lagu solo mereka. Jadi tinggal tiga lagi.
5: Betul.
4: Okey.
5: Dan kalau kita tengok seterusnya, peserta kita bakal menyampaikan lagu Samudra.
4: Okey. Apa yang Bel tahu pasal Samudra ni?
5: Samudra ini adalah laut. Saya risau kalau dia nyanyi. Takut ke laut nanti. Bahaya ni nyanyi lagu laut-laut semua ni.
4: Jangan doa macam tu. Tak. Samudra ni menceritakan tentang rezeki dan cabaran dalam kehidupan. Tak ada hanya ke laut-laut.
5: Ya, samudra kot.
4: Untuk lagu ni tak adalah.
5: Ya, lepas tu.
4: Okey, manakala finalis yang kelima mempertaruhkan lagu Madah Berhela.
5: Amboi.
4: Lagu zaman bel ni.
5: Awak ingat saya ni sebaya Zia Nazir ke?
4: Betul lah kan?
5: Masa dia menyanyi saya budak lagi tau.
4: Betul
5: kecil
4: lah tu.
5: Lagi. Sampai sekarang tak besar-besar.
4: Sebaya lah bel. Dan lagu Madah Berhela tu tadi membawa maksud kekecewaan mendalam akibat pengkhianatan dalam cinta.
5: Dahsyat,
4: kenapa semua pengkhianatan hari ni?
5: Itulah dia. Bagi lagu berat-berat ni dah kenapa. Okeylah. Tengok seterusnya pula. Finalis keenam pula akan menyampaikan lagu Cuba Jadi Aku.
4: Ha. Ni lagu kegemaran Fa.
5: Elok jangan, dik. Jangan jadi macam abang, dik.
4: Kenapa tak boleh jadi macam Bel?
5: Kalau adik jadi abang, adik akan tak puasa, dik. Betul, baik jangan. Adik jadilah diri adik, dik. Janganlah jadi abang. Di sebab lagu dia, Cuba Jadi Aku.
4: Tak apalah, Bel. Kalau diorang nak contohkan Bel, janganlah ambil yang part tak puasa tu. Banyak lagi benda lain.
5: Baiklah.
4: Okey, lagu Cuba Jadi Aku ni, Bel, menceritakan tentang keberanian memilih diri sendiri selepas dikhianati.
5: Wow, jadi penonton semua, dah bersedia ke tidak untuk tengok peserta 456? Wow.
4: Dah bersedia, Bel. Jadi, hashtag kemuncak bintang kecil 2026. Hashtag di sini lahirnya bintang.
5: Bintang.
6: Orang KL mana suaranya? Dari Kuala Lumpur, kita alu-alukan Nur Sofia Adelia dengan lagu Samudra.

Seterusnya, Pakat Mai, Pakat Tengok. Dari Kedah, Muhammad Rezalan Indra. Pilihan lagu dia bukan biasa-biasa ya. Lagu berhantu, madah berhelah. Dari Ziana Day.

solat terakhir kita dari Sabah bah. Jom kita tepuk tangan untuk Kristina Izzara dengan lagu Cuba Jadi Aku. Layan.

0: Fuh, lama.
1: Cuba jadi aku.
0: Allah, kalau jadi kita macam mana ni?
1: Meremang. Tahulah.
0: Ha. Lama kita mendengar peserta kita untuk yang terakhir bagi nyanyian solo ni.
1: Ya, tema solo.
0: Dari Sabah.
1: Dari Sabah. Christina.
0: Christina namanya.
1: Lagu yang dipopularkan oleh Nadira. Dan juga Reza yang membawakan lagu Madah Berhila yang dipopularkan oleh Zena Zain, dan juga Sofia dengan lagunya Samudra Persada KL kan?
0: Betul. Dan dipopularkan oleh Asyara Inno. Dan sekejap nanti ini kita nak saksikan dan tunggu-tunggu jugalah peserta solo dah selesai nyanyian secara individu, dan selepas ini nyanyian secara duo lah.
1: Betul. Dan pastinya memang mantap lagu gandingan ini kan, dengan suara-suara yang cukup pelbagai sesuai dengan tema kan, spektrum music.
0: Jadi kalau nak tahu siapakah duo yang digandingkan dan negeri mana yang disatukan, anda kena saksikan sekejap saja nanti. Dan semestinya sekarang ini sedang bersiaran secara langsung di Facebook Live kita. Anda boleh kongsikan di medsos anda supaya semua orang boleh tengok kita, dan disiarkan secara langsung dari KLFM Ini Baru KL, dipancarkan juga di negeri FM, Kedah FM dan juga Mutiara FM.
1: Itu juga di Sarawak FM boleh dengar menerusi The Rio Sarawak FM.
0: Rio.
1: The Rio.
0: The Rio.
1: The Rio. Maksudnya radio.
0: Oh, The Rio.
1: The Rio. Nanti balik KL, boleh bagi tahulah dengan pendengar-pendengar.
0: Okay.
1: Boleh dengar The Rio KLFM.
0: Baik. The Rio
1: The Rio. Okey. Dan saya pun tak sabar-sabar untuk saksikan segmen kedua ni, iaitu tim duo.
0: Tim duo kita. InsyaAllah sama-sama kita saksikan bagaimana tadi mereka dah tunjukkan bakat masing-masing. Saya dah nampak dah peserta kita menunggu masa untuk mempersembahkan lagu duo mereka.
1: Jadi kita tumpukan perhatian ke petas utama untuk saksikan kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Kembali bersiaran untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026. Hashtag Kemuncak Bintang Kecil. Hashtag di sini lahirnya bintang. Bel? Bel kenapa Bel?
3: Apa?
2: Asal buat muka macam tu?
3: Apa ingat saya tak nampak tadi?
2: Nampak apa? Apa yang Bel nampak? Cuba luahkan Bel.
3: Persembahan adik Christina tadi.
2: Kenapa diingat, dengan persembahan dia?
3: Diingat bila dia pakai gambar ini... Dia ingat dia boleh menang ke? Bila dia letak gambar ini dalam persembahan, dia ingat boleh menang? Daripada...
2: Boleh. Penyokong di sini cakap boleh.
3: Daripada dia letak gambar saya ni, elok dia letak gambar juri. Itu yang bagi markah. Yang ini buat apa? Itu yang saya tengah buat muka yang ini.
2: Jadi best sekarang ni sedih ke macam mana?
3: Saya rasa... bukan sedih sangatlah. Tetapi saya merisaukan saya. Nasib baik dia letak atas meja. Kalau dia letak depan van macam mana? Lepas tu ada kalung bunga pula macam mana?
2: Taklah. Ya,
3: risau saya. Tapi kan nak bagi tahulah dekat FIFA. Apa saya tu? Tadi teruja nak berceritakan tentang suara Reza tu. Awak dah cek betul-betul? Itu Reza ke Rosie?
2: Reza.
3: Cuba awak cek betul-betul.
2: Betul Reza.
3: Takkanlah lelaki ada suara perempuan.
2: Itulah keistimewaan adik Reza.
3: Iya ke? Cuba cek. Cek dia punya halkom.
2: Ada.
3: Ada halkom ke tidak?
2: Ada halkom dia, Ben.
3: Ada.
2: FIFA dah cek dah.
3: Oh, dahsyat. Tepuk sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk ke-6 peserta kita sebenarnya. Hebat-hebat belakang.
2: Betul tu, Bel. Segmen solo dah selesai, Bel.
3: Cantik. Maknanya dah habis dah pun rancangan ini. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Ya.
2: Senang je buat kerja kan? Bye-bye.
3: Dulu, 11 peserta habis diorang nyanyi solo. Mana ambillah rancangan tu. Ini kan kali ini 6 peserta. 6-6 dah nyanyi. Dah habis. Boleh balik.
2: Belum, Bel.
3: Apa sebab yang belumnya? Apa kapal terbang aku dah start engine dah?
2: Suruh dia berhenti dulu. Apa? Delay. Sebab... Untuk segmen seterusnya, para peserta akan digandingkan secara duo, Bel.
3: Duo pula. Dah pula ada duo.
2: Mestilah, tak puas nak tengok dia orang nyanyi solo tadi.
3: Apa ceritanya pula kalau duo tu?
2: Dan persembahan duo yang pertama ini akan menampilkan gandingan adik Sofia dan adik Melissa Rose dengan lagunya Sapin Melayu.
3: Yelah. Baiklah, untuk persembahan duo yang seterusnya pula menampilkan adik Aryan dan Christina dengan lagu Fantasia Bulan Madu. Kecil-kecil daripada Bulan Madu ni. Ni apa benda Fantasia pula tu? Berfantasi budak tu nanti.
2: Kenapa? Ha? Bel cemburu ke? Bel tak dapat Bulan Madu?
3: Dah lama sangat. dah lama sangat Bulan Madu tu. Dah lupa macam mana. Ini kecil-kecil lagi daripada Bulan Madu ni. Hey, budak-budak sekarang. Eh, seterusnya pula.
2: Okey, dan duo yang ketiga akan mempersembahkan adik Reza dan adik Ariana dengan lagu mereka, Hanya Memuji.
3: Wow, jadi semuanya dalam
2: Kemuncak Bintang Kecil.

0: Ya, itu dia persembahan bintang kecil kita untuk segmen duo. Hebat ke tidak?
1: Hebat. Yeah. Betul tu, Bel. Dan kita masih lagi belum mendapat bayangan peserta yang mana-mana betul. Mana-mana. Yang mana betul-betul menambat hati para juri kita pada malam ini.
2: Ya, tak apa. Juri tu biarlah dia buat kerja dia.
1: Betul, Bel. Dan yang pasti, keputusan juri adalah muktamad. Tak boleh nak bangkang-bangkang dah.
2: Itulah selalu katanya. Tak apa, jangan risau. Kepada ibu bapa, pada peserta kita, jangan risau. Saya akan ikat. Saya akan ikat juri-juri tu supaya mereka tidak terus balik. Jangan risau.
1: Janganlah ikat.
2: Ya? Saya akan tahan diorang.
1: Bel, FIFA rasa, Bel jangan ikat juri dulu. FIFA nak tanya, Bel nampak lain tak FIFA hari ini?
2: Nampak lain?
1: Ada tak yang lain? Takkan Bel je segak dan bergaya malam ni?
2: Apa dia? Memang cantik. Cuma nak tanya dekat FIFA. Bukan baju merah ni dekat dalam ke?
1: Tak. Ini fashion, Bel.
2: Wow, memang. Memang
1: dekat luar.
2: Patutlah mata Bel terbeliak.
1: Okey, FIFA ucapkan terima kasih kepada Susan, Lauren dan juga Douglas Griffin yang mencantikkan FIFA dari atas sampai bawah hari ini.
2: Amboi. Dahsyatnya. Baiklah. Kita nak bagi tahu sebenarnya ada lagi segmen yang seterusnya yang diberi nama Harmoni. Kenapa harmoni ya? Kenapa tak harum manis ke apa? Sedap sikit.
1: Harum manis tu untuk kita makan depan TV.
2: Ya, tak
1: bukan
2: ya
1: segmen.
2: Juga, ya, harmoni ya. Macam mana rupanya tu eh?
1: Okey, segmen harmoni ni Bel, peserta terbahagi kepada dua kumpulan.
2: Oh, jadinya dalam satu kumpulan ada
1: tiga
2: bintang kita.
1: Betul. Dan kumpulan pertama terdiri daripada adik Reza, Sofia dan Melissa Rose dengan lagunya Hall of Fame. Manakala kumpulan yang kedua terdiri daripada adik Ariana, Christina dan Aryan yang akan menyampaikan lagu Never Give Up.
2: Tapi sebelum kita nak tengok persembahan untuk segmen seterusnya ni, sebenarnya Bel nak kenalkan juga. Kita dah kenal dengan
1: peserta,
2: dah kenal dengan juri, pengacara pun kita dah kenal.
1: Betul. Siapa lagi kita tak kenal ni, Bel?
2: Bel nak kenalkan floor manager atau FM. Bapak main sini? Sini? Masuk sini?
1: Kenapa sini? Nak kenalkan floor manager? Tak pernah dibuat orang tu.
2: Oh, tak pernah?
1: Tak
2: Okey, kalau bukan floor manager, cameraman. Siapa nak tengok muka cameraman? Mari
1: banyak
2: sini, cameraman.
1: Ni, Bel.
2: Mari, orang nak tengok ni. Elok ke tidak, Mai?
1: Bukan.
2: Habis
1: itu
2: siapa?
1: Kita nak kenalan yang tu. Kita nak tengok wajah pemuzik kita pada malam ni, Bel.
2: Pemuzik. Ya, nak tahu tak peserta-peserta bintang kecil kita sebenarnya yang mainkan muzik tu bukannya daripada CD ke? Daripada kaset, pen drive semua. Eh, bukan. Dari pemuzik-pemuzik handalan. Tepuk sikit. Ya. Yang dahsyat-dahsyat. Yang handal-handal. Dan katanya muda-muda.
1: Oh, muda-muda ya, Bel?
2: Ya, muda, handsome, lawa. Nak tengok tak? Nah, baiklah. Jom kita terjah mereka.

0: Okay, itu tadi combo di aspirasi Shina yang mengiringi persembahan adik-adik kita pada malam ini.
1: Itulah kalau kita dengar sedap-sedap tu memang mereka lah yang mengiringi adik-adik kita, 6 peserta. Okay, dah habis solo, 2 pun dah. Selepas ini trio pula, mereka akan menunjukkan persembahan masing-masing, iaitu persembahan grup pertama, iaitu kita ada Reza, Sofia Adilia dan juga Melissa Rose. Dan untuk grup yang kedua, kita ada persembahan daripada Ariana, Aryan dan juga Kristina.
0: Malam ini Sheila, kita bukan sahaja sekadar menyaksikan sebuah pertandingan.
1: Baik.
0: Kita sekarang sedang menyaksikan lahirnya warna-warna baharu dalam dunia muzik ni. Di pentas inilah setiap peserta hadir dengan spektrum yang berbeza. Ada yang memukau dengan vokal yang padu.
1: Baik.
0: Ada juga yang memiliki ton suara yang dahsyat dan yang membuat kita terkesima sebentar. Kerana penghayatannya begitu sampai ke jiwa. Di sini, di sini, di jiwa. Dan itulah yang menjadi antara pertimbangan para juri.
1: Okey, itu paling penting sebenarnya. Jadi kita pun berdegup juga. Tak tahu bagaimana markah diberikan kepada adik-adik kita. Paling penting memang have fun sahaja. Memang mereka melontarkan suara, membuat persembahan dengan baik, insyaAllah. Dan mungkin bagi anda yang baru saja mendengar kami di KLFM, di Sarawak FM dan juga di Kedah FM, Mutiara FM dan juga Negeri FM, kita bersiaran secara langsung dari auditorium
0: Piramli RTM Kuching.
1: Dan jom kita nak saksikan lagi persembahan yang tak akhir rasanya kan.
0: Tak berasa sekejap yang masa berlalu ko.
1: Dah nak kat pukul 9.
0: Kejap.
1: Jomlah kami nak bawa kanda.
0: Hai, pandai.
1: Pandai. Untuk kemuncak bintang kecil.
0: Iya. Kemuncak bintang kecil 2026. Jangan ke sini-sini.
1: Apa tu?
0: Maksudnya jangan ke mana-mana.
1: Oh, ya, ke sini-sini, mari sini.
0: Sini, di situ. Macam tu.
1: Okeylah, jomlah kita kembali ke muncak bintang kecil.

0: Itulah tadi persembahan berkumpulan dari para peserta bintang kecil kita. Hashtag di sini lahirnya bintang.
1: Wow, adik Aryan ya. Bukan main melentik badan kau. Hah? Begini? Ya. Hah? Dah macam plastik aku tengok.
0: Tapi Ben, memang seronok lah tengok dia menari tadi.
1: Memanglah. Kalau kau nak tahu takat lentik dia tu, aku dulu lagi lentik daripada tu.
0: Cuba Ben buat.
1: Saya lagi lentik tau.
0: Macam mana? Cuba. Nak sama macam Aryan tadi?
1: Itu dulu.
0: Sekarang dah terasa?
1: Lepas dah akhir balik, dah tak ada dah macam tu. Termasuklah dengan suara. Jangan main-main tau. Suara saya tu lebih kurang budak-budak tu.
0: Tapi Bel, apa-apa pun, adik-adik kita tu hebat Bel. Nyanyi lagu English tu bukan senang. Berikan tepukan.
1: Betul. Kalau ikut tadi pada segmen yang pertama, mereka menyanyikan lagu berbahasa Malaysia,
0: betul,
1: bahasa Melayu. Lepas tu kemudian kedua pun sama. Dan seterusnya lagu Inggeris pula.
0: Betul.
1: Tak berbelit pula lidah dia.
0: Susah tu Bel, lagi-lagi Hall of Fame tu.
1: Ya, betul. Tapi lagu itu memang cukup dahsyat sebenarnya, menggambarkan mereka ini. Never give up. Ya, never give up maksud dia jangan putus asa.
0: Betul.
1: Dalam membuat apa saja. Dan kemudian dia Hall of Fame. InsyaAllah, ya. Fame ataupun populariti ataupun kejayaan bakal menanti mereka.
0: Betul tu, Ben. Tapi Ben, kalau kita tengok sekarang ni, persembahan para peserta dah selesai dah.
1: Baik.
0: Dengar-dengar kita akan ada artis jemputan, Ben.
1: Wow, ada artis jemputan.
0: Betul.
1: Jomlah kita ni.
0: Belum. Belum.
1: Abi yang pergi sebut kenapa?
0: Kita bagi hint dulu.
1: Okey,
0: baiklah. Tapi sebelum tu kita berehat seketika. Mm-mm. Jom kita saksikan keindahan Sarawak Bumi Kenyalan.
1: Wow, nak tengok. Ya, ya, ye.
2: Agak terapai, terindai, terakik, terini. Beri kami pengerai, lantang senang.
3: Baiklah, maka... kita dah pun menyaksikan ketiga-tiga segmen. Segmen solo, segmen duo dan juga harmoni.
4: Itu dia dah berakhir dah persembahan adik-adik kita. Peserta-peserta kita dari Kedah iaitu Reza. Kita ada dari Pulau Pinang, Melissa. Kita ada dari Negeri Sembilan Aryan. Dan juga dari Kuala Lumpur iaitu Semenanjung Malaysia. Mewakili KL, Sofie Adilia. Sabah dan juga Sarawak, Kristina dan juga Ariana.
3: Ya, betul. Dan saya di sini pun rasa macam wow melihat persembahan peserta pada malam ini, Sheila. Ya. Bukan sekadar bagaimana seseorang peserta berdiri di pentas, tetapi bagaimana suara itu dikawal. Bagaimana setiap nada yang disampaikan, bagaimana tone menjadi identiti. Dan yang paling penting, bagaimana sebuah lagu itu benar-benar dihidupkan dengan penghayatan. Kerana suara indah mungkin boleh didengar, tapi suara yang mempunyai jiwa akan dirasai. Mesti juga ada yang tertanyalah kenapa konsep spektrum muzik diketengahkan pada tahun ini. Dan dalam spektrum muzik, tiada satu pun warna yang sama. Setiap peserta mempunyai cahaya dan karakter yang tersendiri. Dan malam ini, satu demi satu warna itu sedang bersinar di pentas pada malam ini.
4: Itulah, kalau kita tengok juga di dalam auditorium ini, kelihatan pengunjung-pengunjung, penyokong-penyokong kita yang berikan sokongan kepada peserta kita dengan membawa sepanduk, membawa banner masing-masing. Dan kita lihat bagaimana mereka yang datang dari Semenanjung bawa segerombolan penyokong-penyokong mereka, juga tidak ketinggalan Sabah dan Sarawak juga memberikan sokongan. Kita tengok memang penuh auditorium ini. Suasana sangat menggembirakan. Bersesuaian dengan spektrum muzik kita.
3: Iya. Dan kalau dapatlah kita kongsikan dengan pendengar-pendengar kita bila mendengar latar muzik belakang ini. Dan sekarang ini sedang dipaparkan antara destinasi yang menarik yang ada di Sarawak.
4: Menarik sangat. Dan sebenarnya peserta-peserta kita dari hari pertama mereka sampai di Sarawak telah dibawa berjalan-jalan ke tempat-tempat menarik di negeri Sarawak.
3: Melalui aktiviti jom berambih. Tahu tak maksud jom berambih?
4: Apa tu?
3: Kira macam singgah lah.
4: Oh, berambih tu singgah lah.
3: Berambih tu singgah. Lain kali kita datang ke situ, berambih lah ke rumah kami.
4: Oh.
3: Maksudnya maksudnya lain kali kalau datang singgahlah ke rumah saya.
4: Baik.
3: Selain tu mereka juga berpeluang menikmati pelayaran bersama Kuching Red Cross dan melawat Brook Dockyard Industrial Heritage Museum. Ni Ashila belum pernah pergi kan?
4: Belum pernah sampai lagi.
3: Ya, saya pun sama juga.
4: Oh, esok kita pergi sempat kot.
3: Boleh sempat-sempat lagi.
4: Alhamdulillah.
3: Sebab baru buka kan dalam tahun ni.
4: Okey. Bermakna dekat sini rezeki mereka lah untuk merasainya.
3: Dan banyak lagi lah tempat-tempat yang mereka raun-raun.
4: Ronda-ronda.
3: Betul. Pandai.
4: Pandai-pandai sebenarnya.
3: Dan seronoklah bila melihat peserta-peserta kita begitu teruja, enjoy. Jadi tak nampak sangatlah tekanan.
4: Itulah. Bermakna sesi latihan berjalan dengan baik. Boleh ronda-ronda, round-round tadi tu.
3: Round-round.
4: Lepas tu melihat keindahan negeri Sarawak.
3: Dan pastinya jugalah saya dapat rasakan dedik kita dah pun merasa makanan-makanan tradisional di Sarawak.
4: Okey. Antara makanan tradisional dekat negeri Sarawak lah, mungkin ada yang tak pernah sampai ke Sarawak.
3: Mi kolok memanglah kan.
4: Betul.
3: Umai. Dan pansoh.
4: Itu ayam dalam buluh.
3: Okeylah. Lepas ni kita nak saksikan persembahan artis jemputan.
4: Oh, ada artis jemputan lah. Lupalah. Jadi kalau anda nak tahu siapakah artis jemputan kita, cuma kejap nanti saya nak juga share dan juga kongsi dengan pendengar kita. Selain daripada Mi Kolok, Laksa Sarawak, saya tadi bersembang dengan salah seorang orang Sarawak. Katanya dekat di Sarawak ni ada mi belacan.
3: Mi belacannya betul.
4: Betul eh?
3: Dengan kuah belacan dan menggunakan mi hun.
4: Okey.
3: Lepas tu dihiasi dengan timun dan juga kacang tumbuk. Dan yang paling penting sekali dia mesti ada telur padi.
4: Telur apa?
3: Telur padi.
4: Telur padi tu telur apa?
3: Telur, kalau orang sini cakap telur kuda.
4: Telur ayam lah.
3: Bukan telur ayam.
4: Telur burung puyuh.
3: Telur itik. Telur yang diperap. Century Egg.
4: Okey, saya kena cuba sebelum saya balik ke Semenanjung nanti.
3: Kena cuba
4: wajib.
3: Sebab saya jarang juga tengok kat Semenanjung tu ada telur tu.
4: Saya tak pernah makan dan tak pernah tahu.
3: Telur tu, telur yang telur itik yang disalut dengan tanah liat. Dengan dan juga sekam padi.
4: Bukan telur masin.
3: Bukan.
4: Ini lain eh?
3: Lain.
4: Okay.
3: Sebab warna dia warna hitam.
4: Okey, kena cari ni, kena bawa kena balik lah.
3: Itu yang istimewanya.
4: Istimewa. Okey. Mi kolok, mi belacan, laksa Sarawak, umai.
3: Tadi sempat tak nak bawa balik terubuk?
4: Dah beli.
3: Kek lapis pun sama juga.
4: Oh, ada. Dan juga banyaklah kek yang kita bawa untuk ramai yang dah menunggu dah tu.
3: Okeylah. Jom kita saksikan persembahan daripada artis jemputan pada malam ini.
4: Tentunya menerusi kemuncak Bintang Kecil 2026, kita akan bawakan kepada anda.
3: Kita ada Eza Hanzi, kita juga ada Wani Khairi dan juga Lan Solo.
4: Okey, mereka masing-masing akan bawakan lagu-lagu popular mereka untuk menghiburkan anda pada malam ini.
3: Jangan lupa untuk saksikan kami di Facebook rasmi Surat FM dan juga
4: okey di KL FM Ini Baru KL.
3: Ya, saksikan.
0: Terima kasih penonton yang setia bersama Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang menonton di TV2 dan mendengarkan kami di saluran radio Sarawak FM dan KLFM. Dan tak lupa RTM klik hashtag Kemuncak Bintang Kecil 2026 hashtag di sini lahirnya bintang.
1: Fifa, kalau disaksikan tadi baru saja muncul satu klip petikan berkenaan dengan kecantikan negeri Sarawak ini.
0: Indah kan, Ben?
1: Memang cukup-cukup indah, lokasi yang cukup menarik. Lepas tu dalam video tu juga makanan pun bukan main, sedap, lazat. Ya, lepas tu apa? Banyak rupanya binatang-binatang ya yang ada dekat negeri Sarawak yang mungkin tak ada di tempat lain, hanya di Sarawak saja. Tapi yang mengecewakan saya,
0: apa tu, Ben?
1: RTM Sarawak tak pernah bawa saya tengok satu haram binatang pun. Ya? Jangankan kata tempat yang cantik yang saya cakap tadi, makanan, binatang pun tak pernah saya tengok. Bawalah saya.
0: Best sebab Best selalu sekejap je ada kat Sarawak ni. Tak cukup masa nak bawa Bel jalan kat semua-semua tu.
1: Dah 3 tahun kot buat Kemuncak Bintang Kecil. Takkanlah tak boleh bawa sekali pun. Bel pun nak tengok juga. Bel pun bintang kecil.
0: Tak apa. Mungkin tahun keempat Bel boleh.
1: Jadi ingat. Ini amaran ya. RTM Sarawak, ini amaran. Tahun depan kena panggil lagi.
0: Wah, itu dia sebenarnya kan?
1: Ya, ya saya.
0: Tapi Ben, di kesempatan ini kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak. Terima kasih juga Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP.
1: Ya.
0: Okey Ben, kalau tadi kita dah berkenalan dah dengan pemilik muzik. Apa pengacara pun orang dah tengok dah.
1: Nak kenalkan siapa lagi yang tadi kita kenalkan pemuzik pun cakap dalam tulis dalam ni bukan main muda. Tengok kan adalah seorang dua je yang muda tu.
0: Ben yang cakap muda, Viva tak cakap tadi.
1: Nak kenalkan siapa pula? Okay. Jiran kau?
0: Tak ada jiran saya kat sini.
1: Habis?
0: Okey Ben.
1: Apa dia?
0: Sebuah persembahan lagu tu tak akan lengkap tanpa harmoni suara yang memukau di belakang tabir. Jadi, mari kita berikan tepukan yang gemuruh memperkenalkan barisan penyanyi latar hebat kita pada malam ini. Kita ada Fariza Abdul Jabbar, Muhammad Azali Muhammudin, Nur Atikah Ahmad. Itulah barisan bivis kita pada malam ini, Bel.
1: Lain kali bagi nama tu, bagi nama yang senang sikit sebut.
0: Susah benar sebut.
1: Berbelit lidah pengacara nak baca.
0: Nama tak terseliah lidah kita.
1: Lepas ni kita nak kenalkan siapa lah pula. Baik, maafkan saya ya. Ni, kita nak bagi tahu juga sebenarnya tema Kemuncak Bintang Kecil 2026 kali ini bertemakan Spektrum Music. Ya. Sebenarnya Spektrum ni apa benda? Tantrum saya tahulah.
0: Bukan.
1: Tantrum, pernah tengok Tantrum?
0: Jangan, tak boleh. Okey, Ben. Spektrum Music bermaksud kepelbagaian, variasi dan kebebasan ekspresi dalam muzik. Itu maksudnya Spektrum Music.
1: Barulah saya tahu. Wah.
0: Ben, tadi kita dah cakap, kita nak tengok artis jemputan buat persembahan.
1: Ha, betul. Siapa?
0: Okey. Kali ini, Bel, pemilihan artis jemputan, kita satukan tiga generasi berbeza di atas satu pentas. Jadi kita tampilkan Izhar Han.
1: Saya minat. Lagu-lagu dia viral, lepas tu nak tahu tak? Ini julung-julung kali dia keluar dekat TV, tuan-tuan dan puan-puan.
0: Berikan tepukan gemuruh.
1: Ya, selalu dekat dalam handphone je. Betul dekat TV ini. First time. Lagi-lagi siapa?
0: Okey, seterusnya kita ada Wani Khairi.
1: Wow, Wani Khairi. Saya minat. Saya suka lagu dia. Cok-cok kodok, kodok-dok-dok-dok kodok.
0: Bukan cok-cok kodok. Cak-cak cekok.
1: Lebih kurang lah.
0: Dan seterusnya, Bel.
1: Ya.
0: Kita ada Lan Solo. Dipersilakan.

Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah, saya Wani Kerry. Pertama sekali, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada pihak RTM, RTM Malaysia dan juga RTM Sarawak di atas jemputan. Kesudian menjemput saya, sebab apa? Pentas ini adalah satu pentas yang memulakan perjalanan saya sebelum saya menjadi anak industri. Pada tahun 2009, saya merupakan alumni Bintang Kecil juga. Tapi, zon semenanjung yang tak lepas nak pergi ke Sarawak sebab apa? Kalah sebab tertelanai Rio peringkat final. Tapi itu biasa. Dan saya sangat terharu dan teruja melihat adik-adik kita yang boleh menyanyi dengan sangat hebat tanpa tertelan air liur langsung semua malam ni. Tepuk sikit untuk mereka. Tanpa lupa lirik. Tanpa lupa step. Pitching semua on point. Saya rasa macam, ya Allah, kalau saya bertanding dengan orang sekarang, saya tak jadi Wani Kerry sekarang lah. Tapi apapun, saya nak ucapkan kepada adik-adik kita pada malam ini, semoga anda semua terus berjaya. Tidak apa kalau kalah ke menang ke, jangan jadikan ia satu penamat. Kerana apa, gagal tidak semestinya gagal. Dan kalau anda menang, teruskan usaha sampai anda berjaya hingga ke peringkat seterusnya. Okay? Baiklah, tanpa melengahkan waktu, untuk lagu seterusnya, ada yang tahu saya nak nyanyi lagu apa? Tahu? Nyanyi sama-sama boleh? Sekuat hati? Boleh? Yes, itu dia. Dengan ini, terimalah. Cak-cak, cekok.

Selamat malam. Semua masih okey? Wow, nampak masih terus bersemangat dan tak sabar nak tunggu keputusannya, betul? Dan apa pun yang terjadi, kita mengharapkan yang terbaik untuk mereka, adik-adik semua yang bertanding di kemuncak bintang kecil pada malam ini. Terima kasih RTM yang sudi mengundang Lan Solo bersama-sama dengan semua yang ada pada malam ini. Tepukan untuk RTM! Hai. Baiklah, Lan Solo nak mempersembahkan lagu yang ke-17. Cepat betul masa kita kan. Alright, jom. Sebuah lagu yang membina ataupun menggapai sebuah impian. Ayo, sama-sama kita memburu impian. Ayo kita nyanyi sama-sama lagi, jom.

0: Wow, sebuah lagu yang cukup dekat dengan perjuangan mereka memburu impian oleh Lan Solo. Sebab setiap peserta malam ini sebenarnya sedang memburu impian yang sama ni, Sheila, ya? Untuk memberikan yang terbaik, untuk membuktikan kemampuan dan untuk membawa pulang sebuah gelaran yang pastinya akan menjadi kenangan sepanjang hidup mereka. Namun, dalam setiap perjuangan hanya seorang yang akan berdiri di puncak.
1: Okey, itu dia, memang terbaik sangat persembahan daripada artis-artis kita yang telah pun membuat persembahan lagu Memburu Impian tu sebenarnya kan. Itu salah satu lagu kalau saya karok.
0: Yeah.
1: Tapi rangkap yang pertama je lah. Bila masuk rangkap kedua, saya akan minta orang lain yang nyanyi. Jadi itu dia. Sebenarnya hati kita dah berdebar dah. Sebab sekarang ini juri-juri kita sedang mengira markah peserta-peserta kita. Sementara kita melihat sendiri penonton kita di dalam auditorium ini tetap bersemangat, masih lagi ada di sini untuk menantikan keputusannya.

0: Naila, Diana, okay. Dan agaknya tahun ini siapakah yang akan bergelar juara?
1: Dari Kedah ke? Atau Kuala Lumpur? Atau Sabah? Sarawak? Mm-hmm. Pulau Pinang? Mahupun dari Negeri Sembilan?
0: Ya, dan saya pun rasa macam bergelora hati ini.
1: Okey, kalau saya dudang, dudang. Lagu ni, lagu Haizah macam mana?
0: Dah. Aduk.
1: Sabar. Jangan teruskan. Kalau tak, nanti habis orang nak dengar kita.
0: Okey, sama-sama kita nantikan keputusan yang akan disampaikan sebentar saja lagi oleh para juri kita.
1: Okey, jadi kita nak kembali bersama-sama dengan anda tentunya ke Muncak Bintang Kecil
0: 2026.
2: Hai kawan-kawan, mesti semua dah tak sabar nak tahu apa hadiah gempak dekat bintang kecil tahun ni kan? Ha, dengar sini tau. Untuk kawan-kawan yang dapat tempat lagu hati, kawan-kawan tetap bawa pulang wang tunai RM5,000. Bestnya, bagi pemenang tempat ketiga pula, kawan-kawan akan dapat RM10,000. Wah, makin tinggi. Untuk naib juara, hadiah wang tunai sebanyak RM15,000 menanti kawan-kawan. Dan, ding-ding-ding, siapakah yang akan jadi juara tahun ni? Hadiah utamanya ialah wang tunai sebanyak RM20,000. Hebat betul. Kawan-kawan jangan lupa tahu. Saksikan kami semua di Bintang Kecil. Bye.
3: Ya, kita nak dengar sorakan daripada penonton di auditorium. Wow.
4: Masih bersemangat, Ben?
3: Betul. Diorang bersemangat ni bukan sebab apa.
4: Sebab apa, Ben?
3: Sebab diorang dah tahu. Ya, juara bakal membawa pulang RM20,000.
4: Cukup lumayan, Ben.
3: Bukan main bersorak. Mata duitan lah tu.
4: Bel, kita saksikan hadiah pemenang yang akan dibawa balik untuk kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan semuanya balik dengan hadiah tanpa tertinggal seorang pun. Sagu hati pun kita bagi RM5,000, Bel.
3: Ya, mereka-mereka ni sebenarnya dah memang juara. Bertepuk lah sikit buat peserta kita. Ya. Hadiah aja yang tahu. Tahun RM20,000 bukan main lagi.
4: Dan sekali lagi kita ukirkan terima kasih kepada penaja kita, semestinya Kerajaan Sarawak. Terima kasih juga Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP. Serta kepada yang turut menjayakan kemuncak Bintang Kecil 2026 seperti Grand Margaretha Hotel Kuching, Samasa Tours and Travel, Raya Hasundian Berhad, Max Fashion, Royal Cruise, Jabatan Museum Sarawak, ZXE Sound and Event Management, ANZ Catering, Velnora Couture, Bloom Borneo, Dutch Lady dan juga Cangkir. Terima kasih diucapkan.
3: Tepuk buat penaja-penaja kita. Ya. Moga-moga hubungan ini ya berterusan sampai bila-bila demi merealisasikan impian bintang-bintang kecil kita.
4: Betul, Bel. Dan sekarang, Bel, keputusan sudah pun berada di tangan kita.
3: Ya, dan bukan saja keputusan dah berada di tangan kita, FIFA. Tetapi adik-adik bintang kecil kita telah pun berada di depan.
4: Betul, ya?
3: Inilah wajah-wajah bintang kecil 2026. Dan siapakah yang bakal membawa pulang gelaran juara kemuncak bintang kecil 2026? Ya.
4: Bella, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Puan Wan Wizana binti Hashim, pengarah penyiaran Sarawak untuk mengundang yang berbahagia Encik Saiful Zaman bin Yusof, pengarah bahagian program radio bagi mengiringi yang berhormat Dato' Hajah Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan merangkap adun N7 Semariang bagi menyempurnakan majlis penyampaian hadiah. Dipersilakan.
3: Terima kasih. Dan inilah juga mereka-mereka yang merealisasikan juga impian anak-anak atau adik-adik bintang kecil kita. Ya, yang bakal menjadi pelapis bintang-bintang dan pelapis juga kepada orang kata akan datang.
4: Betul, ya. Mungkin pelapis, Bel?
3: Ya, pelapis air.
4: Pelapis. Bel.
3: Baiklah, itu dia. Nampaknya semakin berdepo, ya. adik

0: berdepa. Ada yang tengok bawah aja, ya saya nampak tu. Eh, ada yang tengok bawah. Ada yang pegang-pegang tangan begini. Tapi saya tahu, mak bapak pula tangan macam ni pula. Dia tengah kira.
1: Kira lain.
0: Dia tengah kira duit. Ya. Saya tahu. Eh, besar tau. Ah,
1: betul,
0: sanggup
1: Bel.
0: Hati pun RM5,000. Baiklah.
1: Okey, Bel.
0: Kita akan mulakan dengan
1: penerima sanggup hati terlebih dahulu.
0: Baik. Sanggup hati di tempat ke-6 jatuh kepada adik
2: Nur Sofia Adelia binti A. Razif
0: dari Kuala Lumpur. Ya, membawa pulang piala dan juga wang tunai RM5,000. Ya, banyak tu deh, RM5,000. Eh, berapa mangkuk mie kolok boleh beli tu? Ah, banyak tu. Eh,
1: Bella Bell, seterusnya.
0: Seterusnya,
1: kita persilakan
0: yang ke-5. Dimenangi oleh adik
2: Nur Ariana binti Satria
0: dari Sarawak. Ya. Ah. Adik, kalau abang nak buat loan boleh dek? RM5,000 pun jadi tadi.
1: RM5,000 tu boleh jadi simpanan diorang di masa akan datang.
0: Budak-budak mana boleh pegang duit banyak-banyak.
1: Best, seterusnya best.
0: Seterusnya, sanggup hati yang terakhir atau ke-4 dimenangi dari Pulau Pinang, adik
2: Melissa Rose binti Afzan Safwan.
0: Ya. Dua kali ya, adik Melissa berhentak di dalam kemuncak Bintang Kecil. Tahun sudah pun dia ada juga. Apa pun tahniah. Anda semua pemenang dah pun.
1: Bella.
0: Baik, debaran semakin terasa. Hadiah pun makin meningkat, ya.
1: Seterusnya, kita akan umumkan pemenang tempat ketiga Kemuncak Bintang Kecil 2026 dimenangi oleh adik
2: Kristina Izara binti Robli
0: dari Sabah.
1: Sabah boleh bah kalau kau mempertaruhkan lagu Cuba Jadi Aku.
0: Wow, semakin meningkat. RM10,000 tu deh. Ah. Ya. Yeah. Wow, sorakan gemuruh ya. Baiklah. Dan sekarang tibalah masanya untuk kita mengetahui siapakah yang bakal menjadi naib juara. Tetapi ingin diberitahu di sini ya, untuk naib juara kita akan umumkan juara terlebih dahulu.
1: Betul, Bel. Dan sekaligus nama yang tidak kita umumkan merupakan naib juara Bintang Kecil 2026. Jadi, Bel, tiba saatnya kita umumkan juara Kemuncak Bintang Kecil 2026.
0: Yang bakal membawa pulang RM20,000 berserta piala dimenangi oleh
1: Muhammad Rezaris Indra
0: Bintang dari Kedah.
1: Tanya kita ucapkan.
0: Ya, tak sia-sia beliau mempunyai suara perempuan. Ya.
1: Mempertaruhkan lagu Zen tadi.
0: Ya, betul. Memang cukup susah. Tahniah. Tahniah diucapkan. Dan seterusnya.
1: Dan dipersilakan adik Muhammad Aryan Zuhar bin Muhammad Rizwan Akram untuk menerima hadiah naib juara Bintang Kecil 2026.
0: Ya.
1: Tak sia-sia tarian
0: betul
1: tadi, Ben.
0: Betul. Tak sia-sia beliau melentik-lentik-lentik tadi. Ya. Ah, akhirnya berjaya membawa pulang RM15,000
1: berserta piala. Kita persilakan adik-adik kita untuk bersama-sama dengan tetamu kehormat untuk merakam gambar sebagai kenangan.
0: Ah.
1: Tahniah kita ucapkan kepada kesemua peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026.
0: Ya. Syabas. Sebenarnya syabas buat kesemua adik-adik bintang kecil kita.
1: Betul, Bel.
0: Tahniah diucapkan. Ya. Jangan lupa abang dik, ya. Ya. Abang yang ada kau melentik tadi, dik. RM15,000 pun jadilah, dik. Boleh abang buat loan.
1: Baiklah, terima kasih penonton yang hadir di auditorium P. Ramli RTM Kuching, pendengar-pendengar setia Sarawak FM, KLFM dan yang mengikuti RTM Click, RTM Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih. Dan saya Viva.
0: Dan tanya juga kepada kru penerbitan Bintang Kecil 2026 dari seluruh Malaysia sebenarnya yang sama-sama menjayakan Bintang Kecil dari peringkat zon sehinggalah pada malam kemuncak Bintang Kecil pada malam ini. Dan saya Bang Asri atau Bakoba atau
1: Yeah.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Wow, akhirnya.
4: Kini pasti.
3: Jadi tahniah untuk adik Reza kita menjadi juara untuk kemuncak Bintang Kecil 2026.
4: Yang membawa wang tunai berjumlah RM20,000 dan naib juara daripada membawa wang tunai RM15,000 ni, Sheila.
3: Betul.
4: Iaitu adik Muhammad Aryan Zuhair dari Negeri Sembilan.
3: Tahniah untuk adik-adik kita yang mendapat tempat ketiga. Juga sagu hati, anda dah buat yang terbaik. Kira malam ni semuanya yang terbaik, kira bawa balik duit semuanya.
4: Ya, semuanya adalah pemenang.
3: Betul.
4: Cuma seorang je yang di puncak.
3: Jadi tadi kan awak ada cakap siapakah juara untuk tahun ini. Maka terlerai sudah teka-teki kita. Inilah dia juara untuk tahun ini, iaitu adik Reza kita dari Negeri Kedah.
4: Syabas diucapkan untuk semua. Dan insyaAllah dah umur panjang, mungkin adik kita yang dua orang tu yang 11 tahun tu boleh ikut lagi.
3: Betul. Sebab Bintang Kecil ini umurnya sehingga 12 tahun.
4: Ya, betul.
3: Dan kita doakan agar mereka yang hari ini tidak dapat di tempat yang ketiga, kedua, yang pertama, jangan gundah gulana.
4: Betul.
3: Anda teruskan perjuangan anda dalam bidang yang anda sukai, iaitu menyanyi.
4: Ya, perjuangan bukan terhenti setakat ini, kan. Dan apa pun, terima kasih diucapkan kepada semua pendengar-pendengar kita dari Sarawak FM dan juga
3: KLFM, ini baru KL, juga pendengar kita dari Kedah, Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan.
4: Ya, terima kasih juga diucapkan kepada penyelaras pada malam ini, iaitu Corina Joel dari Sarawak FM. Dan terus juga kita ucapkan terima kasihlah kepada unit saran luar yang diketuai oleh Puan Nordiana Rabai, Shaharudin Abdul Rauf, Lee Chang Fu, Iswandi Hamzah, Wan Muhammad Zaki Wan alias Den Salami Fairi, dan juga rakan Medsos Rock FM Muzadi Rabai, dan juga Dayang Fariza, rakan di Konti Real dan juga Lin.
3: Okey, dan saya nak ambil kesempatan ini nak ucapkan terima kasih kepada Alif Aiman di Konti KLFM yang sambung siar dari KLFM ke Sarawak FM, sehingga kita berjumpa lagi. Tentunya kita dah puas hati dah berakhir. Sudah seminggu juga adik-adik kita berada
4: berkampung
3: di negeri
4: sini,
3: Sarawak.
4: Dan tak lupa juga ni, Sheila, unit kawalan pusat RTM Kuching Sarawak. Tanpa mereka, siapalah mungkin tak berjalan lancar lah, kan.
3: Betul.
4: Selain kita pada hari ini, terima kasih juga pada Sheila dari KLFM. InsyaAllah umur panjang kita akan bersua kembali.
3: Salam-salam sikit. Okey, ini bukan salam cakap Bukan, tak ada. Okey. Dan juga DJ Nana,
4: ya,
3: pertama kali kita digandingkan. Dan juga Corina yang ada di sini juga. Juga di sebelah Corina, nama siapa saya lupalah.
4: Shah.
3: Oh, yang duk panggil Shah. Shah ni lah dia.
4: Ataupun
3: Shah
4: dikenali sebagai Rusdi Ramli.
3: Wow. Shah. Ada gaya.
4: Ada gaya, kan.
3: Rusdi tu ada. Jadi terima kasih untuk anda semua. Lepas ni esok saya nak balik, saya nak cari telur tadi.
4: Telur padi.
3: Nak cari mie belacan. Dan juga nak makan umai.
4: Ya, betul. Okey, untuk semuanya terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya kita kembali ke Konti Sarawak FM. Assalamualaikum dan bye-bye.

Kedai FM Mesra Harmoni. Sebentar tadi kita dah telah ikuti siaran langsung ke Puncak Bintang Kecil 2026. Tahniah untuk adik Reza yang menjuarai untuk Bintang Kecil ke Puncak Bintang Kecil 2026. Juara milik Kedah. Tahniah. Tahniah juga untuk penerbit yang bertukar lumus bersama dengan adik Reza itu, Baz, B-A-Z-Z, Baz Basirah Baharum. Penerbit kita DJ Baz yang telah mencukir bakat bersama dengan tenaga-tenaga lain juga di RTM ni, di RTM Kedah, yang daripada sesi awal uji bakat menjumpai satu permata di negeri Kedah ni, digilap, mereka latih dan sebagainya, terus dibawa ke mana-mana, ke peringkat zon di Semenanjung dan terus ke Sarawak dan menjadi juara. Tahniah-tahniah untuk kedua-dua buat adik Reza, terutama jadi juga untuk penerbit kita DJ Bas Basirah Baharum. Tahniah-tahniah ya. Dan tahniah juga untuk pasukan sepak takraw regu berpasukan dalam acara regu berpasukan berjaya di sukan Asia memiliki emas. Dan tahniah untuk Harimau Malaya Piala ASEAN FIFA berjaya menewaskan Bangladesh 3-0. 11.25 minit malam, anda masih lagi menemani Mizi malam ni di Kedah FM hingga 20, di Kedah FM betul no? Kan, hingga 12 malam nanti. Mizi sebut KL Kedah. Okay, jomlah, salam sejahtera, salam sejahtera untuk anda Kedah FM.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia ke waktu ni. 11.36 minit malam, masih lagi menemani misi di Kedai FM 97.5. Terima kasih orang utara yang telah memilih Kedah FM. Okey, baik, kita nak ucapkan tahniah lagi sekali untuk penerbit kita Basirah Bahrum, DJ Bas dan juga Adik Reza. Kita menjuarai untuk Bintang Kecil 2026 dan misi pun dah di penghujung rancangan kita. Dan mohon ampun maaf jika ada salah dan silap dan keridah lagi tergigi. Ini kan pula kata-kata misi tinggalkan anda dengan lagu ini. Amboi, sedih ni. Okay, Sting, Ku Sapu Air Mata Perpisahan. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Dengar-dengar elok, sejuk sikit.

frekuensi ini kita akan isi dengan pelbagai lagu, sedikit cerita, sedikit gelak. Mana tahu pejam celik 6 jam ini akan terasa cepat berlalu. Terima kasih kepada rakan saya AJ yang telah menemani anda dalam Nasional Malam dari jam 8 malam hingga 12.30 malam tadi dengan lagu-lagu pilihan bersama. Nampak sangat seronok ya dia menyanyi tadi dengan anda. Tapi jangan risau, jangan sekarang, Mira sudah bersedia untuk temankan anda geng burung hantu selama 6 jam. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

tingkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Mira rasa ada satu perkara yang Mira rasa ramai orang buat tanpa sedar. Apa tu? Bila lagu yang kita suka dimainkan, tangan ni automatik nak cuba naikkan bunyi radio kan? Macam satu contoh tadi, masa lagu tu agak kuat sikit kan? Mira cuba naikkan sikit lah kan? Sebab rasa macam lagu tu, lagu yang Mira agak suka jugalah kan? Jadi kalau lagu biasa pula, dengar elok. Tapi bila lagu pagi-pagi ni, lagu kegemaran sendiri keluar, yang ni kita kena kuat sikit. Lagi seronok kalau dah lama tak dengar lagu tu. Baru berapa saat je lagu tu dimainkan, terus rasa macam ibarat jumpa kawan lama. Jadi kalau macam malam ni ada lagu kegemaran anda yang muncul, bolehlah naikkan sedikit bunyi radio tu. Okay, kita layan sama-sama dalam game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia Puteri Kota daripada Ella. Nasional FM sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Barang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Jam sekarang menunjukkan pukul 1.03 minit pagi. Satu jam pertama dah selesai, tapi kita masih ada banyak lagi, masih panjang lagi masa kita untuk ditemani dengan lagu-lagu di National FM sentiasa di hati. Malam minggu macam ni biasanya suasana lain sikit. Bagi sesetengah orang, mungkin esok tak perlu pergi kerja, jadi tak perlulah nak bangun awal pagi. Jadi waktu tidur tu mungkin mulalah dianjakkan, kejaplah 5 minit lagi. Sekali 5 minit tu bersambung-sambung lah temankan Mira sampai 6 pagi. Tapi Mira sukalah kalau macam tu kan, temankan Mira sampai 6 pagi, okey? Jadi kalau anda memang belum bercadang nak tidur lagi, terus temankan Mira. Dan mungkin mereka yang antara yang masih belum lagi tidur, masih berjaga lagi, mungkin adalah antara rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang Mira muat naik di Facebook muka buku National FM sentiasa di hati. Antaranya yang Mira boleh sapa sekarang ni ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama geng Burung Hantu 12.6, layan sampai pagi. Kita ada juga Nani Ani, salam malam GBH. Apapun cerita hari ni, kita rehatkan minda sekejap, esok buka mata dan semangat baru dan senyuman yang lebih ceria. Saya suka mesej Nani ni kan. Ada katanya jom teman DJ Mira malam ni santai sambil layan lagu-lagu. Selamat bertugas dan selamat mendengar semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, National FM sentiasa di hati. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan GBH, selamat tengah malam semua. Moh layan Radio National FM sentiasa di hati sampai pagi, Ipoh hadir. Kita ada juga Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Butterworth hadir bersama DJ Mira layan lagu-lagu best hingga jam 6 pagi. On terus geng. Kita juga ada Jumizan Atan, salam dari geng Wakaf Kampung Kangkarcha, sentiasa ada meneman GBH sampai pagi. Selamat bertugas DJ Mira. Okay, saya suka kalau orang yang memang sentiasa teman geng Buruh Hantu sampai ke 6 pagi ni kan. Timbul Tawau dari Tawau, assalamualaikum semua buat DJ Mira, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Kita ada Nenek Ani pun ada juga ni, hantar ala comelnya stiker apa ni, burung hantu ni. Tapi nampak burung hantu tu macam mata tu menahan-nahan je. Jadi walaupun saya kata terus temankan saya, tapi kalau anda rasa mengantuk, rasa penat, tak apa, jadi pastikan anda dapat rehat secukupnya, okey? Kita juga ada Salji Apiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, terima kasih. Dan juga selamat bertugas kepada mungkin ada yang masih bertugas, selamat bertugas dan semoga semuanya berjalan lancar. Kita juga ada Princess Su, hai semua, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Akak Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Okey, mungkin lepas ni insyaAllah Mira akan sapa lagi rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen. Tapi sekarang kita teruskan lagi dengan lagu daripada Bang Fizz, Extravaganza, Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia Jiwa Kelajuan daripada kumpulan Hujan. Walaupun lagu namanya Jiwa Kelajuan, bagi yang memandu sekarang, jangan tiba-tiba rasa nak berjiwa kelajuan ya. Jangan ya. Pastikan pemanduan anda mengikut had laju yang ditetapkan. Okey, tadi kita sebut pasal pemanduan, ni Mira nak sebut pasal pelayaran. Bila sebut pelayaran kan, Mira terfikir hidup kita ni pun kadang-kadang ibarat satu pelayaran atau perjalanan yang panjang. Ada masa semuanya lancar, ada masa kita kena ubah sedikit arahan sebab ubah arah sebab apa yang dirancang tak menjadi. Yang penting jangan cepat rasa perjalanan atau pelayaran hidup kita ni lambat hanya sebab kita tengok orang lain dah maju jauh ke depan. Kita kan selalu macam tu, nak bandingkan diri dengan orang lain, tak nak ya. Masing-masing ada laluan dan masa sendiri. Kita teruskan saja pelayaran kita, perjalanan hidup kita satu demi satu. Dan sekarang Mira nak ajak anda untuk berlayar bersama dengan lagu daripada Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Imagine Dragons, Believer. Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan Mira mainkan bertajuk Opera Hidup daripada kumpulan Wings. Kalau hidup kita ni sebuah opera, rasanya lengkap semua watak dia. Ada yang buat kita ketawa, ada yang menguji kesabaran, ada juga yang muncul sekejap tapi ceritanya kita ingat sampai sekarang. Dan kita sendiri pun tak tahu apa babak yang menanti esok. Kadang-kadang apa yang dirancang lain, yang berlaku pula lain. Itulah hidup. Skripnya tak selalu kita boleh tentukan, tapi kita tetap kena teruskan cerita. Kita teruskan dengan lagu Opera Hidup daripada Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kongsi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Buruh Hantu.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年的
5: sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat. Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi. Kalau dikira dari jam 12.30 malam tadi, dah 2 jam dah Mira menemankan geng burung hantu. Geng burung hantu pun temankan Mira. Okey, baik. Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat di segmen geng burung hantu di konti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan dan peroleh kesihatan yang baik. Amin, amin. Katanya semakin tinggi pucuk kelapa, semakin kuat ribut melanda. Semakin bertambah iman kita, semakinlah kuat kita diduga. Tapi itulah orang kata, Allah SWT tidak akan menduga hambanya jika dia tak tahu yang kita boleh, jika dia tahu yang kita memang mampu mengendalikannya. Jadi insyaAllah iman kita kuat untuk mengendalikan segala dugaan. Okay? Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Okay, kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam sugulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi semua. Selamat menjalankan rajin tugas yang baik hati buat akak Mira yang sangat manis comel. Oish, selalu happy ke? Ya, yeah, ceria. Semangat kan? Semalam kita dah sambut musim perayaan Pesta Kuih Bulan yang agak rancak meriah, suasana penuh ceria. Kami ucapkan Happy Mid-Autumn Festival buat semua komuniti masyarakat Cina di Malaysia termasuk Sarawak dan Sabah. Semoga perayaan ini membawa berkat, harmoni, kemakmuran dan penuh warna-warni erat perpaduan untuk menjamin tradisi adat, budaya serta warisan hidup kita. Saya rasa insyaAllah tak terlambat lagi untuk saya juga mengucapkan selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Kita juga ada Siti Hijanat Tajur Rahim Jannah. Dia hantar good night and good bless. God bless. Okay. Nida Wahida. Maafkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur menemani sehingga 6 pagi nanti. Kita ada Salji Apiah juga. Nasional FM sentiasa di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okay. Kita juga ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas bersiaran di Nasional GBH. On terus dengan lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam awal pagi DJ Mira dan GBH. Layan Kota Baru hadir. Kita ada juga NPKA. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH dengan info-info terkini juga lagu-lagu popular yang disiarkan. Luncur mantap sampai pagi GBH. Okey, baik, insyaAllah lepas ini saya akan juga sambung menyantuni rakan-rakan pendengar kita. Jadi Mira rasa sekarang ni pukul 2.05 minit pagi. Mira rasa macam waktu-waktu macam ni paling seronok bila kita tiba-tiba terdengar lagu yang kita dah lama tak dengar. Bukan kita lupa lagu tu, cuma kita dah lama tak dengar. Jadi bila dimainkan semula, terus teringat zaman, tempat atau suasana masa kita selalu dengar lagu tu dulu kan. Jadi jam 2 ni kita teruskan lagi perjalanan muzik kita, perjalanan lagu kita. Mana tahu ada lagu yang Mira mainkan selepas ini yang buat anda cakap, eh, macam lama lah tak dengar lagu ni. Okay, jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Inilah, cukuplah sekali dari JJ.

0: Hai,
1: saya Ariz Zafril. Teruskan mendengar Nasional FM 105.7 FM di Johor.
2: Sentiasa di hati.
3: Pinjaman pribadi lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, wow, bestnya.
4: Cathy, kenapa seronok sangat tu?
3: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
4: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
3: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
4: Si Bono nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
3: Ada hutang kan?
4: Ada.
3: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
5: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi lagu Pupus daripada Dewa. Okey, dah masuk, dah nak menghampiri jam 2.30 pagi. Mira nak buka satu topik untuk kita sembang sama-sama. Sekarang ni Mira baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin bersama santai, boleh singgah sebentar di TikTok kita Nasional FM sentiasa di hati. Jadi topik apa yang Mira nak buka ni, mudah saja, Mira nak tahu apa satu benda yang anda rasa semua orang pandai buat tapi anda sampai sekarang masih tak pandai. Jadi boleh kongsikan, mungkin contoh tak pandai siang ikan, tak reti nak lipat baju cantik-cantik, ataupun setiap kali nak bungkus hadiah hasilnya tu tetap nampak macam bungkusan nasi. Boleh jadi juga kan, kalau tak cukup seni tu, mungkin tak secantik yang kita mahukan lah. Jadi anda boleh singgah ke TikTok Nasional FM dan kongsikan. Kalau tak nak kongsikan pun tak apa, masuk je sembah santai juga, okay? Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM. Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

daripada kumpulan Jimbara baru saja dimainkan. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, lagu selepas ni tajuk dia Tak Kenal Maka Tak Cinta. Ah, betul juga kan? Macam mana nak jatuh cinta kalau berkenalan pun belum lagi? Tapi zaman sekarang ni ada juga yang baru kenal 2-3 hari dah panggil sayang, dah panggil baby, my love, darling, semua dah sweet-sweet, dah romantik semua kan. Hari ketiga tiba-tiba dah merajuk. Hari keempat, dah lah, saya bujang balik. Jadi jangan terlampau cepat lah nak romantik-romantik tu kan. Kena kenal dulu, jangan terlalu cepat nak serahkan hati. Nanti nama penuh dia pun belum tahu dah, sibuk fikir nama anak pula kan. Okay, kita layan lagu daripada Roy dan Francisca Peter, Tak Kenal Maka Tak Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: sertai kami sembang santai.
1: Hampa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Nasional FM.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

lah, pejam selit dah masuk pukul 3 pagi, lebih tepat sekarang pukul 3:06 pagi. Maksudnya anda sudah bersama saya selama 3 jam. Ha, kita dah setengah perjalanan dah ni. Ha, InsyaAllah nanti lagi 3 jam lagi masih bersama. Okey, teruskan bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, Mira nak sambung menyapa, menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Kak Nur Azila. Hai si cantik lah, dia puji kita. Terima kasih Kak Nur Azila. Hadir Kampung Gajah Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, dia hantar banyak ni stiker-stiker ni. Terima kasih Nur Azila. Kita ada juga Nur Isa. Kak Inam Isa kot ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis dan geng burung hantu, selamat tengah malam, selamat bertugas. Nasional GPH terus on, mantap terus. Kita ada juga Biah-Biah Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan GPH Nasional FM, selamat bersiaran, moga sihat selalu. Semoga awak juga sihat selalu. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yul senai jadi tipu cakap hai. Hai. Kita ada Da'at Red Sabah on, saudari Sabah. Kita ada juga Aniza Samin. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman manja manis. Oh, penuh dia bagi tu. Waalaikumsalam. Di Nasional Malam segmen GBH Gang Burung Hantu 12 hingga 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dari rock, slow rock, romantik, Hindustani, dangdut, irama Malaysia, lagu-lagu ketuhanan, serta sering ditunggu-tunggu ulangan raudah bersama DJ Amira Azman manja manis di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang ya, walaupun dah tengah malam ni, banyak kami naik kosong. Okey, jom layan lagu best ni. Okey, teman Mira sampai 6 pagi. Okey, kita ada CMS Fred. Hai DJ Mira, selamat bersiaran, hadir dari Kuching Sarawak. Hai Khairul Azlan Azlan. Waalaikumsalam DJ Mira. Saya nak lagu, boleh ke Kak? Saya nak minta permintaan lagu ke? Kalau nak buat permintaan lagu, boleh, tapi mungkin bukan di segmen Geng Buruh Hantu. Kita ada specific segmen untuk permintaan lagu, iaitu pilihan bersama. Nasional Malam, maafkan saya. Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0. Mungkin anda tidak mengenali pilihan bersama 2.0. Minta maaf, tersasul pula. Dah pukul 3 pagi ni, mula tersasul ya saya. Jadi untuk saya beri sedikit keterangan, perkongsian, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh pergi ke muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Setiap hari admin portal akan memuat naik gambar poster pilihan bersama 2.0 dari jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Jadi anda hanya perlu tinggalkan komen, tinggalkan tajuk lagu, penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Dan insyaAllah pada hari tersebut, hari kejadian tu, Nasional FM, Nasional Malam DJ-nya, sama ada Aizat Azam, Reza ataupun AJ, akan menunaikan permintaan lagu anda. Okey, jadi siapa yang ingin dengan lagu anda dimainkan, jangan lupa pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Saya nak menyantuni pula rakan-rakan di TikTok Nasional FM. Okey, saya sudah bersiaran tadi dari jam 2 lebih. Sekarang ni kita ada yang saya sempat siapa di sini? Kita ada The Sale, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Echah 78, kita ada Bio underscore Mute, nah nama. Kita ada Kak Eno Maisa, kita ada siapa lagi? Ehsan Adelu, kita ada H, Osman Mat pun ada, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Azlan Abdul Wahid, sekejap ya. Kita masih lagi ada siapa? Azam, ada Khairul Anwar, ada panjang ni user 855-6711-069877. Panjang kita ada Hyat, kita ada Azri Razali, Saleha Muhammad, Sabariah Awang, Suratan Takdir pun ada, Jeffrey Jeff, Mr. Zavid Zapidah, ni 8833 Siti Saleha. Siapa lagi? Ramai yang beri salam sekarang ni. Kita ada Suratan Takdir. Suratan Takdir dah tadi. Nordin Ahmad pun ada, dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersama-sama dengan Mira ataupun geng burung hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, Mira nak sambung mainkan anda lagu. Lagu seterusnya daripada Ella Kesal, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah rojok-jorik ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasih lah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni akak cakap ni tau.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Kekanda Adinda daripada Monolog dan Atilia. Rasa macam romantik sangat kan kalau pasangan kita pakai Kekanda Adinda kan. Tiba-tiba lah pula kan rasa macam tu. Okay, kita ada di TikTok ni sekarang. Apa kita tengah membuahkan, macam mana nak move on kalau dah kenal lama ya. Adalah di sini katanya dah 5 tahun dah kenal, rupanya lepas tu putus pula. Tak ada jodoh lah mungkin kan. Tapi masalahnya rapat pula dengan ahli keluarga tu. Jadi kita tengah berbual macam mana ni nak tolong move on kan. Kadang-kadang ialah bila kita dah lama mengenali orang itu, bukan mudah untuk kita nak melupakannya. Kadang-kadang dalam kita duduk diam-diam sorang-sorang, mulalah mengimbau kenangan lama kan. Jadi nasihat yang saya boleh berikan, kongsikan, bolehlah mula cari hobi baru, boleh orang kata luangkan masa dengan keluarga sendiri, dengan rakan-rakan, supaya tak adalah mengimbau kenangan lama tu kan. Tapi ialah bila kita bukan berada di situasi tu, senanglah kita cakap kan. Jadi saya doakanlah mungkin ada yang baru saja terluka hatinya, semoga hati anda tu terubati, mungkin dengan orang lain, ataupun kalau tak diganti dengan orang lain, mungkin dengan cara lain juga kan. Tapi contohlah anda dilukai dengan orang yang toksik. Toksik ni lain pula kalau orang toksik ni kan. Sebab kita kadang-kadang kita ada satu tabiat ni, kadang-kadang benda yang elok kita simpan, benda yang dah rosak pun kita simpan juga. Alasannya selalu sama, mana tahu nanti kita nak guna. Contoh wayar lama, kotak telefon bekas yang entah apa-apa, yang tak perlu disimpan pun bertahun duduk dalam almari tu kan. Sebab kita rasa macam takpelah, mana tahu satu hari nanti saya nak pakai lagi. Itu tabiatnya kan. Tapi bila kita fikir balik, bukan barang je yang kita susah nak lepaskan. Kadang-kadang manusia, orang yang dah banyak kali buat kita penat, sakit hati, dah bawa unsur-unsur negatif tak baik, semua ni dalam hidup kita pun masih kita simpan juga dalam hati kita kan, dalam hidup kita. Jadi kalau suatu atau seorang lebih banyak membawa perkara negatif daripada positif, daripada kebaikan, mungkin dah sampai untuk kita fikir semula ruang yang kita beri tu kepada mereka. Okay, jadi barang yang tak perlu kita simpan tu, bolehlah kita mula kemas almari tu. Yang toksik, orang toksik pula, bolehlah kita kemas perlahan-lahan dari hidup kita. Okay, kita isikan ruangan hidup kita, ruangan hati kita dengan orang-orang yang beri kita negatif pula jangan, yang beri kita positif dan juga kebaikan. Okay, itu sahaja pesanan ringkas daripada Mira. Okay, jika anda ingin bersembang dengan saya dan juga Geng Buruh Hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Sekarang ni kita ada Chuck, katanya dia sedang pandu lori sekarang ni, on the way FDS Transport tak saya katanya. Kita ada juga Kak Yong Iza, kita ada Ishak, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya, kita ada Norfishah Jaafar, kita ada Irfan, kita ada Ni8833, Siti Saleha, Lara Sufi, Aina, Faridah Juso, Zai at Beckham, Cik Jah, Umang Nomi, Farizal Awang, kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Ehsan Adlu, kita ada lah, ada juga nama Mira. Mira pun ada juga. Sama nama kita awak. Kita ada Lina Awang, Syah, Kak Ma, Khaira Arisha, Jamilah, Mamat Rashid, Medina Dahlia, ramai lagi. Okay, okay, nanti kita sambung lagi. Okay, kita sambung dengan lagu seterusnya. Tadi kita sebut toxic kan, ini dia Britney Spears Toxic. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: 7, bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, maritim!

daripada Yuna, dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita dah pun menghampiri jam 4 pagi ya sebenarnya. Itulah bila kita dah dengar lagu ni, dah layan lagu, tengok-tengoklah dah nak pukul 4. Lepas ni nak pukul 6 pagi dah, Mira pun dah habis bersiaran dah time tu kan, masa tu. Okay, Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, kita ada, kejap ya, kita ada Janet Zai, dia hantar stiker-stiker comelnya. It's a good day to be happy, ya. Sentiasa happy, okay? Sentiasa gembira. Kita ada Yus YMC, Mercedes Auto Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan hantar anak ke UiTM Seremban, luncur terus layan sambil memandu kereta. Okay, hati-hati memandu, ikuti had laju, okay? Biar lambat asal kat selamat, okay? Kita juga ada YB Rajatun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Selamat pagi, DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Sihat walafiat ceria selalu. Kita ada Indra Angkasa, GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Yo PS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Hadir kita layan sampai pagi. Okey, bagus, bagus. Ahmad Abbas Ahbas, layan GBH, selamat malam. Layan terus, okey. Kita juga ada Agustina Agon. Selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kuching Sarawak, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Lin Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan geng burung hantu sekalian. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Sunflowers, matahari nama dia. Layan GBH dengan lagu best. Selamat bertugas DJ Mira. Selamat tengah malam semua, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Muhammad Nazaruddin Zaini. Salam geng burung hantu, DJ Mira thank you main lagu-lagu best. Nazar daripada Pantai Dalam, sama-sama. Kita juga ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Sabtu hari Minggu, Sabtu hari Minggu, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam, waalaikumsalam kat DJ dah sahabat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawaf Sabah ni. Salam hujung minggu. Ramai ya yang nampak, sangat seronok ya hujung minggu ni. Kita juga ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Aduh, syapan kepada Bos Yen, happy birthday yang ke-49. Tahun baru Cina yang akan datang tak lama lagi, semoga bertambah isinya. Jom layan GBH, jom layan, okay? Layan sampai habis. Ainul Jaafar AJ, happy weekend, selamat hujung minggu. Kita ada Sadin Sadin Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan Bos. Mira happy-happy konti, terima kasih. Okay, nanti saya akan sambung menyapa lagi, beberapa lagi komen tinggal. Okay, seterusnya saya nak mainkan lagu bahasa Inggeris. Kalau ikutkan lagu ni, saya rasa kalau saya mainkan intro tu, orang yang membesar dengan muzik awal 2000-an mesti kenal penyanyi kumpulan lagu ni. Penyanyi kumpulan-kumpulan lagu ni. Kumpulan apa? Kumpulan Blue. Waktu tu memang zaman kumpulan lelaki yang cukup popular lah, kumpulan Blue ni. Dan Blue ni antara yang ramai peminat. Saya juga salah seorang daripadanya. Siap masing-masing ada ahli kegemaran sendiri. Kalau dulu pernah tampal poster Blue dekat bilik atau hafal lagu-lagu mereka, lagu selepas ni mungkin boleh bawa anda kembali ke zaman tu sebentar. Ini dia One Love daripada Blue. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

debaran tiang terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan sekarang dah menghampiri 4.30 minit pagi. Sikit je lagi nak pukul 5 pagi kan. Tadi baru saja kita dengar lagu daripada Sejati, kumpulan Wings. Dan selepas ini, Mira akan mainkan daripada kumpulan Search pula Teguh. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen sebentar ya. Kita ada kita ada Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Game Burung Hantu bermula dari 12 tengah malam hingga 6 pagi. Okay, kita ada Mayani Emma Abdul Balik. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Masih Rasul. Selamat berhujung minggu. Selamat juga untuk awak. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai, daripada Sungai Besar. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GBH. Selamat bertugas Nasional FM sentiasa di hati. Okey, pastikan anda terus berada di frekuensi ini. Kalau kata Nasional FM sentiasa di hati, kena selalu setialah dengan Nasional FM kan. Okey, kita teruskan dengan lagu Teguh daripada Search. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat jalan Romeo daripada Ramlah Ram. Jangan cuba merayu lagi. Kalau dah lepas tu, lepas je lah kan. Okey, sedikit pesanan daripada Mira sebelum kita masuk jam 5 pagi. Okey, apa pesanannya? Jangan terlalu sibuk membuktikan nilai diri kita kepada orang yang memang memilih untuk tidak menghargai kita. Kadang-kadang bukan kita yang tak cukup baik. Cuma kita yang terlampau lama berdiri di tempat yang salah. Berharap orang lain akan nampak apa yang kita beri. Simpan tenaga dan kasih tu untuk mereka yang tahu untuk menghargai segala kehadiran kita, kebaikan kita. Sebab kita juga berhak berada di tempat yang membuatkan kita rasa dihargai. Sama-samalah kita renung-renungkan. Okey, sambung dengan Senyuman Ragabu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 5 pagi. Masih ada baki. Tidak, ini jam terakhir. Mira bersama geng burung hantu lah. Dah jam terakhir dah. Sebab sekarang pun dah pukul 5.02 minit pagi. Jadi kalau hari biasa, waktu ni mungkin ramai dah mula fikir nak bersiap, nak keluar rumah, nak kejar masa, nak pandu kereta sampai pejabat kan. Tapi hari minggu ni, kalau tak ada urusan awal, bolehlah tarik selimut sikit lagi, tidur sikit lagi kan. Yang ada rancangan dengan keluarga atau kawan-kawan nanti, semoga semuanya berjalan lancar. Yang pilih nak berehat dekat rumah, tak ada masalah, tak ada, tak salah pun. Kadang-kadang itulah yang kita perlukan selepas seminggu yang sibuk dengan kerja. Jadi apapun rancangan anda hari ini, mulakan pagi minggu anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
2: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau presen yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih diri kan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom itu, tapi itu perlu bayarlah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka menurut cara lebih dalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
3: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
1: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونترك ونخلأ من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، صدق الله العظيم. الحمد لله تمام شكر كهدر الله سبحانه وتعالى كان masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan peluang yang Allah Taala berikan ini dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ke surat 25, bersabar menahan syahwat. Ada yang mengatakan annasyahwata tasirul muluka abidan wassabru yasirul abida malukan. Ala tara ila Yusuf wa Zulaikha. Artinya, sesungguhnya syahwat itu dapat mengubah raja menjadi hamba, dan kesabaran dapat mengubah hamba menjadi raja. Bukankah anda melihat kisah Yusuf dan Zulaikha? Dia kata anna syahwata tasirul muluka abidan, bahawasanya syahwat itu menjadikan seorang raja tak akan hamba. Walaupun dia raja, apabila syahwat menguasai dia, menyebabkan dia menurut apa sahaja yang dikehendaki oleh syahwat tadi, bermakna kita jadi hamba kepada syahwat. Ini besarnya syahwat ni, kebinasaan kepada kita kalau kita tak gunakan, kalau kita tak uruskan syahwat kita dengan cara yang terbaik, dia boleh menjadikan kita hamba kepada dia. Wasabru yasirul ibad abid mulukan, dan sabar itu, ya, kesabaran itu menjadikan seorang hamba akan raja. Ya, dia bersabar di atas apa sahaja yang berlaku, dia kembalikan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan sekalian, seolah-olah dia tu jadi seorang raja yang menguasai, ya, yang menguasai keadaan. Ya, dia dapat mengatasi segala perkara yang berlaku itu dengan hati yang tenang. Syarahan dia, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Syahwat ni adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Ya, padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai. Qala al-musannif rahimahullah, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Ya, syahwat ni keinginan kita nak kepada sesuatu, nak kepada kesenangan, nak kepada kemewahan. Ya, itu panggil syahwat. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai tersebut. Ya, apabila kita menyukai sesuatu, maka ketika itu kita sanggup melakukan apa sahaja untuk memperolehi perkara yang kita sukai. Maka apabila kita sanggup melakukan apa sahaja, ketika itu berlakunya pengabdian. Dan maksudnya, mengenai kita turut apa sahaja yang dikehendaki. Ya, bukankah ada dikatakan juga man ahabba syai'a fahuwa abdu. Artinya, siapa yang

0: yang mencintai sesuatu, maka bersedialah menjadi hamba abdinya, hamba abdi kepada sesuatu. Ya, kita cinta kasih kepada harta, maka ketika itu kita jadi hamba kepada harta, hamba duit. Nak cari duit, nak dapat duit, sanggup buat apa saja, pagi, petang, siang, malam, tak peduli halal dan hari, yang penting kita dapat duit. Ketika itu duit telah menguasai kita dan kita menjadi hamba kepada duit itu sendiri. Orang yang mencintai ataupun ya, dia kasih kepada seorang perempuan, dia sanggup buat apa sahaja untuk memperolehi perempuan, dia sanggup, dia menjadi hamba kepada perempuan. Maksudnya apa sahaja yang dikatakan oleh perempuan tu, dia akan buat, dia akan ikut. Ya, dia tak bantah dah tu, sebab al-hub itu tadi. Pepatah Arab ada menyebut al-hub wa a'ma. Ya, kasih itu, sayang itu, cinta itu buta. Man ahabba syai' akthar min zikri, sesiapa yang kasih kepada sesuatu, dia banyak menyebut sesuatu itu, perkara itu, perkara yang dia kasih, perkara yang dia sayang, sentiasa dia sebut. Ya, jadi pepatah Arab ini dapat kita faham ataupun realiti yang berlaku pun macam apa yang telah disebutkan oleh pepatah tadi. Ya, jadi sesiapa yang mengasihi sesuatu, ketika itu maka bersedialah, kata dia, menjadi hamba abdinya, hamba kepada sesuatu yang dia kasihi. Dia sanggup buat apa saja untuk mendapat apa yang dia kasihi, apa yang dia sayang. Adalah sangat tepat kenyataan tersebut. Sesiapa yang mencintai harta misalnya, maka ia mesti mencari dan mengumpulkannya. Cari harta pagi, petang, siang, malam, duk kumpul harta supaya harta tu banyak. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Dalam dapat harta tu, terus sekalian kumpul harta, dapat harta, kemudian menjaga dan memeliharanya. Harta tadi dijaga pula. Dah banyak masa waktu yang kita habiskan untuk harta. Pertama sekali kita cari harta. Cari harta pagi, petang, siang, malam, dan kita kumpul harta tadi supaya harta menjadi banyak. Dah banyak harta, duk jaga pula. Duk jaga harta dan pelihara harta tadi. Dan seterusnya, ia mesti menumpukan segala usaha dan fikirannya untuk memastikan harta tersebut sentiasa ada di sampingnya. Banyak step, banyak peringkat yang perlu dia laku dalam bab harta tu, tuan sekalian. Pertama sekali susah payah kita mencari harta. Bukan senang, bukan mudah nak cari harta tu, tuan sekalian. Dia kadang-kadang cari harta pagi, petang, siang, malam, tidak mempedulikan tentang waktu, keadaan dan sebagainya. Dan waktu semayang pun kadang-kadang dia terlupa-terluput daripada dia. Kenapa cari harta? Nah, cari harta, dia kumpul harta, jaga harta, dan bukan setakat jaga harta, dan dia akan cuba untuk nak memperbanyakkan harta tadi supaya harta tak hilang. Nah, harta tak habis. Harta ni tuan-tuan sekalian, kalau tidak dilaburkan atau kita tidak usahakan untuk mengembangkan harta, dia akan habis. Dah ambil 100-100, habislah harta tu. Maka harta tu dia akan tetap. Harta tadi supaya dia tidak luput, tidak hilang daripadanya, dia berusaha pula untuk nak mengembangkan harta. Dia buat bisnes, macam-macam lah, buat pelaburan tu, pelaburan ni. Maka tuan-tuan, kesibukan dalam bab harta ini terlampau-lampau sangat kadang-kadang. Sibuk sungguh cari harta, kumpul harta, simpan harta, jaga harta, kembangkan harta. Ya, itu Allah Ta'ala beri peringatan, innama amwalukum ba'auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu merupakan fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tidak jaga diri kita tu, tuan, nah, kalau kita tidak ada ilmu tentang kehidupan dunia dan akhirat ini, kadang-kadang kita terluput dengan harta benda dunia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, telah melekakan kamu, melalaikan kamu oleh harta kamu, oleh anak pinak kamu, keluarga kamu, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu berada di alam kubur. Mati itu tuan, duk sibuk dengan harta, duk sibuk dengan ahli keluarga, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjemput dia dalam keadaan yang sibuk dengan urusan dunia. Sehinggakan mereka ini tidak ada masa untuk akhirat mereka. Sedangkan dunia, sesibuk mana dunia pun kita akan tinggalkan dunia. Dunia tidak kekal tuan, sekejap ya dunia ni. 50 tahun, 60 tahun, itu dah tempoh dunia. Ya, dan kan akhirat kekal selama-lamanya. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih lebih kekal. Bagi orang yang cerdik itu, orang yang memikirkan tentang alam yang kekal abadi. Dunia akan berlalu, tuan-tuan sekalian. Ya, dunia akan berlalu meninggalkan kita. Dan kita pun tidak lama berada di atas dunia ni. Tak lama kita atas dunia, tuan-tuan sekalian. Mungkin ya, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tengoklah rezeki masing-masing. Dah, ada orang yang pendek sangat umur. Dan kadang-kadang dalam kandungan pun Allah Ta'ala dah ambil. Baby pun Allah Ta'ala ambil. Umur mumayiz pun Allah Ta'ala ambil. Dah umur berapa dah sekolah rendah sekolah menengah semuanya itu tuan-tuan sekalian ya akan berlaku kepada kita umur itu akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila sampai masa. Jadi nak cerita dunia ni tu baik tu berhati-hati beringat tuan jangan sampai cari harta lupa kepada akhirat yang kekal selama-lamanya ya. Kesabarannya adalah ketabahan. Di mana dengan ketabahan inilah orang yang dapat mencapai apa yang dimaksud. Dalam kisahnya Zulaikha dan yang permaisuri raja itu amat mencintai Yusuf. Namun dengan penuh kesabaran si Yusuf mampu untuk menghadapi segala godaan dan tipu helah Zulaikha. Akhirnya Yusuf si hamba itu menjadi raja. Jadi kita melihat bagaimana tuan-tuan sekalian. Nah dia disebut wasabru. Ya wasabru yasirul abida mulukan iaitu hamba menjadikan penuh sabar itu menjadikan seorang hamba itu sebagai raja. Kisah Yusuf alaihissalam ya di penjara ya berada dalam penjara ya, diperhambakan dijadikan hamba tuan-tuan sekalian dalam kisah kehidupan dia dan akhir sekali berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya jadi pemerintah negeri Mesir ya. Ini tuan-tuan sekalian kebesaran. Sebab tu awalus sabr mur wa akhiru hulun. Awal sabar itu pahit. Pahit dan. Dan kalau kita tahan juga sabar itu akhir sekali menjadi manis. Nah, kesabaran penting dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, sabar. Apa makna sabar? Habsun nafsi ala ma takrah. Tahan diri di atas perkara yang kita tidak suka. Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dia menyebut tentang cobaan dugaan kehidupan manusia dalam firman Allah Taala wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Allah Taala menyebut bahawasanya kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada minal khawfi wal ju'i daripada ketakutan kelaparan wa naqsin minal amwali wal anfusi kurangnya harta benda ya. Dan kadang-kadang hilangnya nyawa akhir sekali ketika mana manusia menghadapi segala ujian cubaan dugaan daripada Allah Ta'ala dengan kesabaran akhir sekali Allah Ta'ala sebut wabashiril sabrin berilah berita gembira kepada orang yang sabar ya berita gembira kepada orang yang sabar yang mampu tahan diri untuk menghadapi segala cubaan dugaan kehidupan manusia. Dan perlu kita sedar bahawa kita hidup itu pasti akan diuji oleh Allah. Nah, pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Ahasibannasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia menyangka, ya, merasakan. Ahasibannasu an yakulu amanna, bahasa Arab mereka berkata amanna, kami telah beriman. Adakah boleh manusia ini menyangka, mengatakan, merasakan, mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala wahum la yuftanun sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Tak boleh kita mendabik dada kita beriman kepada Allah Ta'ala selagi mana Allah Ta'ala belum uji kita. Dan ujian inilah berat. Apabila kata sebut ujian, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Masuk exam ujian sekolah. Nah, ada lulus, ada tak lulus. Itu ujian. Ya. Yeah.
1: Allahumma

jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi dan insyaAllah dalam masa setengah jam lagi Mira akan mengundur diri. Jadi dengan baki 30 minit lagi ni, pagi ni ada satu perkara yang Mira nak ajak kita sama-sama renungkan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Kita fikir bahagia hanya ada di depan. Bila dah berjaya, bila dah cukup duit, bila dah dapat apa yang kita mahu. Sedangkan sebenarnya mungkin sebahagian daripada bahagia itu sebenarnya dah lama ada bersama kita. Jadi sesekali berhenti mengejar. Pandang sekeliling dan hargai apa yang masih kita miliki hari ini. Semoga pagi ini memberi sedikit ruang untuk kita lebih bersyukur. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: Nah.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Yo.
2: Ya Allah, ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama Malaysia hari ini 26 September 2026 Masihi bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.56 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.21, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.55, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.46, Bandaraya Melaka Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 5.59 minit pagi. Dan dah sampai masa untuk Mira ucapkan selamat tinggal kepada geng burung hantu pagi ini. 6 jam kita bersama daripada malam minggu sehinggalah sekarang dah bertukar menjadi pagi minggu. Terima kasih buat anda yang menemani dari awal, yang singgah sebentar dan yang mungkin baru bersama Mira di penghujung ini. Apapun rancangan anda pada hari ini, semoga pagi minggu anda bermula dengan baik. Nikmati masa dengan orang tersayang, beri ruang untuk diri sendiri berehat dan hati-hati jika anda ingin ke mana-mana. Saya Mira undur diri dulu. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa lagi dalam geng buruh hantu yang akan datang. Selamat berhujung minggu dan teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ummatul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Ha, jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada tu petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kenal cara dia. Kita berdoa. Bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ah ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sebab itu tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf. Dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: # penyiaran Jakim.

0: daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Dan pagi ini 26 September 2026, hari Sabtu, 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan pagi ini bersama dengan saya Zorinova, saya akan temankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi, okay? Dan ada lagu-lagu menarik menanti anda selepas ini. Dan juga telah masuk waktu serat Fardu Subuh bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena pada pukul 5.59 pagi tadi. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif 6, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada, yang belum lagi download RTM Clip, download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Tengah buat apa tu? Ada tengah buat selemak ke? Tengah buat pengah ke? Roti jala ke? Pagi-pagi macam ni kan? Jadi macam-macam makanan yang menariknya. Dapat pun saya doakan untuk anda semua pagi ini bermula dengan sebaik-baiknya, bermula dengan bismillah, kemudian dengan senyuman, supaya hari ini berjalan dengan lancar. Okey, saya pasti dah susun atur dah aktiviti-aktiviti yang best hari ini. Mungkin nak bawa family pergi berjalan-jalan, nak bawa pergi family pergi bercuti, macam-macam lah untuk hari ini kan, hari Sabtu, sebelum esok nak mulakan tugasan, anak-anak pergi sekolah dan sebagainya. Saya doakan baik-baik insyaAllah. Jadi untuk pagi ini juga ada perkongsian juga untuk anda semua pada pukul 6.45 minit pagi nanti. Ada tajuk utama akhbar saya nak kongsikan untuk anda semua yang saya dapatkan daripada berita RTM. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Sam Boy dan Show.
2: Kedah FM.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Diam, tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan sesi tu.
2: Dah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: Unduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
4: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
3: Selamat pagi kepada anda semua yang terus dengarkan. Tak kira di mana jua anda berada, saya Zori Nova akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi, 4 jam pagi ini untuk anda dengarkan lagu-lagu yang best. Kemudian ada tajuk-tajuk utama akhbar dan juga banyak lagi info-info yang saya nak kongsikan untuk anda semua. Tapi seperti jugalah sebelum tadi pada pukul 6.45 minit pagi kita nak kongsikan tajuk utama akhbar ini juga saya dapatkan daripada berita RTM. Jadi untuk anda semua yang dapatkan maklumat-maklumat lanjut ataupun berita-berita yang terkini, boleh terus saja ke berita RTM sekarang. Okey, baik, yang pertamanya saya nak kongsikan untuk anda semua berkenaan dengan PM tegas tidak campur urusan kedudukan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa beliau tidak mencampuri urusan berkaitan kedudukan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan sebarang pertikaian mengenai institusi diraja itu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Okey, dan seterusnya juga RM28 juta ringgit peruntukan tambahan diluluskan baik oleh institusi pendidikan Islam di Kedah. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan peruntukan tambahan berjumlah 2.8 juta ringgit bagi tahun ini untuk membaik pulih infrastruktur asas di 14 institusi pendidikan Islam di seluruh Kedah. Alhamdulillah. Baik, malam tadi juga antara sejarah buat RTM Kedah FM yang mana Reza dari Kedah dinobatkan juara Bintang Kecil 2026, iaitu malam kemuncak Bintang Kecil 2026. Menyaksikan persaudara dari Kedah iaitu Muhammad Rizal Ril Indra Rizwan atau Reza dinobatkan sebagai juara. Alhamdulillah, dan bawa pulang duit wang tunai RM20,000. Tahniah diucapkan pada Reza. Memang bakat Reza ni dia yang sangat luar biasa. Dan dia ni seorang yang fokus pada satu benda dan perform yang sangat terbaik. Kalau kata nak menonton balik, anda nak tengok macam mana penyanyian dia, boleh terus dekat Facebook Kedah FM. Kita dah sharekan guna tanda live yang semalam. Okey, sekejap lagi saya kongsikan lagi untuk anda semua tajuk-tajuk utama akhbar yang terkini dan juga yang terbaik untuk anda semua. Semuanya dapatkan di berita RTM, insyaAllah. Pada pukul 7 pagi nanti kita nak bersama dengarkan kita di utama 7 pagi, dan selepas itu terus ke khabar sama Zori Nova. Saya nak kongsikan lagi berita-berita yang terkini. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM bersama dengan saya Zori Nova, Kedah FM.

0: pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, peruntukan usahawan peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda sudah terus ke cover sama Zori Nova di Kedah FM. Okay, yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu tau. Bawa kendai tu baik-baik, jangan laju-laju sangat. Ikut had laju yang telah ditetapkan. Saya pasti juga sebab apa anda mungkin ada yang drive kan daripada malam tadi baru sampai negeri Kedah. Alhamdulillah, selamat sampai ke negeri Kedah eh, yang bercuti hari ini. Jalan di tempat-tempat yang mebes kat Kedah ni banyak kan. Ada Langkawinya, Gurun Jerai. Ish, makan memang murah-murah lah. Hey, kalau kata tak murah jangan sebut Kedah lah cik. Okay, baik. Ni juga saya nak kongsikan untuk anda semua tajuk-tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM. Okay, kita nak kongsikan juga yang mana China S-7 perkukuh strategik, yang mana Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Syarikat AS Donald Trump bersetuju untuk membina hubungan konstruktif yang berteraskan kestabilan strategik berdasarkan prinsip saling menghormati keadilan dan timbal balik. Okey, dan seterusnya, Rusia pintas 592 drone dari Ukraine, yang mana Kementerian Pertahanan Rusia memaklumkan sistem pertahanan udara memintas 592 drone Ukraine di 19 lokasi serta Laut Hitam antara 8 malam Khamis hinggalah 8 pagi Jumaat waktu tempatan. Okey, baik, dan seterusnya pula ni, UNH

pasti Argesa gencatan senjata di Sudan. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Barham Saleh menggesa gencatan senjata asas dasar kemanusiaan di Sudan selain memberi amaran mengenai peningkatan jumlah penduduk yang terpaksa berpindah susulan dengan pertempuran yang kembali tercetus di Yaman. Okey, baik, itu yang saya dapat kongsikan untuk anda semua. Jadi kalau kata anda semua nak dapatkan maklumat-maklumat yang terkini, boleh terus saja ke Berita RTM sekarang. 7:30 pagi nanti kita nak bersama dengan rakan kita di Jabatan Map Malaysia Negeri Kedah untuk mendapatkan cuaca pagi ini. Jom layan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: apa lagi?
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: I give enough, 10. I give enough, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada semua terus kekal lagi bersama dengan saya Zuri Nova di Kedah FM. Dan kita nak bersama dengarkan kita di Jabatan Met Malaysia Negeri Kedah. Kita nak bersama dengan Cik Rosli. Assalamualaikum Cik Rosli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, macam mana untuk cuaca hari ini di Negeri Kedah Rahman? Silakan.
2: Ya, terima kasih DJ Zul. Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar Radio Malaysia Kedah FM semua ni. Baiklah pendengar, kita lihat pula ramalan cuaca bagi ni Kedah. Pada sebelah pagi, cuaca dijangka dijangka baik dan tiada hujan di keseluruhan kawasan. Memasuki waktu petang, lebur petir dijangka berlaku di beberapa tempat melibatkan Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Bagi Sik, Kulim, Bandar Baru dan Baling, ribut petir dijangka berlaku di kebanyakan tempat. Masuk waktu malam pula, kebanyakan kawasan dijangka tiada hujan. Namun, ribut petir masih berpotensi berlaku di Kulim, Bandar Baru dan Baling. Untuk suhu minimum, suhu 24 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Keadaan angin dijangka bertiup di arah barat laut sejuk 10 hingga 20 km/jam. Manakala keadaan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Baik, jadi kepada pendengar yang mempunyai urusan di luar pada waktu petang, sediakan payung dan berhati-hati ketika memandu, khususnya apabila hujan lebat dan ribut petir berlaku. Sekian dulu info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Radio Malaysia Kedah FM Sahmoni. Kembali kepada DJ Zul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

0: Tuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tengok dalam filem Isi Neraka, wih lama Ustaz, tahun 1962, ada satu babak, satu scene penyamun-penyamun kampung ni, depa menyanyi di tepi pantai. Depa menyanyi Chan Mali Chan Hohoi, Chan Mali Chan ketipang payung. Ha, apa susah jadi macam kita, hari-hari kita bersuka saja. Ha, merompak mencuri itu kerja kita. Ha, dunia dia kata kerja dia merompak mencuri. Apa yang saya dah cakap tuan-tuan, saya teringat dengan kata-kata Ibnu Ruslan. Dia berkata, fasyahwatun nafsi ma'az-zunub, mengikut kesenangan nafsu bersama dengan melakukan dosa, mujibatani qaswatal qalbi, adalah dua punca yang menyebabkan kerasnya hati. Dua perkara yang menyebabkan kita keras hati. Pertama, fasyahwatan nafs, mengikut hawa nafsu. Mengikut syahwat. Syahwat kata nak buat, dia ikut. Syahwat kata tak mau, dia ikut. Syahwat rasa nak merompak, mencuri, merogoh, dia ikut. Syahwat kata pakai baju seksi keluar dari rumah, dia ikut. Syahwat kata dia nak rogol anak tiri dia, dia rogol. Ni macam-macam cerita zaman sekarang ni. Syahwat kata nak isap dadah, dia isap dadah. Syahwat kata dia nak marah, dia marah. Syahwat kata dia nak apa nama, nak meragut makcik leha, dia ragut makcik leha. Ini satu, orang yang mengikut syahwat. Yang kedua, diikutnya syahwat tadi dengan melakukan dosa. Dia rasa tak apa dengan dosa tu. Hutang dia orang tak bayar, dia rasa tak apa. Dia rasa tak apa mengumpat, dia rasa tak ada apa. Tak ada apa pi tenuh orang, pi tulis benda tak elok dalam Facebook, dalam TikTok. Dia rasa tak apa. Maka dua perkara itu, kata Syekh Ibnu Ruslan, adalah punca-punca kenapa manusia itu menjadi keras hati. Dan kita kena ingat lagi bahawa orang yang keras hati ni apa kesan dia? Wa inna ab'ada qulubin nas min rabbina rahim qalbun qasi. Sesungguhnya hati manusia yang paling jauh daripada Allah ialah hati yang keras. Tu dia. Orang yang keras hati ni, yang degil ni, hak sombong ni, orang ni adalah orang yang paling jauh dengan Tuhan. Jadi janganlah keras hati sangat, Balong. Nah, kadang-kadang kita ni dah benci pada anak sendiri sampai kesudah tak mengaku anak. Jangan keras hati sangat, Balong. Pak Long dah minta maaf tu, maafkanlah. Nah, jangan sifat ada sifat keras hati dalam diri kita. Hari ni hari dia, esok hari kita. Hari ni hari kita, esok hari dia pula. Jadi dia akan bergiliang. Jadi saat di bawah, saat di atas, ingat. Hari ni kita di atas. Mungkin satu hari kita pula di bawah. Okey, jangan keras hati, lembut-lembutkan hati anda. Jumpa lagi nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Muhammad Zulkifli bin Haji Cheros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kerajaan akan terus memastikan kelangsungan peniaga kecil tempatan tidak terjejas meskipun giat menarik kemasukan pelaburan asing terutama yang berimpak tinggi ke negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan besar khususnya